0: ibadah haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
2: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi badal haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekkah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
3: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan, ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen, ya otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi. Ini akan lebih sempurna.
2: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
5: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RLI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal kota Bekasi, dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
9: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
8: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
10: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
0: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
12: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
11: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
12: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
13: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
12: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
14: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Mm-hmm. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila, ngomong ekonomi Pancasila gitu. Mm-hmm. Ya kalau mau secara struktural, sorry, secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service saja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
12: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
15: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
16: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
17: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial.

Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto, pagi hari ini masih bersama Citra Putri yang akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, sebelum kita lanjut, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakiraman dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Bapak Sawardi nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Sawardi.
1: Selamat pagi, Mbak Citra.
0: Iya, Pak Sawardi bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan salam sehat. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Parimah Cakep mulai Selasa 2 Juni sampai dengan Rabu 3 Juni 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari, cuacanya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hari, cuacanya cerah berawan. Siang hari, cuaca umumnya berawan untuk wilayah dataran tinggi Kabupaten Banyumas. Bagian timur diperkirakan berawan tebal. Sedangkan pada sore hari, cuaca umumnya berawan untuk wilayah Kabupaten Banyumas bagian tengah hingga bagian utara dan Kabupaten Cilacap bagian utara diperkirakan cuacanya berawan tebal. Pada menjelang malam hingga malam hari, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Pada tengah malam hingga pagi dini hari, cuaca berawan. Sedangkan untuk wilayah pesisir Kebumen, cuacanya berawan hingga berawan tebal. Suhu udara umumnya berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya 25 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah perbukitan suhunya antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Kami mengimbau pada masyarakat agar mulai melakukan penghematan air, tidak melakukan pembakaran lahan ataupun ilalang. Jikapun melakukan bakaran, dipastikan api sudah padam dengan sempurna sesaat sebelum meninggalkan lokasi. Ataupun masyarakat jangan membuang puntung rokok di area yang banyak terdapat rumput kering. Jangan lupa pula update selalu informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau melalui website bmkg.go.id. Demikian Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih kembali Pak Sawardi atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali.

0: 93.1 Trans 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini.
1: Iya.
0: Top, Putri, jadi mau ngomongnya langsung ininya gitu loh ya. Put, kamu suka gak sih ngeliat orang atau kamu sendiri suka gak sih pakai topi?
1: Aku seneng ya, aksesoris topi karena bikin lebih keren aja sih.
0: Gitu ya. Tapi Putri kamu tahu gak kalau menurut sejumlah penelitian pakai topi ini kan banyak orang yang bilang ya kalau jangan sering-sering pakai topi gitu, nanti sana? Takut rambutnya rontok katanya.
1: Oh, ya?
0: Gitu. Nah, tapi ternyata ini sejumlah penelitian ini menyampaikan bahwa memakai topi ini bukan penyebab utama rambut rontok atau kebotakan.
1: Oh.
0: Bahkan topi justru ini bisa membantu melindungi rambut dan juga kulit kepala dari paparan sinar UV ya yang berlebihan. Yang juga bisa mempengaruhi kesehatan rambut.
1: Oh, gitu.
0: Nah, jadi ada beberapa kondisi yang membuat penggunaan topi ini bisa berkontribusi terhadap kerontokan rambut. Salah satunya, kalau topi yang terlalu ketat sampai akhirnya memberikan tekanan pada kulit kepala dan juga akar rambut.
1: Yeah, yeah.
0: Kemudian bisa juga nih topi yang jarang dicuci nih ya, yang akhirnya lembab karena
1: bau.
0: Keringat, sehingga memicu pertumbuhan jamur ataupun iritasi di kepala. Nah, itu tuh. Kemudian pemakaian dalam waktu yang sangat lama yang tanpa memberikan kesempatan kulit untuk bernafas.
1: Oh.
0: Ini ibaratnya kayak mungkin kalau kita tuh ngap gitu ya.
1: Iya, betul-betul. Nah, pendengar Pro 1, faktor yang jauh lebih sering jadi penyebab rambut rontok ini bukan soal topi aja
0: ya.
1: Tapi karena genetik.
0: Iya, betul.
1: Kemudian ada pengaruh hormon.
0: Ini aku percaya juga sih.
1: Iya. Nah, kalau ini nih kayaknya mungkin agak-agak ke aku ya. Stres yang berkepanjangan
0: Stres berkepanjangan yang selalu terus-menerus gitu ya.
1: Jangan dong. Kemudian kurang nutrisi.
0: Nah, ini juga Putri
1: ini
0: juga nih.
1: Kemudian kebiasaan perawatan rambut yang kurang tepat.
0: Iya, benar.
1: Jadi masih banyak yang percaya kalau sering pakai topi ini bisa bikin rambut cepat rontok dan botak. Padahal faktanya bukan penyebab utama kerontokan rambut ya. Justru topi ini justru bisa melindungi kulit kepala dari paparan sinar matahari.
0: Betul.
1: Yang perlu diperhatikan adalah kebersihan dan juga ukuran topi.
0: Iya, jangan sampai topi udah berminggu-minggu gitu ya, udah sampai dekil banget itu masih dipakai gitu kan. Terus juga ukurannya udah tahu itu masih kekecilan gitu kan, tapi dipaksa untuk dipakai gitu.
1: Nah, itu dia.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
3: Ku tak percaya
4: bahwa cinta. Baik, peringkat Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, Putri. Sesaat lagi kita akan ajak mendengar semua untuk mengikuti dialog Purwakarta menyapa pagi.
5: Iya, betul sekali. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu lintas informasi yang akan hadir di jam 8 pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, pembangunan ruas jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumbiu terus menunjukkan progres yang positif. Infrastruktur dibiayai dana alokasi khusus tahun 2026 ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani melalui akses distribusi hasil panen yang lebih lancar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami, Fahrian Syah. Silakan Fahri.
2: Ya, baik pendengar. Saat ini aktivitas pembangunan jalan masih berlangsung di jalur yang menghubungkan antara Desa Sibalung dan Desa Pandak, Kecamatan Sumbiu, di mana sejumlah alat berat dan pekerja terlihat melakukan pekerjaan peningkatan badan jalan yang nantinya akan memiliki lebar 4 meter dengan perkerasan aspal serta bahu jalan beton di kedua sisinya. Pembangunan yang didanai melalui dana alokasi khusus tahun anggaran 2026 ini menjadi perhatian masyarakat setempat karena ruas jalan tersebut selama ini menjadi salah satu akses penting bagi warga yang berada di kawasan pertanian di wilayah Sumbiu. Kepala Bidang Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas, Rusli Kurnia, menjelaskan proyek senilai 6,1 miliar tersebut dirancang untuk menyelesaikan akses jalan yang menghubungkan kawasan pertanian sehingga memudahkan mobilitas warga dan distribusi hasil panen. Berikut pernyataan dari Rusli Kurnia.
3: Insya Allah dengan selesainya pekerjaan ini, masyarakat dari Desa Sibalung sampai dengan Desa Pandak bisa terhubung langsung. Di situ juga melayani kawasan pertanian yang cukup luas. Harapannya nanti masyarakat atau petani yang ada di situ bisa segera mendistribusikan hasil pertaniannya ke tempat pengolahan.
2: Ya pendengar, keberadaan jalan yang lebih baik diyakini akan memangkas waktu tempuh kendaraan pengangkut hasil pertanian. Jika sebelumnya petani harus menghadapi kondisi jalan yang kurang optimal saat membawa hasil panen menuju pasar maupun tempat pengolahan, ke depan distribusi diharapkan menjadi lebih cepat, aman, dan lebih efisien. Selain mengurangi biaya transportasi, akses jalan yang mantap juga berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian. Pasalnya, mobilitas alat dan sarana produksi pertanian akan semakin lancar, sehingga mendukung aktivitas budidaya hingga pemasaran hasil panen. Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menargetkan pekerjaan jalan ini dapat selesai pada 2 Agustus 2026, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat dan para petani di wilayah Kecamatan Sumbiu. Demikian Fahrian Syah melaporkan, kembali ke studio.
1: Ya baik, terima kasih Fahri laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pendengar, momentum hari lahir Pancasila menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan kembali pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai hal ini? Mari kita dengarkan.

0: Ya, menurut saya menghafal Pancasila memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menerapkannya dalam tindakan nyata, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
1: Dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, kita mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, kali ini kami hadir kembali untuk jumpai Anda di Purwokerto Menyapa. Edisi hari Selasa 1-2 Juni 2026. Dan di pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang refleksi hari lahir Pancasila, bukan sekedar menghafal. Dan pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia ini memperingati hari lahir Pancasila sebagai dasar negara dan juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila ini bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi, gotong royong, dan juga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Di era perkembangan teknologi dan juga arus informasi yang begitu cepat, masyarakat juga diharapkan pada berbagai tantangan seperti hoax, intoleransi, dan juga lunturnya rasa kebersamaan. Karena itu, momentum hari lahir Pancasila ini menjadi saat yang paling tepat untuk merefleksikan kembali pentingnya pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Lalu bagaimana cara memahami Pancasila lebih dari sekedar hafalan, dan bagaimana menjaga semangat persatuan serta kebinekaan di tengah perkembangan zaman? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan narasumber yang pada pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita. Selamat pagi, ada Bapak Eko Heru Surono Esos. Beliau ini adalah Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, baik, Bapak, ini mengulas tentang tema kita di pagi hari ini, Pak. Tema yang sangat menarik ya, mungkin untuk mengawali obrolan kita di pagi hari ini, Pak. Mungkin bisa sampaikan topik bahasan kita, Pak. Silakan.
2: Jadi hari ini sesuai dengan tema yang sudah kita sepakati, refleksi hari lahir Pancasila, bukan sekedar menghafal. Ini menarik. Jadi di tengah-tengah algoritma yang bertebaran tiap detik di kita, kita harus juga tahu keberadaan Pancasila gitu. Yang pertama, pendapat kami atau yang sudah kita sepakati di dunia pemerintahan maupun di kebangsaan ini, Pancasila itu sudah ada, tapi kata Bung Karno, kita itu menggali saja. Jadi sudah ada di dalam cara hidup kita dalam suatu negara, tinggal ngambil itu ada. Jadi DNA kita, DNA orang Indonesia itu ya, saya katakan sudah ada nilai-nilai Pancasila. Kemudian diucapkan dalam hafalan atau dalam mungkin kalau mulai level pendidikan paling kecil kan, TK, baru sekarang udah tahu semuanya, sampai dengan perguruan tinggi tetap menghafal. Sampai kami yang sudah bekerja saja, khususnya di Kesbangpol ya, tiap apel itu ya harus baca Pancasila setidaknya, kalau nanti menghafalkan takut memorinya mungkin belum mana atau, tapi yang jelas harus menjadi kewajiban gitu untuk itu. Jadi hafalan ini ya, kalau tingkat pendidikan ya memang doktrin gitu aja yang membedakan. Kalau gak ada Pancasila ya memang bukan orang Indonesia gitu aja. Kami waktu di bergerak, dalam kami mobile ya, bukan hanya berada tugas di Kabupaten Banyumas, pernah bertugas di Semarang, di tempat-tempat lain itu ya, memang harus demikian. Itu orang Indonesia, kalau gak ada cirinya Pancasila, bukan orang Indonesia, gitu aja.
1: Iya, tapi kalau menurut Bapak, kenapa sih Pak, Pancasila ini tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
2: Lagi, identitas kita ya negara berdasarkan Pancasila itu. Ya kita mulai dihafalkan, mulai di, kalau belum mengejar itu yang belajar lah gitu aja. Kemudian diterapkan nilai sehari-hari. Kita pernah mengalami di beberapa zaman ya, belajar sama dengan waktu kami bertugas di masa lalu, pernah kita mengalami P4. Atau sebelumnya dijadikan jargon oleh Bung Karno era-era Orde Lama, Orde Baru. Kemudian di Orde atau di reformasi kan kita buka dialog sebenarnya. Tidak hanya P4 saja, tapi dialog muka kebebasan pers, termasuk di RRI bicara begini, kalau dulu mungkin harus izin dulu sama pihak lainnya gitu. Tapi kan saya, kita buka aja, terbuka, didengarkan masyarakat. Masyarakat, saya kira dari para pendengar setia melalui RRI kan, itu hitung-hitung nostalgia juga. Oh ya, dulu pernah yang seumur-umur, mungkin seumur saya, seumur di atas saya itu kan juga selalu akan mengingat bahwa Pancasila itu ya abadi gitu aja.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Eko. Dan kita undang kembali untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung, kami persilahkan sekali lagi di 632336 atau di WhatsApp Pro 1. Dan Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Baik Pak Eko, ini di mana letak tantangan terbesar nih Pak dalam mengimplementasikan Pancasila saat ini Pak?
2: Jadi kita sekali lagi bisa sejarah dulu. Sejarah kita kebangsaan tuh bayangkan aja lahir merdeka, ideologi baru ditetapkan kemudian, tapi kita semangat merdeka. Bahkan lainnya belum ada, kita sudah menerapkan satu hari kemudian atau tidak berselang lama lah, tidak hanya 24 jam, tapi di hati kita, di bangsa ini sudah ada nilai-nilai. Dan diwujudkan oleh BPUPKI atau Panitia Badan Usaha Penyidikan Usaha Kemerdekaan Indonesia kan gitu, tahun 45. Harus diwujudkan, nanti kita tengok. Kalau sekarang membayangkan, apa enggak debatable kayak gitu. Dulu untung penyelenggara negara atau founding father kita itu sangat bijaksana. Dan terbukti juga sudah kita terus diuji pernah. Di perang kemerdekaan, kemudian kita lalu baca sejarah di tahun 50-an, 60-an, apalagi puncaknya tahun 65. Yang kita baca sejarah, ya, karena semuanya kita baca sejarah. Kemudian dipaksa juga menjadi kadang-kadang alat legitimasi. Kita terbuka aja sekarang bisa menggali. Bahkan dari BPIP Jakarta, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selalu membuka dialog-dialog yang berkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, itu terbuka terus. Inilah yang sekali lagi yang membedakan bahwa ideologi Pancasila terbuka. Kita pernah menjadi kompor pemersatu nation building. Terus berlanjut sampai yang puncaknya 65 itu. Nah sekarang di orde-orde sekarang yang kata Pak Prabowo, ya kita harus tegakkan terus. Presiden sudah mau di era apapun ya harus mempertahankan namanya Pancasila. Di implementasi sekarang dibukalah dialog-dialog. Jadi Pak Prabowo atau Pak Presiden juga membuka kesempatan untuk dialog kebangsaan di Jakarta terutama khususnya. Di tempat-tempat yang sudah ditentukan kan itu. Hanya wujudnya tidak semuanya dapat dipublikasi karena mungkin keterbatasan ruang waktu begitu. Lagi reformasi juga berikutnya, di era reformasi diingatkan kembali bahwa ini kebangsaan atau berkait dengan refleksi Pancasila ini terus menjadi. Kita kawal terus. Ya mungkin sekarang ada senior yang sudah berhenti menjadi menjabat, tapi di tengah masyarakat terus berkiprah. Masyarakat sekarang justru menentukan. Ingat tadi saya sampaikan algoritma, sekarang kan algoritma yang modern yang menentukan gitu. Tiap hari buka, kita bukan bukanya buku, sekarang bukanya HP gitu. Nah, di dalamnya itu kita masukkan nilai-nilai itu. Digital lah gitu aja.
1: Iya. Okay. Baik, kemudian Bapak, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, cara mengenalkan Pancasila nih Pak, agar lebih menarik begitu ya, dan juga relevan bagi anak-anak muda zaman sekarang nih, seperti apa sih Pak caranya Pak?
2: Lagi-lagi kita persoalan komunikasi gitu aja. Ya kami menyadari ada jeda waktu atau anak-anak sekarang kan, atau generasi yang sangat dominan itu set. Bukti kita hasil pemilu kemarin sangat menentukan lah, sekarang kita buka terus berbagai cara. Ya saya terima kasih lihat forum ini juga, kita titip pesan pada anak-anak muda atau generasi kemarin yang mungkin baru lulus, baru kuliah dan sebagainya, ya tetap kita pertahankan. Lihatlah fenomena ketika di luar negeri. Di Jepang misalkan TKW, mereka ya bukannya hanya mengenal budaya lain, tapi sangat memperkenalkan Pancasila, gotong royong. Yang tadinya contoh di Jepang tidak ada budaya mancing bersama, tapi gara-gara orang Indonesia, bahkan terakhir nyanyi-nyanyi yang ambil lagunya Mas Darbo itu kan, kicau itu kan bisa. Di sela-sela itu disiplin nilai-nilai. Mengenalkan Pancasila, mengenalkan gotong royong yang implementatif lah. Sehingga orang terkesima, oh ini Indonesia luar biasa gitu aja. Jadi kami punya banyak cerita juga dari teman-teman yang di Taiwan, yang Banyumas diaspora istilahnya itu, yang pulang-pulang cerita di diskusi tertentu, wah ini bangga Pak, ternyata bikin haru juga ketika kita ngomong Pancasila. Kalau mungkin di kampung, di tempat kita biasa aja, tapi begitu dibawa ke luar negeri, orang lain minta terjemahannya gitu, apa itu? Inggrisnya apa? Dan mungkin di huruf, pakai huruf kanji Jepang atau mungkin apa huruf-huruf Cina, itu sangat luar biasa, walaupun mereka beda ideologi tapi menghargai begitu dengan Pancasila.
0: Oke. Baik, terima kasih Bapak, dan kita akan mencoba untuk membacakan WhatsApp yang sudah gabung di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Ibu Siti Nurjana yang ada di Kelurahan Arca Binangun. Pak Eko, di lingkungan kami masih ada warga yang kurang mau terlibat dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Padahal semangat kebersamaan merupakan bagian dari nilai Pancasila. Bagaimana cara menumbuhkan kembali kepedulian sosial di tengah masyarakat yang makin sibuk dengan urusan masing-masing? Terima kasih.
2: Jadi kalau sebenarnya di RT kita balik, sekarang kita mengkondisikan tuh. Oh, di RT itu kesepakatan agung paling mendasar mungkin pemerintahan atau bentuk sosialisasi masyarakat paling bawah ya RT, rukun tetangga. Namanya aja rukun tetangga. Ya, kita polakan nilai-nilai ya. Mungkin gabungan dari nilai keagama, gotong royong, saling mengenal, silaturahmi. Mungkin kalau dikerjakan dengan tukang selesai, misalkan bersih-bersih itu, tapi kalau datang tuh ramai-ramai, udahlah tinggalkan medsos sementara berapa jam, 3 jam gitu. Tapi pagi-pagi hari Minggu atau hari libur, bersihkan lingkungan, peduli dengan lingkungan. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan, terutama saya, kami selalu dengan ibu-ibu yang bergerak di PKK, di Dasawisma, di mungkin ibu-ibu pergerakan dari Muslimat, Fatahiyat, Aisyah, dan sebagainya itu masih menggerakkan itu. Jadi mengingatkan kepada anak-anaknya, kalau enggak itu ya ibunya, kalau enggak itu bapaknya. Keluarlah dari kekungungan medsos yang ada, jebakan-jebakan algoritma. Keluar sebentar aja, 5 menit atau 10 menit, bersih-bersih rumput di depan itu, ambil sampah, plastik yang berserakan, dibersihin. Kalau nggak mau dibakar ya dikumpulin, nanti dipres, dijual atau yang penampung. Dan juga salah satunya bergerak, ini kemarin saya menemui berapa pemudi, atau mungkin ibu-ibu muda itu aja lah, mengumpulkan limbah minyak goreng bekas itu. Itu dijual gitu aja, ada yang penampungnya, sekarang rebutan gitu aja. Nah itu jadikan dana untuk kebersamaan, dana itu. Kalau biasanya bekas istilahnya jelantah apa ya itu, dibuang gitu. Nah gitu, sekarang kan bagus, apa hubungannya implementasi? Nah kita memberikan implementasi pada masyarakat, ini gotong royong, ngumpulkan itu aja kan. Daripada dicuekin jadi tumpukan yang gak jelas, dijual, kemudian duitnya untuk bergerak bersama. Itu rupanya yang jeli-jeli mungkin, kayak di lingkungan kita lah itu. Mungkin ibu-ibu lebih jeli itu, kata Mbak penyiar juga katanya. Sama itu. Itu kalau udah urusan ibu-ibu itu top. Dan anak-anak diberi contoh. Anak kecil lah, gak usah paling bersih dulu anak-anak itu. Penting turun dulu rame. Mungkin ributnya itu yang bikin kangen gitu. Tau-tau anaknya udah gede.
0: Gitu.
2: Kita diberi contoh. Orang tua atau yang dituangkan tuh memberikan toladan. Itu yang paling pokok. Gitu. Kalau cuma perintah lah, engko jarakoni itu, ngajarin yang rang lakoni kan gitu.
0: Iya, baik.
1: Ya, baik. Pendengar Pro 1, untuk Anda sekali lagi yang masih mau bergabung, masih banyak waktu, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya, baik. Bapak, kemudian saya ingin tanya lagi nih, Pak. Nah, kalau menurut Pak Eko Heru sendiri, mengapa sih Pak persatuan Indonesia ini menjadi sangat penting ya Pak di tengah keberagaman bangsa sendiri Pak?
2: Lagi-lagi cap kita itu high fragmented. Dari Sabang sampai Merauke, ya sebelah berapa tahun, 60 tahun bekerja dengan temannya, akhirnya ada sesuatu yang mengharapkan itu, kebutuhan. Jadi persatuan kesatuan di tengah, atau refleksi kita teks Pancasila apa, ya kita kebutuhan. Kami kemarin waktu di Pendopo menghadap Pak Bupati juga, di Banyumas maksudnya, ada datang teman-teman dari FPK, Forum Pembaruan Kebangsaan. Itu implementasi alat-alat kita untuk bagaimana menerapkan Pancasila. Mereka dari berbagai suku etnis, pulau-pulau besar di Indonesia, yang berada di Kabupaten Banyumas. Jadi nilai-nilai Banyumas dipadukan dengan nilai-nilai kebangsaan secara umum. Ya kita toleransi, misalkan ada teman-teman dari Padang lah contohnya, dengan gara-gara kenal itu kan akhirnya, oh diskon bang gitu aja. Nasi Padangnya gitu, atau dengan teman-teman di Madura satenya, atau teman dari Sumatera, atau dari Aceh, atau dari Kalimantan, saling mengenal itu aja. Nggak tahu tuh produk dari Kalimantan apa yang menonjol, ya kita tukar-menukar. Sekaligus belajar ya bidang sosiologi, etnologi, atau apapun budaya yang lain pulau nggak sama. Dan itulah yang menyatukan kita untuk itu. Jadi kebutuhan, kalau nggak butuh, wah repot kita. Kita tiap hari sudah di, jangan kira enggak, kita itu sudah tiap hari dibombardir dengan informasi dari luar negeri bahwa Indonesia itu hebat sekali, itu ada yang merongrong gitu. Dan kita harus waspada itu. Ini karena sekali lagi kebutuhan kita ya, Indonesia itu bersatu, persatu.

0: bareng. Sesantinya apa? Beda nih rukun. Hmm. Ini. Jadi kita implementasikan gitu. Ya mungkin saya lagi yang biasa ada budaya Banyumas itu kan terbuka. Dan kata cablaka, kita budaya di sini semuanya hadir di sini. Termasuk ini bisa didengarkan di seluruh muka di seluruh Nusantara itu gitu. Iya. Nanti jalan gitu. Kita pesan juga. Ada teman-teman yang berada di luar pulau, luar daerah, luar negeri. Tapi tetap membawa nilai Indonesia sekaligus mungkin nilai lokal Banyumasan. Hmm. Ya ada yang katakan mungkin teman-teman ada yang pas di Kalimantan apa Banyumas orang apa kerapanaknya nggak apa-apa bisa. Terus belajar jadi belajar bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Bugis, bahasa Sulawesi, bahasa Papua dengan kental itu. Dan kita sebenarnya happy-happy saja gitu. Lihat aja teman-teman yang kemarin hadir diskusi itu. Ya udah kita batas waktu karena nggak semuanya bisa selamanya gitu. Jadi kita sekali lagi dengan menerapkan dengan berbagai bentuk organisasi, bentuk terapan-terapan kehidupan sehari-hari gitu. Yang praktis lah, aja, begitu.
1: Iya, baik. Kemudian kalau menurut Bapak juga nih Pak, bagaimana sih Pak Pancasila ini bisa menjadi salah satu benteng dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang negatif, Pak?
0: Ya, kita kan, sekali lagi kita menghargai yang namanya nilai-nilai lokal, nilai daerah, nilai kebangsaan. Sekaligus juga kita ada nilai-nilai universal yang bisa kita pakai. Best practice gitu aja. Coba lihat aja kehidupan sehari. HP itu buatan mana? Nah, kita isi di dalamnya dong kita dengan nilai Pancasila, dengan gotong royong, dengan kalimat yang baik, ngejak kebangsaan. Soalnya ada yang gak senang ya wajar, kita tanggap wajar itu aja. Selama kita masih ideologi kita Pancasila, kita pegang teguh yaitu jadi acuan bersama. Ada toleransi, dilihat aja di sini para pimpinan yang berbeda suku di pimpinan instansi kita Banyumas. Ya kita terbuka nggak apa-apa, nyatanya di Banyumas aman, ketika mereka kembali sana aman. Jadi sekali lagi kita menciptakan keberagaman atau ini Bhinneka ini juga bukan hal yang mudah. Terus kita, sekalipun tiap hari kita lihat aja kita banjir informasi, ya. Ada kecemasan mental harus begini, bagaimana menilainya sampai dengan seseorang. Ini jentesnya apa kita itu? Ya Indonesia gitu aja Indonesia ya. Setidaknya di dalam penampilan misalkan sehari-hari ada lambang Pancasila. Coba di seragam-seragam kita anak-anak kita. Itu mulai dari situ. Ya memang harus pertama dipaksa. Kita identitas kita. Lihatlah KTP kita. Ada identitas Pancasila enggak dihargai. Luar biasa yang kagum dengan KTP kita itu luar biasa. Paspor kita. Itu lambang-lambang yang kita ciptakan identitas hari ini. Dan kita nggak sadar ngantongi Pancasila tiap hari kan lihat KTP-nya kan di dompet. Baru sadar kita tanya, Bu, ada bawa KTP ya apa? Lihat aja KTP, namanya unik. Dan diakui, Pancasila di dompet kita sebenarnya sudah. Tinggal kita ntar hari. Alat pengerem juga kita akan bicara ngawur atau hoak ya. Kan hati-hati, tanggung jawab dong, seorang terbuka ngomong gitu. Nanti ngomong di medsos juga akan dipantau oleh. Mungkin negara bisa diem ya teman-teman. Tapi masyarakat yang saling menilai, hey, ini ngomongannya nggak benar tuh. Gitu. Filter itulah yang kita sadar kita ciptakan bareng-bareng. Jadi keberagaman masyarakat saling menilai.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Eko dan pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali lagi dengan topik obrolan kita di pagi hari ini seputar refleksi hari lahir Pancasila, bukan sekedar menghafal. Untuk menemani Anda di pagi hari ini, kami hadirkan dulu satu lagu. Saya pilihkan lagu dari miliknya Krisdayanti, Pilihlah Aku.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 masih di Purwokerto Pagi dalam dialog Purwokerto Menyapa edisi hari ini yang masih membahas ya mengenai refleksi hari lahir Pancasila bukan sekedar menghafal. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini ada Bapak Eko Heru Surono Esos, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas.
2: Iya, dan selanjutnya saya akan bacakan kembali pendengar Pro 1 yang sudah gabung. Selamat pagi untuk Bu Rina Oktaviani yang ada di Berkoh. Selamat pagi Pak Eko, banyak anak muda yang hafal Pancasila tapi kurang memahami maknanya. Menurut Bapak, bagaimana cara agar nilai Pancasila bisa lebih dekat dengan kehidupan generasi muda untuk saat ini? Monggo Pak.
3: Oke, terima kasih. Ya, kita juga budaya proses itu enggak ya, tidak hanya serta-merta langsung. Yang pertama memang kalau prosesi di kampus atau di pendidikan itu indoktrinasi. Itu kata-kata kalau sekarang medeni enggak juga, itu bahasa asing aja gitu. Ya memang perlu dipahami, suruh ngapalin, suruh bagaimana itu belajar. Kalau di sekolahnya 1+1 masih 2 gitu. Kalau udah dikeluar kelas, keluar itu kan bisa jadi 4, 5 dan sebagainya. Nah, prosesnya ya diimplementasi dengan masyarakat. Contoh bagaimana berlalu lintas nih. Itu dari program Pak Kapolres juga mengimplementasikan lalu lintas sesuai dengan ada Pancasila, enggak ngebut. Jadi pertama punya SIM. Naik sepeda motor enggak SIM, dan itu harus perlengkapan lalu lintas dan sebagainya. Itu di jalan, enggak melanggar marka jalan, lampu rambu-rambu dan sebagainya. Kemudian peduli lingkungan juga enggak ngembat tempat orang dan sebagainya, itu melanggar atau parkir salah, dan itu kan nilai-nilai besar ada di jalan. Kemudian di keluarga lah, ini misalkan sore atau pagi ya, kalau yang orang Islam ya ibadah dong, jam subuhan, dan subuhannya jam berapa itu kan menyesuaikan. Nah, sekarang yang kelihatan lagi jam kerja, taati jam kerja, itu kan toladan juga, bagaimana tepat waktu, bagaimana mengerti adab orang lain atau peradaban Indonesia kita yang beradab, adil dan beradaban gitu. Dan persatuan, menjaga persatuan nilai-nilai juga. Ada yang namanya bekerja ya, aturannya ada. Ini aturan nasional, demikian aturan daerah, demikian jamnya beda-beda. Tapi prinsipnya kan untuk ngatur. Kita rule. Dari sekolahan kita atur sampai di rumah. Dan agama dan juga. Baik itu di tempat agama Islam, Nasrani, Kristen dan sebagainya. Baik Hindu, itu ada aturannya. Nah, itulah yang sebenarnya ditunggu aktivitasnya. Masyarakat ya harus memahami. Ada bukan di ruang yang kosong kita itu. Maka Pancasila mengatur atau memberikan semacam semangat bahwa kita itu sifatnya implementatif. Kalau sekarang suruh doktrin itu ya tetap di sekolah aja. Kalau implementasi masyarakat kan toleransi. Coba jam-jam sekian, lihat dah, ronda, ya kita seronda. Ada aturan di kampung, 2x24 jam tamu lapor, itu yang nilai-nilai kecil itu kita hidupkan lagi. Jangan cuek, tahu-tahu udah ada kejadian, nanti yang repot disalahin pihak keamanan, ngerepot. Lingkungan kita jaga. Jadi ada pencemaran, bakar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan. Nah, kan kelihatan. Coba lihat aja nanti jelang Agustus itu nanti, gak ada yang nyuruh gak apa, tahu-tahu pada masang lampu, masang hiasan, kerja bakti, terus gotong royong, apalagi ibu-ibu dengan aktivitas lingkungannya. Terutama yang saya kalangan terima kasih pada ibu-ibu biasanya, bapaknya sedang-sedang ibunya lebih gencar.
2: Lebih dari semangat ya Pak.
3: Semangat itu. Nanti lomba-lomba yang ada. Itu lomba-lomba itu juga bukan hanya hiburan saja, tapi juga itu. Ya itulah yang kita dorong kepada masyarakat bahwa ini proses, berproses. Tidak jadi serta-merta nanti kaku. Nanti kalau bilang kaku nanti repot. Ya itulah yang kita menghidupkan implementasi Pancasila di tengah masyarakat. Begitu Mbak.
1: Iya, baik. Baik, kemudian Bapak kalau dari Bakes Bangpol sendiri nih Pak, apakah ada program gitu atau mungkin kegiatan-kegiatan khusus dalam momentum hari lahir Pancasila sendiri Pak, khususnya di tahun ini?
3: Kalau kita lebih banyak ke kegiatan seremonial yang memang titik puncaknya upacara. Tapi sebenarnya ada, kita buka dialog-dialog dengan mahasiswa. Pada waktu-waktu tertentu kita ngundang dari BEM, diskusi di tempat kita, dari Ormas. Kita gampangnya kantor ya terbuka lah, tempat kami kan di Berkoh atau di tempat jalan rumah sakit Kamandaka dulu atau sekarang yang kita pakai itu ya kita buka dialog-dialog. Misalkan ngeritik tentang apa ya silahkan ditulis, Tapi tolong ditulis dalamnya kurung menomontok. Kalau omong-omong ya direkam kayak di RR gitu. Mm-hmm. Apa sih masukannya? Kan gitu. Jadi kita enggak sampai bahwa itu cap dan cap, wah repot sudah. Sudah bukan zamannya. Apalagi kita itu sudah terbaca di algoritma media sosial kan kelihatan. Oh ini pendapatnya bagus, ini tulisannya bagus. Dan kita jadikan rujukan, rekomendasi. Karena program kurban yang ada di pemerintah ya bukan untuk tidak dikritik. Boleh dikritik kata siapa. Lihat aja MBG, KDMP, program sosial, hilirisasi, pangan itu kan butuh masukan. Ternyata contoh kita dapat ide kemarin dari teman-teman yang dari Sumatera. Ada yang memberi masukan, bisa nggak di Jawa diterapkan nilai misalkan gotong royong fair ini? Yo bisa, cuma kita sesuaikan. Makanya kita punya media tadi, Forum Pembaruan Kebangsaan, Forum Banyumas Eling, Forum FAUB, atau forum-forum lain yang sifatnya untuk sosial. Dan itu membangun nilai terus, dialog-dialog. Jangan sampai cek-cek terus nih, kalau cek-cek ini gimana, bangsa ini milik bersama, bareng-bareng harus kita gunakan. Jadi kita tidak perlu nunggu siap atau perintah, tapi inisiatif masyarakat kita bangunkan. Harus itu, karena kalau cuma diam-diam pun nanti sepi. Prokoto nanti jadi sunyi. Walau enggak enak nanti harus kita, makanya kita kadang-kadang kumpul-mengumpulkan ada pertunjukan apa, band, kebudayaan, atau peran dari perkumpulan masyarakat, termasuk kami harus nyebut forum dari teman-teman Padang kemarin kadang-kadang pameran di sekitar atau keluarga Pariaman, mohon maaf. Itu dari Sumatera ya, mengadakan bursa, mengundangkan apa. Ya boleh kan kegiatan ekonomi. Malah bagus kan untuk di itu sekitar komplek menara, akhirnya jadi ada keramaian. Jadi situ akhirnya parkir jadi laku, bagi 5 UMKM jadi laku dan sebagainya. Jadi kita putra terus, kita dorong gitu. Demikian Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Dan ini dari Ibu Sri Wahyuni yang ada di Baturaden. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah, sebagian masyarakat cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi. Bagaimana menjaga nilai gotong royong dan kepedulian sosial agar tetap hidup di lingkungan masyarakat?
3: Mohon izin saya sampaikan bahwa di tengah-tengah ekonomi juga tetap ada nilai gotong royong, Bu. Gak mungkin lepas. Lihat ya, ketika lingkungan kita ada yang berduka, ada yang sakit. Ini lagi-lagi saya terima kasih kepada kaum perempuan atau ibu-ibu yang tergabung dalam Dawis gitu. Itu lingkungan yang kecil yang luar biasa. Diingatkan, oh iya, apa kita bertetangga tidak peka dengan ini. Nah itulah nilai-nilai gotong royong, nilai welas asih, welas saling mengunjungi, saling mendoakan, semoga cepat sembuh. Kalau sembuh kan jadi aktivitas ramai lagi, tidak ya beban sementara. Kemudian juga ngecek bagaimana nilai sosial itu berlaku di lingkungan itu. Oh ternyata ada gotong royong, ada tahlilan, ada kondangan, ada apalagi bancaan apa-apa istilahnya sih, ada kepungan. Itu kan bareng ya nilai gizinya kita mainkan. Coba lihat aja bagaimana ibu-ibu merancang namanya tumpengan. Itu kan sama aja zaman dulu kita, kami di SD kan 4 lihat 5 sempurna kan. Lihat itu nilainya, ada gizinya. Terus cara nilainya, belum tentu anak-anaknya sekarang nilainya HP-nya tinggi itu. Sekarang balik beralih, oh iya latihan. Panganan lokal, mungkin ilmu ngerowot, ilmu makanan yang 4 sehat 5 sempurna dibangun lagi dan sebagainya. Mungkin karena itu apaan itu, ngerti ini makanan impor, makanan yang versi-versi
2: gizi gitu ya.
3: Mungkin yang lahir gini saya yang malah gizinya, waduh ini apa enggak kolesterol nih gitu. Kan musuhnya tahu-tahu gemuk terus kaum perempuan kalau gemuk kan paling takut tuh katanya.
2: Waduh iya ini benar Pak.
3: Obesitas bisa juga nih gara-gara nilai Pancasila nih, obesitas kurang lebih bisa apa hubungannya kan mengenal makanan lokal jadi akhirnya ngerti ngerowot, ngerti dan sebagainya. Jadi introspeksi kan, maksud tadi sekali lagi saling mengingatkan. Misalkan ibu-ibu nilai sosial ada yang sakit, sambil nengok, sambil ngecek, pagere urung dikancing, gase urung dipateni dan sebagainya ketika pulang, atau mungkin kebersihan bersama. Kan termasuk apa ya PSN tuh ya, merasa sarang nyamuk atau kebersihan lingkungan, ya saling menjaga. Manakala itu dibuktikan jadi happy semua kan. Nanti gak usah pakai nilai sing dangi-dangi, just grutuk, besok gitu, sampai kami memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa anak kecil. Ya anak-anak kecil ribut aja ya biasa namanya anak kecil. Tapi membuat contoh itu kan yang menanam nilai. Begitu.
2: Iya, baik. Baik, kemudian Bapak apakah ada pesan nih kalau dari Bapak sendiri gitu ya kepada para generasi muda nih Pak yang sekarang-sekarang ini mungkin sudah mulai apatis ya terhadap kehidupan berbangsa dan juga bernegara nih Pak.
3: Kalau saya ingatkan aja, jadi kalau adik-adik atau anak-anak kita tercinta atau cucu kita bahkan itu, gitu, itu sebenarnya bukan tidak cinta, tapi bentuknya beralih lebih banyak ke digital. Lihatlah yang di produk-produk digital sekarang juga nggak kalah hebohnya, bahkan melampaui zaman. Misalkan membuat AI lah, apalagi sekarang digabung nilai sangat beragam sekali, bahkan luar biasa. Yang dulu malah nggak tergambar, dibalikan lagi mungkin ala tahun 45 atau nilai tahun kebangsaan sebuah pemuda dan segala, sampai dengan kita itu bagaimana terus mempertahankan Pancasila. Sekali lagi kita bumikan Pancasila di berbagai masa, berbagai waktu, berbagai tempat, every time, everywhere gitu ya. Nah, kita tetap untuk cinta kepada Pancasila karena itu identitas kita, bangsa Indonesia. Terima kasih.
2: Iya. Oke, nah ini sudah ada yang gabung melalui kolom komentar di YouTube. Saya akan coba bacakan dari @evimiftahfaridli7979. Pak Evi ya. Salam Pancasila. Tanggapan Bapak jika ada unjuk rasa yang kadang-kadang para pengunjuk rasa juga menarasikannya dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, bahkan menghina aparat atau birokrat, bagaimana? Monggo Pak.
3: Jadi kita juga menurut saya sudah di pemerintahan yang ya, Forkompinda, kita ada dialog. Para pimpinan, para bupati, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Jaksa, pengadilan dan sebagainya. Ketika mengadili demokrasi, apa unjuk rasa di mahasiswa, ya kita tanggapi aja gitu aja. Maunya apa sih gitu aja. Hal itu kita lanjutkan dengan dialog atau channeling. Misalkan di suatu saat tuntutannya di media atau pas unjuk rasa, ya kita catat. Kita selesaikan dengan lingkungan kita. Oh, ini arahnya tenaga kerja, maka kita mengajak teman-teman dari Disnaker, Pak Wahyu, atau Pak Wisnu, mohon maaf, kita ajak dialog. Atau di demonya malah di DPR. Nah, kita ajak sekarang, mereka kan ada wakil rakyat. Ada teman-teman yang berprofesi di partai. Maka itulah kita dialog. Kalau nggak ada channeling begitu, nanti boom, bundet, udah nanti diem kayak dulu lagi, malah nggak baik. Ya, soal pedes tidak itu kan tergantung kuping kita, niat kita. Kita nyati aja teman-teman yang silakan kita catat channeling. Dan kita bahasa di politik anggaran, kita yang sesuaikan anggaran kita. Misalnya kita di Banyumas anggarannya udah berkurang, itu ya nggak apa-apa kan, satu dinamika masyarakat. Sambil juga kita terus berusaha bagaimana mengajak masyarakat untuk tetap berpartisipasi di berbagai bidang. Contoh ya PAD, bayar pajak dan sebagainya. Jadi ini suatu kehidupan yang tidak sederhana itu. Kita ajak sekali lagi, kalau ada unjuk rasa ya kita terima gitu aja. Kami pernah yang diajak tahun 2025 kemarin, 2025 itu ramai itu ya. Ada korban fisik yang namanya pagar di Bandem dan sebagainya. Ya sudah kita. Tapi sekali lagi kita tidak membenci pada warga, tidak. Kita ada dialog. Barangkali ada yang belum dikomunikasikan gitu aja. Kita ajak itu. Sekalipun itu mungkin dari pendapat yang mungkin ada yang mengatakan itu beres, enggak juga. Terima aja itu wakil rakyat, toh nanti apa aspirasi masyarakat. Kami pun yang duduk di birokrasi suatu saat kan kembali ke rakyat juga, kembali menjadi rakyat, kembali, sehingga itu hidup terus. Dan itulah jenis bangsa kita. Kalau soal dikritik ya itulah bumbu lah gitu aja, atau termasalah soal cara menyampaikan lah beragam. Kita menghormati semuanya, demikian.
2: Baik, ini sudah ada yang gabung juga nih Pak melalui WA, kita baca lagi. Bapak, sekarang P4 hilang dari mata pelajaran di sekolah dan lingkungan masyarakat. Penerangan si siaran BP7 ini RRI Pusat juga tidak ada. Sekarang butir-butir sila Pancasila dihidupkan kembali di sekolah-sekolah dan masyarakat. Bagaimana nih komentar Bapak mengenai hal tersebut? Dari Pak Widodo, monggo.
3: Ya, terima kasih Pak Widodo. Jadi kalau kami sudah bentuknya sekali lagi membuka komunikasi dari segala arah. Ada kita bentuk BPIP. Jadi BPIP pun ada alamat-alamat web-webnya atau medsosnya. Itu bisa kok menyampaikan kritik-kritik dan masukan, Pak. Dan terbuka. Karena justru mengedepankan tanggung jawab bersama. Kalau kita nggak ada pendapat dari masyarakat, ya kita bikinlah satu program. Searah atau mungkin satu arah atau dua arah. Jadi PPIP sudah mencukup memberi kesempatan terbuka untuk dialog. Mungkin mengirim lagu Pancasila, mengirim naskah, teori-teori kebangsaan atau mungkin katanya dengan ideologi pembanding nih, boleh-boleh saja, Pak. Lihat aja terbuka kemarin, kita buka aja dialog. Ada pemutaran kemarin ya, film pesta gitu, jadi gitu aja nggak nyekut gitu. Ya kita ajak dialog, ngapain sih? Barangnya itu ada masukan ya, bentuknya video, bentuknya audio visual atau masukan TikTok. Medsos sudah siap, Pak. Kan tanggung jawabnya di kita. Dan itu dilindungi oleh undang-undang IT kan. Ya kita harus bertanggung jawab ke manusia. Dari semakin kesini, menungso atau wong Indonesia ya tetap bertanggung jawab pada negaranya dong gitu aja. Apa yang kita ucapkan, kita sampaikan. Walaupun itu jabatan apapun atau alasan profesi apapun ya kita bertanggung jawab. Kan pegang KTP. Makanya tadi saya sampaikan KTP Indonesia capek Pancasila. Itu kita pegang, jangan nyatikan rongin gitu aja. Gitu. Jadi terapan sehari-hari. Sangat fleksibel, sangat terbuka dan manusiawi begitu.
2: Oke, baik Bapak. Sebagai penutup ini Pak, apa refleksi dan ajakan Bapak ini kepada masyarakat Banyumas agar Hari Lahir Pancasila ini tidak berhenti sebagai peringatan tahunan saja, tapi jadi gerakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
3: Terima kasih. Jadi doktrin Pancasila tetap kita pegang sepanjang masa Pancasila abadi. Yang kedua, mari kita terapkan dalam bentuk-bentuk implementasi dan kita juga sesuaikan dengan kondisi kita, lingkungan Banyumas. Ada mungkin yang dari menyesuaikan versi agama, kita menghormati toleransi. Yang ketiga juga tetap kita jaga persatuan kesatuan. Itu yang titip pesan kami, modal kita. Di situasi apapun, di situasi kondisi ekonomi, sosial, politik, ekonomi, atau dulu epoleksos budhankamnya, kita tetap pegang bahwa kita tetap cinta Indonesia, cinta NKRI. Dengan dasar itu kita akan mencintai semuanya dan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai bangsa, tidak sekedar apalan. Demikian, terima kasih.
2: Baik, kalau begitu terima kasih sekali ini untuk narasumber kita pagi hari ini, untuk Bapak Eko Heru Surono Esos, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas, yang pada pagi hari ini sudah hadir Pak, sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan refleksi Hari Lahir Pancasila, bukan sekedar menghafal. Terima kasih juga untuk Anda yang tadi sudah bergabung, baik melalui kolom komentar YouTube ataupun melalui WA di 08 11 24 09 11. Baik pendengar Pro 1, refleksi Hari Lahir Pancasila ya, mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan sekedar untuk dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bermusyawarah, bergotong royong, hingga bersikap bijak di ruang digital. Nilai-nilai Pancasila akan tetap hidup jika diamalkan bersama dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat. Karena itu, mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan. Bukan hanya saat diperingati setiap 1 Juni, tetapi setiap hari. Saya aturkan banyak terima kasih untuk narasumber kita di pagi hari ini. Sekali lagi bersama Bapak Eko Heru Surono Esos, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas. Jumpa kembali di Purwokerto Menyapa besok di jam yang sama. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra.
1: Ya, pamit dari Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
3: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
5: Baik pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak fokus berita yang akan hadir tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Pesona lokawisata Baturaden seolah tak pernah pudar. Ribuan wisatawan terus memadati kawasan ini baik di akhir pekan maupun saat libur panjang. Banyak dari mereka datang untuk mencari ketenangan di tengah rimbunnya alam dan sejuknya udara pegunungan. Daya tarik lokawisata Baturaden tak sekedar udara sejuk, tetapi juga deretan fasilitas yang memanjakan pengunjung. Mulai dari waterboom, terapi ikan, pesona Curug Gumawang, taman botani, hingga sensasi berendam di pemandian air hangat Pancuran Pitu. Hal ini dirasakan betul oleh Sumi Baroka, seorang wisatawan asal Karangwangkal, Purwokerto. Baginya fasilitas rekreasi dan edukasi di Baturaden, terutama pemandian air hangatnya, selalu berhasil membuatnya ingin kembali.
2: 90% lama memuaskan. Masalahnya kita capek, mau terapi ada, kita penyakit gatal, mau mandi di Pancuran Pitu yang ada belerangnya itu, di situ bisa sembuh. Terus ada lagi di tempat curug apa ya yang kemarin sini yang di bawah itu yang katanya untuk mencari jodoh, itu ada di situ loh. Bagi masyarakat tolonglah, yang apalagi yang dekat, yang jauh-jauh aja itu udah pada pengen datang ke sini. Kita kan datang ke sini kan sama saja kita meningkatkan sumber daya untuk daerah gitu ya. Jadi nanti daerah kita maju dan masyarakatnya juga akan merasa nyaman lah kalau memang dari daerahnya itu pemasukannya itu lebih dari cukup lah.
1: Bagi sebagian orang, Baturaden tak ubahnya sebuah mesin waktu. Seorang wisatawan asal Purbalingga mengungkapkan, berjalan kaki menuju Pancuran Pitu membawanya pada memori masa kecil. Meski kini fasilitasnya semakin modern dan nyaman, pesona alam orisinil Baturaden dinilai tidak hilang. Para wisatawan juga mengapresiasi kemudahan akses menuju berbagai lokasi wisata di Baturaden, termasuk Pancuran Pitu yang dapat dijangkau menggunakan angkutan umum dari terminal setempat. Bahkan sejumlah pengunjung mengaku masih rutin berkunjung hampir setiap minggu untuk menikmati suasana alam dan berolahraga ringan di kawasan tersebut.
3: Pemandangannya bagus. Juga untuk acara jalan kaki gratis itu, sehat itu, ke tepatnya ke Pancuran 7 ya, jalan kaki. Oke, saya kesannya itu seperti napak tilas waktu kecil. Saya waktu kecil juga senang sekali, tapi tempatnya tidak seperti sekarang. Dulu masih orisinil. Waktu kecil saya, waktu itu masih SD, pinginnya juga naik truk waktu itu. Pokoknya ya enak sekali nih di Baturaden lah ya. Okay. Enak sekali. Ada air hangatnya itu, pokoknya bisa mandi-mandi pakai air hangat di Pancuran itu. Pokoknya senang sekali. Dari manapun ini, bukan sekitar daerah Banyumas saja yang suka Baturaden, tapi udah terkenal Baturaden udah sampai ke mana? Ke luar negeri lah. Pokoknya udah pada jatuh cinta pada Baturaden.
1: Antusiasme pengunjung ini berdampak langsung pada angka kunjungan wisata. Koordinator pengelola lokawisata Baturaden, Agus Rianto, membenarkan kawasan ini nyaris tak pernah sepi. Terlebih dengan harga tiket yang relatif terjangkau, pengunjung sudah bisa menikmati beragam fasilitas. Dia menyebutkan, tiket masuk pada hari biasa dibanderol Rp20.000, sedangkan saat akhir pekan dan hari libur nasional senilai Rp25.000. Harga tersebut sudah termasuk akses ke 6 wahana gratis.
4: Alhamdulillah untuk kunjungan ke lokasi Baturaden masih bagus. Jadi untuk liburan Sabtu Minggu ke weekend itu kita masih mendapatkan angka di atas 1.000 pengunjung per hari Sabtu Minggu. Sehingga memang ini ya lumayan lah untuk kunjungan ke lokasi Baturaden. Kami persiapan memang seperti biasa. Untuk pengamanan-pengamanan objek-objek yang terasa tidak layak atau berbahaya kami bereskan semuanya. dari pemeliharaan berbayar itu diantaranya adalah jalan-jalan licin, kemudian pagar pengaman, rambu-rambu, kami pasang semua. Alhamdulillah kendala sih utamanya cuaca, cuma itu aja. Jadi kendala untuk kunjungan ke sini cuaca, yang tiba-tiba datang hujan, nanti pengunjung terus bubar begitu.
1: Tak hanya memanjakan mata dan tubuh, Baturaden juga siap memanjakan lidah pengunjung. Setelah puas bermain di Curug Gumawang atau berendam air hangat, perut keroncongan bisa langsung diatasi dengan deretan kuliner tradisional khas Banyumas. Agus Rianto menambahkan, wisata kuliner menjadi kekuatan tersendiri yang membuat wisatawan betah berlama-lama. Dengan harga mulai Rp10.000 untuk seporsi pecel, hingga Rp25.000 untuk sate kelinci, kuliner di Baturaden tergolong ramah di kantong. Kehadiran kuliner ini tidak hanya melengkapi liburan wisatawan, tetapi juga menjadi roda penggerak ekonomi bagi pelaku usaha kecil di sekitar kawasan.
4: Untuk tiket di hari biasa itu Rp20.000, dan untuk weekend dan hari besar itu Rp25.000. Itu sudah mendapatkan free, 6 wahana sekarang gratis. Yang utamanya adalah kolam renang, kemudian waterboom, pemandian air hangat, sepeda air, terus Taman Sindang Mulia, dan satu taman lagi, Taman Teratai. Ya, monggo untuk seluruh masyarakat berkunjung ke Objek Wisata Lokal Baturaden, karena di sini dapat menikmati keindahan alam dan wisata kuliner juga. Jadi kami di sini ada beberapa kuliner khas Baturaden. Di antara ada pecel, mendoan, kemudian sate kelinci. Itu adalah khasnya di Baturaden. Serta ada minuman itu susu rempah namanya di sini. Jadi susu murni ditambah dengan rempah-rempah, sehingga menimbulkan cita rasa yang menyehatkan dan menghangatkan tubuh. Untuk kuliner ini memang sudah ada daftar harga atau menu. Jadi untuk pecel Rp10.000 tetap terjangkau. Untuk sate kelinci Rp25.000, sate ayam Rp20.000.
1: Kemudahan akses, fasilitas yang terus berkembang, serta keasrian alam yang dipertahankan, menjadikan lokawisata Baturaden paket lengkap untuk berlibur. Meski saat ini sudah menjamur berbagai destinasi wisata di Banyumas, lokawisata Baturaden tetap memiliki tempat spesial di hati masyarakat.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1, ada Yura Yunita dengan Harus Bahagia.
1: Harus.
0: Putri
1: harus
0: juga hari ini lagi bahagia banget sih.
1: Ya udah, gak usah dibahas lagi ya.
0: Oh, kan aku seneng kalau lihat kamu happy. Gimana
1: Bukan. Kamu senang karena kamu jahil ya. Oke deh, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Senang banget ya masih temani Anda pendengar sampai nanti di jam 10 pagi temani Anda dengan beragam informasi menarik. Nah, informasi yang pertama, setelah tadi sudah ada dialog ya. Nah, ini soal maraknya gawai dan permainan digital. Ini ternyata aktivitas sederhana ini bisa kayak misalnya nih, itu kan kalau di kita pegang ponsel ya dengan dengan segala fitur-fiturnya ya. Ini ada fitur menggambar dan mewarnai yang punya manfaat besar buat tumbuh kembang anak ya. Nah, ini biasanya kan ada tuh game-game yang gambar gitu ya. Nah, ini menurut para dokter kegiatan ini bisa membantu melatih motorik halus nih buat anak-anak kecil ya. Ini bisa meningkatkan konsentrasi juga ternyata Cit, bisa mengasah kreativitas sampai membantu anak mengekspresikan perasaan dan imajinasi. Jadi kayak misalnya itu loh Cit, kayak aplikasi gambar-gambar gitu, biasanya aku juga senang juga sih, suka kasih warna-warna gitu, misalnya gambar kembang, gambar
0: ya, kembang. Oke.
1: Kembang.
0: Ini ketahuan umurnya berapa sekarang?
1: Oh my god.
0: Tapi Putri menariknya lagi, stimulasi yang baik ya. Ya udah sih ya. Ini mau diselesain enggak nih?
1: Iya. Oke. Lanjut.
0: Iya, menariknya tadi stimulasi yang baik untuk perkembangan anak nih enggak selalu harus mahal. Enggak harus dengan gadget juga ya, tapi bisa pakai kertas gambar, pakai pensil warna ataupun krayon. Nih anak-anak udah bisa belajar banyak hal sambil bermain. Karena itu, orang tua kita gitu ya dianjurkan untuk meluangkan waktu untuk mendampingi anak-anak menggambar dan juga mewarnai gambar kembang.
1: Gambar kembang. Tuh kan ada kembang juga loh di situ.
0: Iya, terutama pada usia dini yang merupakan masa penting dalam proses tumbuh kembangnya. Jadi betul, jangan anggap remeh ya coretan-coretan sekecil, bisa jadi dari situlah kreativitas, kepercayaan diri dan juga kemampuan belajarnya mulai tumbuh dan juga berkembang. Kalau coret-coret di tembok boleh lah ya, enggak apa-apa.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Jadi kita tinggal ganti cat temboknya aja gitu ya.
0: Dengan gambar kembang gitu ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini ya. Putri, aduh pelan-pelan dong. Mentang-mentang lagi ulang tahun nih ya, kayak ada aja gitu gebrakannya.
1: Emang kayak gini.
0: Oh gitu ya, oke baiklah. Putri, kalau kita ngomongin soal pekerjaan ini kan memang hampir semua orang nih pasti butuh kerja ya. Dan zaman dulu ini zaman-zaman kita gitu kan cari kerjaan itu.
1: Zaman dulu zaman-zaman kita.
0: Oke. Oke, enggak apa-apa lah ya. Zamannya pada umumnya biasanya kalau pekerjaan itu kan ada banyak macam persyaratan. Salah satu syarat yang penting atau utama tuh dulu adalah ijazah yang tinggi gitu, iya gak sih? Aduh kenapa sih ketawa terus? Bener-bener nih ya, mentang-mentang lagi happy banget hari ya, ini.
1: Jangan sebutin zaman dulu dong, sedih jadinya. Ya kenapa?
0: Iya kalau dulu kan, kalau orang mau cari kerjaan, nih aku harus ngomong harus ulang lagi gitu ya. Iya kalau orang tuh dulu tuh nyari kerjaan tuh harus, yang utama tuh harus ijazah gitu ya. Yeah. Itu salah satu apa ya, mungkin syarat ataupun tiket utama untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi sekarang dunia kerja ini sudah mulai berubah. Jadi banyak perusahaan yang sekarang nih gak lagi ngelihat nilai akademik ataupun gelar pendidikannya aja, tetapi juga menilai kemampuan nyata yang dimiliki oleh seseorang.
1: Iya benar, karena saat ini tuh ada keterampilan, kemudian ada juga pengalaman, kemampuan kita

0: beradaptasi di lingkungan kerja, orangnya kreatif, sampai bisa menyelesaikan masalah ini juga jadi pertimbangan penting untuk proses rekrutmen.
1: Betul.
0: Bahkan di beberapa bidang kayak portofolio itu, kemampuan praktek juga sering ini lebih diperhatikan daripada cuma sekedar latar belakang pendidikan aja sih.
1: Iya, tapi dengan kayak gitu bukan berarti ijazah ini gak jadi penting ya. Ijazahnya tetap penting dan ijazah tetap menjadi bukti pendidikan yang formal yang dimiliki oleh seseorang. Hanya aja di era sekarang ini ijazah ini gak cukup aja gitu ya. Jadi kayak dunia kerja juga membutuhkan sumber daya manusia yang memang mau terus belajar, mampu mengikuti perkembangan teknologi, dan juga memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman.
0: Iya, betul sekali. Jadi generasi muda ini perlu buat membekali diri. Jadi jangan cuma pendidikan formal aja, tapi juga kemampuan tambahan, pengalaman ya, dan juga kemauan untuk terus berkembang ya. Sebab di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat seperti saat ini nih, kemampuan nyata ini menjadi nilai yang semakin diperhitungkan.
1: Iya, kamu setuju gak?
0: Apa tuh?
1: Ya tadi dengan apa yang disampaikan, kenapa sih ini, kenapa ya di usia yang sudah semakin uzur ini kayak nge-like-nya tuh panjang banget gitu.
0: Bukan, dia
1: iya. Tapi kamu setuju gak?
0: Setuju banget, setuju banget. Jadi
1: kayak apa? Jadi emang zaman sekarang ini emang skill tuh emang dibutuhkan banget ya. Gak cuma harus pintar akademik aja.
0: Tapi juga kemampuan-kemampuan lain juga harus ada ya.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pendengar Pro 1, siapa yang gak ingin hidup bahagia? Kamu pengen?
1: Oh, aku selalu ingin tentu bahagia. Iya, ya, betul. Dan kita harus mensugesti kalau kita emang hidupnya selalu bahagia.
0: Bahagia, ya. Tapi ternyata kebahagiaan sering tidak datang begitu saja, ya. Jadi sebelum mencapai titik yang lebih baik, seseorang kerap melewati berbagai perasaan yang tidak nyaman terlebih dahulu.
1: Iya, setuju sih.
0: Jadi rasa ragu, cemas menghadapi perubahan, takut keluar dari zona nyaman, ya. Sampai kecewa karena harapan yang belum tercapai. Ini hal yang cukup wajar sebenarnya, ya. Bahkan kadang ketika seseorang sedang bertumbuh dan bersiap memasuki fase kehidupan yang lebih baik, perasaan seperti ini justru muncul lebih kuat dari biasanya, Cin.
1: Oke. Nah, para ahli juga menyebut ya bahwa ketidaknyamanan ini bisa jadi tanda bahwa seseorang ini sedang berproses, belajar dan juga beradaptasi dengan perubahan. Sama nih kayak kupu-kupu yang memang dia itu harus melewati fase jadi kepompong dulu, ya, sebelum dia jadi terbang.
0: Ya.
1: Iya, jadi manusia pun seringkali ini perlu melewati masa-masa yang tidak mudah sebelum merasakan kebahagiaan yang lebih matang dan juga bermakna. Jadi kalau saat ini aku nih ya misalnya lagi ngerasa cemas, lagi ngerasa bingung atau mungkin gak nyaman dengan perubahan yang terjadi dalam hidup, mungkin itu bukan suatu petanda buruk. Jadi kita harus mensugesti dengan hal yang baik juga, ya. Bisa jadi saat ini nih kita sedang berada dalam proses menuju versi diri yang lebih baik. Jadi harus tetap dijalani dengan sabar karena setiap proses nih memiliki waktunya masing-masing.
0: Iya, betul sekali. Jadi kadang-kadang ya kita tuh harus ngerasa berada di situasi gak nyaman dulu, baru kita tahu rasanya jadi bersyukur.
1: Iya, ya. Betul. Dan memang enak ya kalau kita harus melewati proses itu step by step,
0: betul.
1: Ya. Jadi ketika suatu saat kita ada di puncak yang benar-benar kayak puncak tuh, mungkin rasa bahagianya akan berkali lipat.
0: Betul sekali. Dan ada sebuah ungkapan bahwa apa yang terjadi pasti yang sudah terjadi pasti akan terjadi gitu aja, ya. Jadi kalau kita sudah berada di sini, tuh kan selesai juga masalah yang kemarin-kemarin.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Walaupun kadang pas lagi masalahnya tuh kayak gitu.
0: Ya, selesai juga ya.
1: Akhirnya,
0: ternyata.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Oke, Putri. Banyak orang yang ngira ya kalau umur yang panjang itu ditentukan oleh faktor keturunan aja. Ini karena lagi ada yang ulang tahun, jadi kita bahasnya soal umur gitu ya.
1: Hari ini cepat berlalu.
0: Iya, soalnya habis ini kita langsung mau makan-makan. Setuju ya, setuju ya. Nah, tadi nih kita bahas lagi ya. Tadi banyak orang yang ngira kalau umur yang panjang ini ditentukan oleh faktor keturunan. Ya. Padahal berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa genetik ini hanyalah salah satu bagian dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi usia seseorang. Nah, gaya hidup sehari-hari justru memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan panjang usia kita.
1: Iya, beberapa kebiasaan yang sering dikaitkan sama umur panjang ya, misalnya jaga pola makan yang seimbang ya, jangan makan terus, Cit.
0: Nah, ini dia nih. Agak susah nih,
1: enggak ada ya. Terus rutin beraktivitas, punya hubungan sosial yang baik dan juga mampu mengelola stres dengan sehat. Nah, selain membantu menjaga kesehatan tubuh, kebiasaan tadi itu juga berkontribusi terhadap kesehatan mental dan juga kualitas hidup, Cit.
0: Oh, gitu ya. Jadi dari sekarang boleh lah ya kita membiasakan langkah-langkah kecil yang menyehatkan ya. Karena investasi terbaik untuk masa depan seringkali dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap harinya. Tuh, tadi didengerin dulu. Mau panjang umur gak? Panjang umur kan?
1: Masya Allah, mau banget. Mau.
0: Ya, walaupun umurnya udah nambah, oke lah ya.
1: Masya Allah. Mulai dari sekarang, tidak ada salahnya ya membiasakan langkah-langkah kecil yang menyehatkan, seperti yang tadi itu ya. Karena investasi terbaik untuk masa depan seringkali dimulai dari kebiasaan sederhana.
0: Iya, dan itu tadi udah aku sampaikan juga.
1: Iya, ini aku menegaskan lagi.
0: Oke deh kalau gitu, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya Putri di Purwokerto pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menemani kebersamaan kami mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan bosan karena besok kita akan ketemu lagi.
0: Iya, tapi besok mungkin udah gak ada yang ulang tahun karena yang ulang tahun dihabiskan di hari ini ya. Oke, akhirnya saya Citra.
1: Dan juga saya Putri pamit undur diri.
0: Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Bye-bye. Dan selamat beraktivitas kembali. Bye.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Channel informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir menyapa Anda di Purwokerto siang untuk edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Kami menyapa Anda pendengar di segmen Purwokerto siang ini, di segmen literasi digital. Kita akan membahas soal bijak dan bertanggung jawab menggunakan teknologi sesuai dengan aturan. Ya, perkembangan teknologi informasi membawa banyak kemudahan sekaligus juga tantangan baru bagi masyarakat. Penyebaran berita bohong, penipuan online, hingga kejahatan cyber kini makin marak terjadi. Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE mengatur batasan agar masyarakat tetap aman beraktivitas di dunia maya. Polri terus berkomitmen melakukan edukasi dan penegakan hukum terkait dengan pemanfaatan teknologi ini. Lalu bagaimana aturan hukum mengatur aktivitas digital kita dan seperti apa batasan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab? Di studio kami sudah hadir ada Ibda Kristono Indra YSHMH, beliau ini Kanit 4 Satreskrim Polresta Banyumas. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Mbak.
2: Apa kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, semangat ya, Pak ya.
3: Semangat.
2: Oke, baik. Kita di segmen literasi digital ini, Pak, kalau kemarin kita bicara kekerasan berbasis online, gender, bersama dengan pakar hukum dari Akademisi Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, dan siang hari ini kita bersama dengan Bapak Kanit 4 Satreskrim Polresta Banyumas, begitu. Betul. Pak. Nah, nanti kita juga akan memberi kesempatan ya, Pak, kepada pendengar yang ingin berinteraktif, boleh tanya-tanya langsung di 6323 0811 25409. Sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk Kanit 4 Reskrim Polresta Banyumas ini menangani bidang apa nih, Pak?
3: Jadi unit 4 atau unit tipiter di Satreskrim Polresta Banyumas itu menangani mengenai tindak kejahatan di luar Undang-Undang KUHP.
2: Oke.
3: Jadi semua undang-undang khusus atau bahasa hukumnya lex specialis. Jadi undang-undang yang di luar KUHP. Jadi semua undang-undang yang ada aturan pidananya di luar KUHP itu ditangani oleh unit 4 atau unit tipiter, tindak pidana tertentu singkatnya seperti itu.
2: Dan ini mungkin salah satunya adalah di kejahatan cyber ini ya, Pak ya?
3: Ya, betul, karena di lingkup Polres masih belum ada, seperti di Polda kan sudah ada cyber sendiri, kalau di Polres belum ada.
2: Di Polres belum ada?
3: Belum ada, makanya sementara masih dihandle unit 4 seperti itu.
2: Baik, nah kemudian Pak, apa sih definisi kejahatan cyber menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
3: Kalau kejahatan cyber atau cybercrime itu perbuatan melawan hukum ya, perbuatan melawan hukum di mana menggunakan sarana maupun sasarannya yaitu menggunakan berbasis teknologi informasi, seperti itu.
2: Oke, kemudian mengapa Undang-Undang ITE, Pak, sangat penting dalam mengatur aktivitas masyarakat di media sosial, Pak?
3: Iya, Undang-Undang ITE, karena sekarang bukan hanya dengan Undang-Undang ITE ya, mohon izin kami jelaskan di sini. Oke. Sekarang juga itu diatur langsung di KUHP baru atau Undang-Undang nomor 1 tahun 2023.
2: Oke.
3: Di Undang-Undang KUHP baru tersebut juga mengatur mengenai kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi tadi. Jadi kenapa Undang-Undang ITE itu dulu sangat penting, karena di dulu itu KUHP itu belum mencakup kejahatan-kejahatan di dunia digital. Maka untuk asas legalitasnya kita menggunakan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang ITE atau Undang-Undang nomor 11/2008, Jungto Undang-Undang 19/2016, dan yang terbaru dijungtokan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Seperti itu Undang-Undang ITE atau legalitas yang mengatur dengan kejahatan berkaitan dengan informasi transaksi elektronik.
2: Oke, okay. Kemudian Pak, apa sih perbedaan utama antara pelanggaran etika digital biasa dengan tindakan yang masuk ke dalam ranah pidana, Pak?
3: Kalau etika digital itu berkaitan dengan norma-norma kesopanan, ya. Belum ada aturan hukum yang dilanggar di situ, belum ada asas-asas atau yang masuk dalam unsur aturan pemidanaan, baik yang diatur di Undang-Undang KUHP maupun di Undang-Undang ITE yang dilanggar. Contohnya ya mungkin berkomentar-komentar yang negatif, itu sanksinya pun sanksi sosial kalau pelanggaran norma. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, itu jelas sanksinya adalah sanksi pidana. Seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Jadi sepertinya masyarakat juga perlu paham ya mengenai ini, karena betul, sekarang kan media sosial udah masif banget,
3: betul,
2: diakses oleh masyarakat, baik yang mungkin bahkan anak-anak sudah bisa mengakses gadget, betul, gitu ya, Pak ya.
3: Betul. Cepat sekali sekarang sumber informasi itu cepat sekali, banyak sekali.
2: Ya, ya. Jadi kalau kalau dulu ada istilah mulutmu harimau, sekarang tanganmu adalah harimau.
3: Betul sekali itu.
2: Oke, kemudian nah ini dia Pak, bagaimana ketentuan hukum Pak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong atau berita hoax yang diatur dalam undang-undang tersebut, Pak?
3: Di Undang-Undang ITE dan KUHP itu diatur di pasal 28 ya. Nah, itu ada ancaman pidananya itu kurang lebih 6 tahun. Kemudian di KUHP baru itu sama, diancam dengan ancaman pidana 6 tahun ya. Di pasal 263 mengenai berita bohong, kalau di 264 Undang-Undang 1 2003 atau KUHP baru itu di masa bencana.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Baik, Pak, kalau boleh tahu di sepanjang 2026 ini kan berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Juni nih, bulan Juninya masih baru banget. Jadi selama 5 bulan ini di sepanjang 2026, kalau unit 4 sudah pernah menangani beberapa kasus ini Pak terkait dengan ini?
3: Di tempat kita kurang lebih sudah masuk ada sekitar 200 lebih pengaduan.
2: Oke, banyak ya,
3: berkaitan
2: Pak, ya?
3: Dengan ya kejahatan cyber. Paling banyak itu penipuan online. Seperti itu.
2: Paling banyak penipuan online. Ini yang dialami juga oleh sebagian masyarakat yang mungkin mereka tuh masih mungkin minim literasi digital itu tadi.
3: Betul
2: ya, Pak ya.
3: Sekali.
2: Dari 200 kasus itu Pak, yang sudah diselesaikan sebanyak berapa atau mungkin masih ongoing?
3: Masih semuanya dalam proses karena ini baru di tahun 2026, jadi masih berjalan. Hambatan kita sebenarnya banyak sekali.
2: Ya apa Pak, boleh cerita?
3: Hambatan mengenai penipuan online contohnya saja, nggih. Kalau yang mungkin yang kita bahas di sini fokus ke penipuan online dulu, nggih.
2: Ya.
3: Nah, itu karena para pelaku ini itu masif sekali, kemudian sudah profesional. Ya, kita masuk ke satu rekening, ya. Ternyata rekening itu hanya sebagai rekening penampung sementara.
2: Okay.
3: Begitu transaksi masuk, ya langsung digeser ke rekening lain. Dan itu cepat sekali perpindahan uang tersebut. Sedangkan kita terkendala dengan aturan di bank itu ada kerahasiaan nasabah, ya diatur di Undang-Undang Perbankan di situ. Jadi kita tidak bisa masuk lagi. Kita masuk lagi satu-satu itu terkendala seperti itu.
2: Okay, nah, perputarannya secepat itu gitu ya, Pak
3: sekali, ya.
2: Nomor
3: HP juga kita lakukan profiling, ternyata nomor HP hanya sementara, seperti itu. Langsung ganti.
2: Jadi memang ya mereka mungkin sudah terkoordinir begitu.
3: Betul
2: ya Pak
3: sekali,
2: ya, sudah tertata rapi begitu. Nah ini kendala juga begitu ya, sehingga mungkin ya masyarakat pesimis juga ketika akan melaporkan gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kuncinya adalah sebelum itu terjadi Pak, langkah preventif yang seharusnya masyarakat tahu apa nih Pak? Apakah selama ini dari Polresta juga melakukan edukasi ke masyarakat gitu Pak?
3: Polresta Banyumas sendiri dari tahapan preemptif juga sudah melaksanakan ya, melalui himbauan-himbauan, pamflet ya, kemudian preventif. Kita juga sering edukasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, ke desa-desa bahkan untuk melakukan sosialisasi ya, bahwa penipuan online ini sedang marah sekali, modus-modusnya juga bermacam-macam. Nah seperti itu. Kalau di kita di Satreskrim sendiri itu kita sudah tindakan represif atau penegakan hukum.
2: Oke, sudah seperti, di tingkat itu ya.
3: Seperti itu ya.
2: Baik Pak, dari 200 kasus itu pasti kan ada 1-2 yang sudah selesai terungkap gitu Pak.
3: Betul.
2: Boleh untuk dijelaskan mungkin modusnya yang seperti apa, Pak?
3: Kalau di tahun 2026 ini untuk penipuan online masih, kita masih sedang profiling ya, belum sampai selesai. Tapi kalau untuk yang pengancaman, ya tindak pidana pengancaman atau berita bohong, itu sudah ada beberapa yang kita sudah tangani, karena di situ kan jelas untuk pengancaman kan jelas ya, status apa akunnya jelas, orangnya jelas. Sedangkan kalau penipuan online kan memang tadi kendala-kendala tadi, sehingga masih kita dalam tahap penyelidikan seperti itu.
2: Oke, baik. Bapak, kita ke pendengar ya. Ini ternyata juga sudah banyak di 0811 5540911. Jadi memang penggunaan teknologi ini saat ini memang memudahkan aktivitas sehari-hari begitu ya, Pak. Tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang belum memahami batasan hukum dan etika dalam dunia digital. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak, dari pendengar yang menggambarkan situasi yang cukup sering terjadi di masyarakat begitu. Kita menyapa dulu nih. Ada Mas Denny di Purwakarta Selatan. Pak, saya pernah menerima pesan di grup WhatsApp berisi informasi kecelakaan yang katanya terjadi di Banyumas. Karena terlihat meyakinkan, saya langsung meneruskannya ke beberapa grup lain. Ternyata setelah dicek informasi tersebut hoax. Apakah tindakan saya bisa terkena sanksi hukum meskipun saya tidak berniat menyebarkan berita bohong?
3: Ya, bagus sekali pertanyaannya. Inilah ya, karena tadi kurangnya literasi digital tadi. Orang yang di pasal KUHP baru itu orang yang meneruskan berita bohong sampai terjadi timbulnya keresahan di masyarakat, itu bisa dikenakan sanksi pidana.
2: Bisa dikenakan. Ya, makanya hati-hati nih.
3: Betul sekali, makanya selalu sharing dulu, disaring dulu semua informasi yang masuk, ya apakah itu berita hoax atau bukan, baru kita meneruskan. Jangan merasa bangga meneruskan berita ya, kita seolah-olah
2: menjadi
3: itu
2: yang pertama gitu ya.
3: Padahal kita belum tahu isi berita itu apa, aslinya seperti itu.
2: Oke, jadi untuk Mas Denny dan juga mungkin untuk, ini biasanya sih emak-emak ya, Pak.
3: Betul.
2: Di grup-grup WA emak-emak biasanya gitu, langsung kope sharing gitu. Jadi seperti yang Pak Kris katakan tadi bahwa saring dulu baru sharing gitu ya. Betul. Pak ya. Oke, kita ke Sokar aja, Pak. Ada Ibu Rina. Izin Pak, anak saya masih SMP, ini sering mengunggah foto dan video teman-temannya ke media sosial tanpa izin. Kalau ada teman yang merasa dirugikan atau malu karena unggahan tersebut, apakah ada aturan yang mengatur hal tersebut, Pak?
3: Kalau teknisnya sampai dengan malu saja mungkin belum gitu, hanya sanksi sosial mungkin seperti itu. Tapi kalau foto anak di bawah umur, mohon maaf, sudah ada unsur-unsur pornografinya itu, itu bisa dikenakan pasal 407 di KUHP. Itu, tapi kalau hanya, mohon maaf nih, itu kan bullying ya, seperti itu ya. Itu juga nanti kita, kalau sampai si korban ini terganggu atau sampai depresi, mencapai tekanan mental, itu kan berarti bisa dikenakan dengan undang-undang perlindungan anak. Nah, seperti itu.
2: Oke.
3: Kalau masih anak-anak ya.
2: Kalau masih anak-anak ya. Tapi mungkin kalau misalkan tidak ada unsur-unsur bullying ya, kayaknya aman-aman aja ya, tergantung. Mungkin tergantung teman-temannya juga.
3: Betul,
2: nih.
3: Betul ya.
2: Oke, baik ya.
3: Ada satu gambaran di tempat kami juga sedang menangani perkara seperti itu. Tapi kalau itu kan memang ada unsur pornografinya karena temannya sedang mandi di kam seperti itu.
2: Oh, oke.
3: Ya, walaupun sama-sama laki-laki tapi kan tetap seperti itu
2: tetap ya.
3: Harus, untuk bahan ejekan sebenarnya kan untuk bahan bercandaan
2: bullying,
3: seperti
2: ya,
3: itu.
2: Bukan mengarah ke yang
3: betul,
2: belok.
3: Iya, untuk bullying saja, sedang mandi apa mungkin kan ya itu.
2: Oke, jadi sebenarnya dari beberapa kasus ini peran keluarga juga penting ya, Pak ya?
3: Sangat
2: sebenarnya
3: penting sekali ya. Orang tua di rumah itu sebagai parenting control ya kan, dia harus selalu mengawasi anaknya. Ya bukan hanya, sekarang kan anak mungkin lebih besar hidupnya di dunia maya ya kan. Nah, makanya itu pengawasan orang tua di dunia maya juga sangat penting. Kemudian kalau bisa ya, apalagi anak yang di bawah umur masih kecil ya kan, dibatasi penggunaan gadget ya di situ. Mungkin digunakan di hari-hari libur atau tidak bersekolah. Nah, hari biasa dipegang orang tuanya HP-nya. Nah, di aplikasi-aplikasi seperti Google juga ada kan, ada parenting itu seperti itu. Nah, orang tua juga lebih harus sering berkomunikasi dengan anak ya, otomatis ya, menanyakan ya kan. Nah, itu komunikasi orang tua dan anak itu yang mungkin sekarang sudah sangat berkurang di era sekarang ini kan.
2: Betul.
3: Bahkan di depannya pun hanya chat atau seperti itu. Nah,
2: sekarang di rumah tuh udah kayak semuanya generasi merunduk ya, Pak.
3: Betul ya. Iya betul seperti itu. Okay. Nah juga orang tua itu sebagai sahabat ya, jangan, tadi kan pengawasan, pengawasan jadi, tapi jangan pengawasan yang terlalu keras. Karena anak zaman sekarang kan tetap dijadikan anak itu sebagai sahabat juga seperti itu.
2: Oke, itu tadi kita bicara soal peran keluarga. Lalu kemudian sekolah ini Pak, seperti apa
3: sekolah
2: Pak?
3: Sekolah sama, ya kita kita Polresta Banyumas ya, itu siap diundang, dihadirkan di sekolah-sekolah untuk menjadi narasumber, pembicara sekolah-sekolah mengenai tadi literasi digital tadi. Kita siap ya, untuk sekolah sendiri karena sama ya, di anak kalau di rumah kan orang tua yang bertanggung jawab, sedangkan kalau di sekolah itu dipasrahkan kepada pihak sekolah pun sama, tadi pengawasan ya, kebebasan menggunakan gadget juga sama seperti itu. Juga mungkin di sekolah kan diterapkan, jangan sampai terus disampaikan ke murid-muridnya mengenai bullying di dunia digital seperti itu.
2: Oke, baik. Ya, jadi sebenarnya keluarga sekolah ini memiliki peran yang sama untuk sama-sama mendampingi begitu ya, tetapi juga ya harus apa namanya terkonek begitu ya. Tidak dibebankan kepada satu pihak saja, tetapi memang kalau keluarga ini menjadi garda yang paling penting enggak sih, Pak?
3: Iya. Gitu ya. Karena anak kan ya kan tinggalnya kan lebih banyak di rumah nih daripada sekolah. Ya, seperti itu.
2: Baik, kemudian Pak kita balik lagi ke 200 kasus tadi yang sedang ditangani oleh Polresta Banyumas begitu ya. Itu paling banyak modus-modus perkara apa nih Pak?
3: Modus penipuan online yang ya rata-rata sih ya, enggak satu saja yang banyak. Ya ada beberapa, salah satu modusnya paket ya kan. Bilang paketnya ini dari jasa agen, pakai pengiriman, jasa pengiriman paket itu ya kan, mengatakan dari operator paketnya ketukar, hilang dan sebagainya. Nah itu melakukan scan barcode ya, kemudian tanpa disadari ya kan, karena dijanjikan ada pengembalian uang, dia scan, ternyata phishing masuk ke akun rekening banknya, ya hilanglah rekening,
2: hilang uang
3: di bank ya. Itu seperti itu. Kemudian janji-janji investasi juga dijanjikan untuk ya kan, ada janji usaha-usaha mungkin ada keuntungan di situ yang kita

0: Pendengar lagi, kita menyapa ada Ibu Yanti di Purwojati. Selamat siang Bapak, izin Pak. Belakangan ini marak kasus pinjaman online ilegal yang mengakses seluruh kontak di ponsel peminjam. Apakah penyebaran data kontak dan foto pribadi oleh pihak pinjol ini termasuk tindak pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pak?
1: Ya. Dari asas legalitasnya saja ya, itu kan untuk pinjaman online sendiri kan sudah ilegal.
0: Ilegal ya.
1: Iya. Mm-hmm. Dia kan sudah ilegal nih. Kita sudah pinjam di barang yang ilegal. Mm-hmm. Itu saja sudah melanggar hukum.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan. Jadi apalagi menyebarkan berita-berita data pribadi itu jelas ya diatur di undang-undang ya, data pribadi itu tidak boleh diunggah di sembarangan seperti itu.
0: Mm-hmm. Jadi sudah pasti ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita nih atau Bu Yanti menjadi korban penyebaran data pribadi seperti apa, Pak? Harus kemana nih, Pak?
1: Bisa melaporkan ke Polres ya. Mm-hmm. Tapi kan melihat kita isi dari perjanjian awalnya. Kan okay. Biasanya kita sebelum melakukan pinjaman itu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Mm-hmm. Nah, syaratnya itu seperti apa? Mm-hmm. Di situ ada dibaca semua nggak sama si korban
0: nah,
1: ini?
0: Jangan-jangan gitu. Kita juga males asal iya-iya aja, klik-klik-klik aja
1: kita
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Lagi butuh uang, ya asal klik aja langsung, gak baca ketentuan persyaratannya. Tapi begitu ada masalah,
0: larinya ke Polres.
1: Barulah itu, ya baru cari-cari, oh ya dulu ternyata ada perjanjian yang saya tanda tangani, disitulah.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya salah dari pihak kedua ya.
1: Betul.
0: Tapi jangan-jangan diri kita nih yang
1: betul, yeah.
0: Gitu. Yeah. Oke okay deh, mungkin ya itu harus ditajamkan lagi literasinya ya, pemahamannya ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih juga untuk Ibu Yanti dan semua. Satu lagi, mungkin satu dua ya. Kita menyapa Pak Wahyu di Purwakarta Timur. Bapak, di grup media sosial lingkungan saya sering terjadi perdebatan berujung saling menghina. Kapan sebuah komentar di medsos dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau pelanggaran hukum, Pak?
1: Pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi kita di pihak kepolisian sendiri pun tidak bisa langsung menghakimi itu kalimat atau kata-kata itu adalah kata-kata yang ada mengandung unsur pidana. Tetap ya, kalau sampai ada kata-kata mungkin terlalu kasar dan sebagainya, tetap nanti kita mintakan tetap ahli bahasa dan ahli ITE untuk menentukan itu kalimat atau kata-kata itu masuk dalam pasal mungkin penghinaan atau pencemaran nama baik dan sebagainya di situ.
0: Oke, jadi memang tidak langsung menjudge.
1: Tidak.
0: Harus,
1: tapi
0: harus
1: namanya masyarakat berhak melaporkan. Silakan melaporkan. Kan mekanisme seperti itu. Ya, silakan masyarakat itu berhak melapor ke kepolisian. Ada tidaknya perbuatan pidana di situ nanti kan dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
0: Baik. Oh, saya jadi tertarik nih, Pak. Ya. Bapak izin, sekarang kondisi negara kita gitu ya, ya. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu masif banget. Bahkan sekarang kayaknya sudah gak ada takut-takutnya lagi nih untuk sekedar, untuk menghina presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri-menteri yang di apa namanya, yang dirasa mungkin tidak memuaskan masyarakat. Ini menurut saya memang tindakan yang sangat berani sekali begitu ya di dunia maya. Kalau dari pakar hukum, sebenarnya akun-akun itu bisa dilaporkan ya sih Pak? Kan ini masuk di pasal penghinaan atau bullying ke pimpinan negara gitu Pak.
1: Ya betul, sebenarnya bisa dilaporkan, cuma kan kembali lagi ya tergantung dari langsung Bapak Presiden atau siapa.
0: Oh iya, yang berwenang memang yang berhak melaporkan adalah yang dirugikan.
1: Korbannya sendiri langsung.
0: Korbannya sendiri. Oke, okay, tapi paling tidak Pak, ini kan seharusnya dari upaya dari pihak Polres apa untuk bisa memberikan kesadaran literasi digital untuk masyarakat, sebaiknya harus gimana sih Pak kan?
1: Iya. Itu makanya kita sering tadi sering sosialisasikan ke masyarakat ya. Kita itu kan orang Indonesia, sebenarnya orang Timur nih. Sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita, wah orang yang sangat ramah, humble ya kan. Tapi entah kenapa begitu kita di dunia maya, di medsos sebagainya, karena mungkin tidak bertatap muka secara langsung ya kan. Tidak melihat, tidak ketemu. Makanya mengetik itu asal ketik saja, nggak melihat apa dampak akibatnya. Seperti itu. Contohnya kita mengatakan kamu jelek nih, ya kan, di foto atau profil orang yang sedang diupload, itu kan sebenarnya kan menyakiti hati orang itu secara langsung dan itu nggak hilang serta merta seperti itu. itu terus ada di dunia digital dan tidak hilang, ya kan, seperti itu.
0: Ada apa, jejak-jejak digital. Betul, gitu ya.
1: Beda dengan kita ngomong langsung, kedudukan muka kamu jelek dan sebagainya. Mungkin

0: Kita nggak tahu nih apakah hidup dalam konteks bercanda atau tidak. Kita kan tidak bisa melihat kalau di dunia digital. Tapi kalau di dunia nyata kita kan bisa melihat langsung, oh ya, oh ini kalimat bercandaan seperti itu.
1: Oke. Jadi memang lagi-lagi ya intinya harus bijak ya dalam.
0: Betul.
1: Dalam
0: semua hal. Sebelum kita posting atau mengatakan sesuatu di dunia digital itu harus kita pertimbangkan dulu ya kan, resikonya seperti apa, ada nggak dampaknya. Ya, jadi hati-hati betul tadi menggunakan jari kita dalam mengetik itu betul-betul hati-hati seperti itu.
1: Benar-benar. Jadi kalau ya itu tadi ya Pak, mulutmu harimau, sekarang tanganmu adalah harimau.
0: Betul.
1: Kita menyapa ada Ibu Lina di Karang Lawas Pak. Izin Bapak, saya ingin bertanya. Saya pernah menerima tawaran pekerjaan Pak melalui media sosial yang meminta foto KTP dan data pribadi. Bagaimana cara mengetahui apakah permintaan data tersebut aman atau justru berpotensi disalahgunakan?
0: Kita harus profiling dulu ya, perusahaan-perusahaan seperti apa, apakah perusahaannya betul-betul itu perusahaan yang itu terdaftar secara resmi atau mungkin hanya teknik marketing mereka untuk menipu konsumen, kan kita nggak tahu juga. Nah makanya terkait dengan KTP ya kan, KTP itu merupakan data pribadi yang tidak boleh disebarluaskan secara di media sosial ya kan, diketahui semua orang ya kan. Nah mungkin kita harus konsultasi dulu dengan pasti ada kontak personnya di perusahaan tersebut. Nah seperti itu. Kita harus profiling betul-betul mengetahui ya kan seperti apa sih, seperti apa perusahaan tersebut.
1: Ya. Jadi memang balik lagi ya, kalau untuk kaitannya dengan KTP benar-benar sekarang harus hati-hati ya Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Jangan mudah menyebarkan atau betul memberikan ya.
0: KTP merupakan data pribadi. Itu di undang-undang di situ.
1: Oke baik, itu tadi Pak Wahyu. Jadi sebelum Pak Wahyu sih tadi ya, intinya sebelum memberikan Bu Lina ya, sebelum memberikan KTP harus diprofiling dulu perusahaannya, betul, apakah betul.
0: Jelas alamatnya ya, harus kita tahu. Kalau antisipasi nih kita, kalau terjadi sesuatu kan kita tahu alamat aslinya di mana, perusahaan itu di mana, sehingga kita bisa langsung mengklaim perusahaan tersebut.
1: Oke, baik Pak Kris, kita masih akan terus memberikan kesempatan kepada pendengar ya untuk bertanya langsung, boleh di 6323360811 0811 0540911, boleh juga Anda tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakerto. Nah, sambil menunggu mungkin kita lanjutkan diskusi kita Pak, kira-kira apa saja ini Pak Kris layanan pengaduan kejahatan cyber yang tersedia di Satreskrim Polresta Banyumas?
0: Kita jelas ya yang kita gaungkan sekarang melalui 110 itu jelas.
1: Oke.
0: Kemudian kalau seandainya ada masyarakat yang menjadi korban kejahatan cyber, itu bisa langsung melapor ke SPKT Polresta Banyumas. Itu nanti akan dilayani ya, asalkan pelapor harus membawa bukti-bukti. Bukti-bukti jelas, itu minimal screenshot lah, screenshot kemudian linknya, nama linknya apa, nah di situ. Yang jelas kemudian data pribadi juga harus dibawa, seperti itu. Itu kemudian kita juga menyediakan layanan konsultasi ya, bisa konsultasi ke Satreskrim, masuk ke gedung Satreskrim, mau konsultasi dulu sebelum melapor juga bisa, seperti itu.
1: Oke, jadi yang pasti jangan lepas dari buktinya ya.
0: Betul.
1: Harus membawa bukti yang jelas.
0: Harus, itu wajib itu.
1: Wajib. Dan layanan 110 ini bebas pulsa atau?
0: Layanan 110 kena
1: pulsa. Oke, jadi pastikan handphone Anda ada pulsanya.
0: Ada pulsanya.
1: Oke, baik Bapak, mungkin kita mau relax dulu ya Pak ya, sambil boleh. Menunggu pendengar, silakan kami tunggu. Kita di segmen literasi digital bersama dengan Bapak Ibda Kristono Indra YSHMH, Kanit 4 Satreskrim Polresta Banyumas. Kita membahas tentang bijak dan bertanggung jawab menggunakan teknologi sesuai dengan aturan.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ya, baik pendengar, kita masih di segmen literasi digital. Kita bersama dengan Ibda Kristono Indra YS, HMH, Kanit 4 Satreskrim Polresta Banyumas. Kita membahas soal bijak dan bertanggung jawab menggunakan teknologi sesuai dengan aturan. Kita sudah banyak juga berdiskusi dengan pendengar begitu ya Pak ya, yang menanyakan terkait dengan kegiatan bermedia sosial di dunia maya begitu. Tadi Pak Kris mengatakan soal 110 itu bebas pulsa ya Pak ya?
1: Bebas pulsa.
0: Ya, betul. Oke, jadi ketika mungkin masyarakat ada mencium bau-bau penipuan boleh langsung menghubungi nomor tersebut begitu ya Pak ya?
1: Boleh. Langsung dihubungi, ada langsung. Petugas 24 jam siap melayani di layanan 110.
0: Oke, 24 jam. Nah ini Pak, karena kan ini sebenarnya sebenarnya fasilitas yang bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat begitu ya. Tetapi apakah semuanya juga memang benar-benar melakukan pelaporan atau hanya iseng-iseng saja Pak?
1: Di layanan 110 itu identitasnya ada langsung.
0: Baik.
1: Jadi jangan mencoba-coba untuk iseng telepon ke 110.
0: Oke, baik. Ya, karena polisi sudah melayani sepenuh hati ya. Betul. Jadi jangan sembarangan. Karena ada orang yang iseng banget di dunia ini, Pak. Ini, jadi mari kita manfaatkan 110 ya untuk melaporkan tindak-tindak kejahatan cyber. Atau sebenarnya tidak hanya cyber aja, Pak?
1: Semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan mungkin bukan hanya ranah pidana saja, ya. Mungkin gangguan keamanan, gangguan ketertiban pun kita siap. Mendatangi TKP.
0: Oke, baik. Bapak mungkin bisa ditekankan lagi untuk barangkali ada pendengar yang baru saja bergabung, sebenarnya tahapan atau prosedur standar penanganan saat masyarakat melaporkan kasus kejahatan digital itu Pak seperti apa?
1: Yang pertama jelas ya, di kita kepolisian ada tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan ini kita membutuhkan data-data awal ya. Screenshot dari bukti atau screenshot kan dengan sebagai bukti ya, bukti kita. Nah, kita butuh screenshot dari percakapan lah atau transfer rekening lah. Nah, seperti itu. Kemudian URL atau link. Link contohnya ada kita mengetik apa, klik apa di situs apa. Nah, itu URL atau linknya. Kita juga butuhkan itu. Nah, kemudian data transaksi tadi, bukti transfer ya, kemudian identitas pelapor. Kalau bisa sih ada identitas terlapor, tapi kan jarang sekali.
0: Yeah.
1: Dan ada identitas pun itu biasanya palsu, tidak benar.
0: Okay.
1: Tapi tidak apa-apa dilaporkan saja. Karena biasanya kan nama-nama orang itu hanya mengaku-ngaku saja. Bahkan dengan menjanjikan KTP itu pun bukan KTP-nya dari terlapor seperti itu.
0: Mungkin ada keraguan diri juga untuk, wah nanti kalau aku ngelaporin nanti kena juga atau gimana gitu ya Pak. Tapi tetap akan diterima laporannya.
1: Akan diterima, ya, laporan kan akan diterima. Di kepolisian sekarang tidak boleh menolak laporan. Kita terima ya. Nanti masalah nanti itu bukan merupakan pidana, nanti dari hasil gelar awal seperti itu.
0: Oke, screening awal ya Pak.
1: Betul
0: ya. Oke, baik. Kemudian Pak, kita berbicara di sepanjang tahun kemarin lah ya, banyak juga beberapa informasi atau juga berita puluhan remaja terlibat kasus perundungan cyber begitu. Sebenarnya faktor apa saja sih Pak yang paling banyak menyebabkan usia muda itu terjerat kasus-kasus digital Pak?
1: Yang pertama tadi ya, sama, yaitu literasi hukum rendah ya. Bahwa anak-anak itu tidak tahu nih perbuatan mereka, tindakan mereka, komentar mereka, postingan mereka itu ada dampak hukumnya atau bisa dipidana ya. Kemudian anak remaja itu kan masih emosinya kan masih meledak-meledak ya. Nah, biasanya saat emosi, saat apa itu langsung posting tanpa memikirkan resikonya atau akibatnya. Bisa juga dari faktor lingkungan, pergaulan ya, ikut-ikutan tren ya kan sekarang tanpa memverifikasi apa isi dari konten atau dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Nah, kemudian juga minimnya pengawasan dari orang tua, seperti itu.
0: Oke, jadi banyak faktor sebenarnya begitu
1: banyak
0: ya?
1: Banyak sekali faktornya, ya.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, kita kembali ke pendengar. Terima kasih buat yang sudah gabung ini di 0811-540911. Ada Pak Hendra di Cilongok. Selamat siang, Bapak Kris. Saya ingin bertanya. Saat emosi, seseorang menulis komentar berisi ancaman kepada orang lain di medsos, meskipun tidak benar-benar melakukan ancaman tersebut. Apakah unggahan itu sudah bisa diproses secara pidana?
1: Saya jawab bisa.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: bisa.
1: Bisa. Kan perbuatan itu kan, niat jahat itu kan ya, bisa niat jahat itu memang sengaja diniat ataupun tidak sengaja. Nah, seperti itu. Mensrea yang sekarang terkenal itu kan bahasa Mensrea,
0: niat jahat ya. Oke, niat jahat. Oke, baik. Ya, jadi bisa dan silakan saja kalau misalkan ternyata merasa dirugikan begitu.
1: Betul,
0: ya Pak.
1: Okay. Mm-hmm. Ini seperti kejadian kecelakaan lalu lintas lah. Kan mungkin dia tidak sengaja menabrak kan, seperti itu. Mm-hmm. Sama. Dan harus tahu, makanya kan tadi saat emosi meledak-meledak tadi kita harus tetap bisa mengontrol diri, jangan sampai menulis sesuatu yang dampaknya merugikan kita, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik Pak, kita ke agak pinggiran Pak, di Sumpio ini ada Ibu Rina. Izin Pak Kris, di grup WhatsApp RT itu sering ada anggota yang mengunggah nomor telepon seseorang lalu menuduh orang tersebut sebagai pelaku pencurian tanpa bukti yang jelas. Apakah tindakan menyebarkan identitas dan tuduhan seperti itu dapat dipidanakan, Pak?
1: Bisa, dapat. Silakan dilaporkan saja kalau tidak. Bisa itu. Ya, karena itu juga merupakan berita bohong sih ya. Hoax. Membahayakan juga.
0: Oke. Dan yang melaporkan harus yang bersangkutan?
1: Yang bersangkutan, yang dirugikan.
0: Yang dirugikan. Oke, baik. Nah, kemudian ini banyak juga ini Pak ternyata yang bertanya ya. Kita menyapa dulu untuk Pak Ilham di Purbalingga. Pak Kris, jika ada seseorang mengunggah konten perjudian online dan mendapatkan komisi dari jumlah orang yang mendaftar melalui tautannya, apakah ia dapat diproses hukum meskipun tidak menjadi pemilik situs judi tersebut?
1: Ya, langsung kami jawab, di kita di Satreskrim 4 sendiri kemarin sudah menangani seperti itu. Itu sebagai promotor perjudian.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita sudah kemarin tahap 2 di kejaksaan, sudah kita limpahkan kejaksaan. Mungkin sudah sidang, itu jelas sekali dapat diproses dengan aturan hukum.
0: Oke, okay, ya. Baik.
1: Apalagi mendapat komisi di situ, jelas sekali. Ya.
0: Jadi jangan coba-coba ya.
1: Jangan coba-coba. Bermain saja jangan, apalagi mempromosikan.
0: Ya, bermain aja jangan, apalagi mempromosikan. Betul. Baik, Pak, tapi ini menarik. Jadi Pak Kris tadi sudah membuka bahwa ternyata sudah ada kasusnya dan sudah ditangani di kejaksaan, sudah di tahap.
1: Sudah. Di bulan Februari kalau tidak salah kita tangkap pelakunya, ya. Kemudian kemarin baru kita proses.
0: Oke, okay. Baik Pak, dari promotor itu apakah dari Polresnya juga akhirnya menggali Pak? Kan pastinya di atas atau di belakangnya promotor akan ada yang lebih besar lagi gitu.
1: Pemilik
0: ya,
1: situsnya.
0: Pak.
1: Kita, kita mintakan bantuan ke Mabes pada saat kemarin itu, ternyata keberadaan situsnya itu bukan di Indonesia.
0: Oh, ya, oke.
1: Okay. Di Kamboja.
0: Di Kamboja ya, memang pusatnya di sana ya?
1: Ya, yang kita dapatkan di situ, kita nggak bisa menunjukkan pusat di sana, tapi yang kita dapatkan itu di situ.
0: Dari Kamboja. Nah, betul. Ketika sudah tahu di Kamboja, apakah terhenti begitu saja, Pak?
1: Kita sudah menyerahkan ke Mabes, seperti itu. Kita berarti yang kita fokus tangani yang promotor tadi. Untuk pengungkapan ke atasnya, kita datakan di Mabes. Mungkin dari Mabes Polri yang menindaklanjuti. Seperti itu. Oh. Karena tadi terkendala, kita di Polres Banyumas terkendala dengan personil dan kemampuan untuk melakukan sampai ke luar negeri, apalagi di situ kan membutuhkan peralatan-peralatan khusus.
0: Oke, okay, baik. Nah, mungkin dari apa namanya, dari si promotor yang sedang ditangani ini, Pak, mungkin ada kenapa sih alasan dia sampai mau jadi promotor gitu, Pak? Alasan apa yang paling krusial gitu?
1: Alasan
0: Pak?
1: Satu jelas faktor ekonomi ya, mendapatkan keuntungan ya kan, itu di situ. Lumayan itu pendapatannya ya, sebulan sebulannya bisa di atas 3 juta.
0: Sebulan bisa di atas 3 juta hanya untuk jadi promotor aja.
1: Promotor
0: gitu
1: saja.
0: Ya. Waduh, menggiurkan tapi resiko juga.
1: Karena mendapat komisinya kan dia setiap orang yang deposit, orang yang main itu dia baru mendapat komisi. Tergantung dia dapat downline-nya banyak, ya dia dapat komisi banyak. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang sekarang kejahatan sudah sangat bervariatif sekali.
1: Betul sekali.
0: Gitu ya. Oke. Dan lagi-lagi faktor ekonomi menjadi unsur alasan yang utama gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini lagi-lagi harus balik lagi kepada literasi digital kita, jangan sampai mungkin ya Pak ya. Yeah. Kita karena demi untuk meraih keuntungan tetapi mengabaikan faktor resiko hukum ke depan. Betul. Gitu. Baik, kita menyapa ada Mas Tono di Rawalo. Pak Kris, jika ada seseorang yang sengaja membuat berita palsu tentang bencana atau kerusuhan sehingga menimbulkan kepanikan masyarakat, unsur pidana apa yang harus dipenuhi agar pelaku dapat diproses hukum, Pak?
1: Tadi sama ya, buktinya dibawa dulu. Kita screenshot dulu ya kan, kata-kata apa yang disampaikan oleh si pelaku ini ya, dibawa dilaporkan ke kita. Nanti akan kita dalami ya apakah itu masuk tadi tindak pidana dalam saat bencana ya kan. Itu jelas kalau dalam bencana ancaman pidananya akan kita tambahi. Seperti itu. Di pasal 264 Undang-Undang 1 2023 ini kan penyebaran berita bohong di masa bencana. Itu akan diperberat. Padahal di 263 penyebaran berita bohong saja itu sudah ancaman pidananya 6 tahun.
2: Oke. Jadi sebenarnya dari undang-undang juga tidak main-main untuk mengatur itu.
1: Tidak,
2: gitu ya Pak?
1: Iya, betul. 6 tahun ya kan ancaman pidananya.
2: Oke. Bapak, untuk waktu terdekat Pak, mungkin ada program apa nih dari unit 4 Satreskrim Polres Banyumas Pak, kaitannya dengan literasi digital Pak?
1: Iya, yang pertama kita dalam setiap menerima laporan ya, kita selalu sosialisasikan kepada pembuat laporan itu yang mengenai penipuan online. Penipuan online, rata-rata korban itu menginginkan uangnya kembali. Jarang yang menginginkan pelaku itu diproses. Ya, pinginnya uang saya kembali, uang saya kembali. Yeah. Sedangkan kita di kepolisian tidak seperti itu. Kita di kepolisian, kita penegakan hukum, ya kan? Tidak secara material kita kembalikan seperti itu kerugian. Nah, antisipasinya kita sudah bekerjasama dengan OJK, ya kan? Nah, itu ada link pengaduan di OJK, bisa diketik ya, yaitu IASC OJK. Itu adalah link pengaduan OJK. Nah, di situ kalau OJK itu fokus untuk pemblokiran rekening-rekening yang digunakan para pelaku kejahatan penipuan online. Itu ditambung di situ, nanti akan diblokir. Nah, di situ kemungkinan nanti kan sudah kalau begitu masuk ke sudah terblokir oleh OJK, maka tidak bisa dikasih reset lagi seperti tadi yang saya sampaikan. Akan diblokir akunnya. Nah, nanti pengaduan-pengaduan masyarakat tersebut dikumpulir ya. Nah, nanti kemungkinan ya kan tindak lanjutnya langsung dari OJK. Biasanya ke seperti tahun kemarin itu ada total rekening yang dibekukan itu sekian miliar lah. Banyak juga itu, ratusan miliar bahkan dari kerugian-kerugian penipuan online. Makanya tadi begitu ada masyarakat yang mendapat atau dia menjadi korban penipuan online, langsung saja klik IASC OJK ya, di browser itu langsung segera daftar. Setelah mengisi IASC OJK baru silakan lapor ke kepolisian. Seperti itu.
2: Oke, baik. Ya, kita bergeser Pak, mungkin di beberapa menit terakhir ada Pak Rudi ini di Purwokerto Timur. Pak, tetangga saya pernah menjadi korban penipuan online karena percaya begitu saja pada pesan yang mengatasnamakan bank karena kurang memahami cara memeriksa keaslian informasi digital. Uangnya sampai hilang puluhan juta rupiah. Menurut Bapak bagaimana ya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah menjadi korban kejahatan seperti ini?
1: Begitu ada konfirmasi dari bank ataupun apapun itu, kita harus segera kontak bank atau sarana publik terdekat ya kan, contohnya bank ya kan, Bank Mandiri, dari Bank Mandiri sekian kita hubungi Bank Mandiri di wilayah Purwokerto dulu. Seperti itu, apa benar ini, benar enggak ya, konfirmasi seperti itu, toh pasti enggak akan buru-buru ya kan. Tapi para pelaku, biasanya para pelaku penipuan online itu untuk cepat-cepat ya kan, ini ya, seperti itu. Makanya kita dengan tenang, hadapi dengan tenang ya, berpikir dulu ya kan, benar enggak ini informasinya. Harus tenang dulu ya kan, kemudian dikonfirmasi ke pihak atau instansi terdekat, seperti itu. Boleh langsung ke kepolisian ya kan, boleh ke polsek terdekat, boleh, atau layanan ke 110 juga boleh, seperti itu.
2: Oke, baik. Kemudian ini Pak Andi di Kembaran. Pak, banyak orang tua yang belum memahami dunia digital, sementara anak-anak mereka bebas menggunakan medsos dan internet tanpa pengawasan. Apa saja Pak resiko yang bisa muncul jika orang tua memiliki literasi digital yang rendah?
1: Ya tadi dampaknya ya, anak ya kan bebas ya kan melakukan apa saja karena tidak ada parenting control. Nah, anak-anak jadi bebas melakukan tindakannya, apalagi dunia digital ya kan. Bahkan mungkin kan memang karena orang tua, mungkin ya kan, orang tua zaman dulu kan gaptek ya kan, malas mau belajar mengenai teknologi, sedangkan anaknya sekarang hidupnya di dunia digital. Nah, makanya alangkah baiknya orang tua juga belajarlah mengikuti perkembangan zaman seperti itu untuk mengawasi anak-anaknya. Seenggaknya ya kalau tidak bisa itu tanyalah ke siapa, orang yang memahami. Seperti itu.
2: Baik, Bapak, kita sudah di ujung waktu, tetapi sebelum kita tutup dialog siang hari ini, mungkin Bapak punya pesan kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana cyber dan bijak dalam bermedia sosial, Pak. Silakan.
1: Yeah. Sebagai penutup di sini, saya sampaikan pesan-pesan dari Polresta Banyumas. Okay. Yang pertama itu think before post, atau berpikir sebelum memposting sesuatu. T-nya itu true, ya, benarkah informasi ini? Ya, informasi yang kita dapatkan itu betul atau tidak? Ya, kemudian helpful, ya, bermanfaatkah informasinya? Kemudian inspiring atau membangun tidak informasinya? Kemudian necessary, dibutuhkan tidak itu informasinya? Kemudian kind, ya, ini yang paling penting, yaitu santun, ya. Kita sebagai orang timur harusnya kita warga negara yang sangat santun dan diakui di dunia. Indonesia itu warga negara yang sangat ramah, tapi entah kenapa ya mungkin ada dua kewarganegaraan, satu WNI, satunya warga negara dunia digital. Ya kan, yang di dunia digital itu yang mungkin sopan santunnya hilang, ya. Kemudian pesan-pesan kita ya sebelum berbagi, ya kan, berhati-hatilah, ya. Kemudian jaga data pribadi, ya kan, jangan sembarangan memberikan NIK, nomor rekening, OTP, ya kan. Kemudian kalau mendapati atau menjadi korban, segera lapor ke Polresta Banyumas, silahkan. Ya, kemudian bukti-bukti digital disimpan, ya, screenshot, ya, catatan URL, jangan dihapus percakapan, ya kan. Kemudian kita juga harus memanfaatkan teknologi secara produktif, ya kan. Internet adalah alat, ya, gunakan dengan benar, ya kan. Seperti pisau dapur, ya. Kalau kita menggunakan teknologi dengan bijak, maka itu akan bermanfaat. Apabila kita menggunakan tidak bijak, ya jelas mengakibatkan kerugian kepada siapapun di situ. Ya, itu saja yang pesan-pesan yang saya sampaikan.
2: Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak Ibda Kristono Indraye, SHMH, Kanit 4 Satreskrim Polresta Banyumas, sudah hadir di ruang studio kita, ya, di segmen Literasi Digital Pro 1 RRI Purwokerto. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi semuanya. Terima kasih, amin, sukses selalu, Bapak.
1: Ya.
2: Ya, terima kasih juga untuk pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bay Najarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Virtual Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siu Chi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan dengan tiket yang telah diamankan. Tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: kiri kiri kiri, balas balas kanan, jalan jalan, terus terus terus, ya terus terus terus, hop, stop stop stop stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya...

Pendengar, masih bersama saya di Sinatale di segmen Purwokerto Siang. Kami informasikan waktu zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-44 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sembari menantikan waktu zuhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya, kami hadirkan satu nomor lagu bernuansa religi Islam untuk Anda.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan dari Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Salah satunya dengan menyiapkan pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di pasar-pasar rakyat untuk mengelola sampah yang memiliki nilai ekonomi. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah. Silakan Fahri.
2: Ya, baik pendengar. Dalam upaya mewujudkan Banyumas bebas sampah pada tahun 2028 terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan menyiapkan pembentukan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di setiap pasar rakyat guna memperkuat pengurangan dan pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Arief Sugiono mengatakan, Banyumas selama ini dikenal menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sirkular. Melalui konsep tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sampah melalui pembentukan KSM sebagai operator pengelola sampah. Menurut Arief, pembentukan KSM di lingkungan pasar merupakan tindak lanjut arahan Bupati Banyumas untuk memperkuat pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumber, sekaligus menjawab persoalan sampah pasar yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Berikut pernyataan Arief.
3: Untuk menyelesaikan permasalahan sampah pasar ya, yang di beberapa tempat di Kabupaten Banyumas masih menjadi permasalahan yang cukup krusial untuk segera diselesaikan, sehingga Pak Bupati menugaskan kami dan dinas terkait untuk membuat perencanaan terkait dengan adanya KSM di internal pasar.
2: Ya pendengar, saat ini DLH Banyumas bersama dinas terkait tengah menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan perwakilan pedagang pasar. Kehadiran KSM di lingkungan pasar diharapkan mampu mengurangi timbulnya sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi dari hasil pengolahan sampah. DLH Banyumas juga mencontohkan keberhasilan KSM yang telah berjalan di Lapas Purwokerto, di mana di lokasi tersebut sampah diolah menjadi berbagai produk seperti kompos dan produk bernilai ekonomi lainnya. Kedepan, pengembangan KSM pasar juga akan melibatkan sektor swasta dan pelaku UMKM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi sirkular. Melalui langkah ini, pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan seluruh sampah di wilayah Banyumas dapat dikelola secara optimal pada tahun 2028. Demikian Fahriansyah melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Fahri dan pendengar, kita akan terus update informasi-informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Terdekat kita akan bersama di segmen Warta Siang. Tetap setia bersama kami.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: acara nih sing jenenge paling mantap. Uhuy. Kami ki panene nyong ya dopok-dopok karo Mas Iskandar. Mas kok anu dagingnya temasak apa? Jujur nge ya, jujur Mbak Desi, justru malah nek momen-momen Idul Adha nyong ngilari banget sing arane daging kambing apa maning daging sapi ya gue Bu. Anu kenang apa kayong bosen nyong suka mending lawu gawe mi karo ndok sih malah enak nyambel wis ya lo kenang apa sih ya teneng pada kayak gue justru padahal jerene anggar momen-momen justru itulah ada gitu dewek tayang mangan daging ya gue ya malah Mas Iskandar suka goreng ndok karo nyambel apa nu abong-abong dina-dina mangan itu daging ya gue anu pamer sombong kayak gue apa ya nyong arep takon maring Rika kewingi daging kurbane dimasak apa nang Rika Padang ene topok lah nyong anu mung kadaran takon trok orang jaluk ora beko aja maras tenang bae tenang 6 3 2 3 6 lur utawane nang 08 11 2 54 0 9 11 ya ketek buka pertama kira-kira siapa sih ngarep melebu nang 6 3 2 3 6 Sugeng siang topokan Banyumasan ser iya, Mas Permana, Mas radionya gue mau nanti cilikin lah, bengeng.
1: Ini hujan nih.
0: Oh iya. Yeah. Nah iya Mas Permana, ini daging kurban uli mbak, uli daging kurban dibagi ini.
1: Walau uli mbak.
0: Uli. Kenapa?
1: Tiga.
0: Oh telung bungkus. Enak teman.
1: Sapi dua, kambing satu.
0: Sapi dua, kambing satu lah gue dagingnya yeah. Apa kena gue Mas Permana?
1: Itu cuma di semur, mbak.
0: Oh, di semur. Di semur gue berarti iya. Di kecapi ya, bumbu kecap.
1: Iya betul.
0: Nek angger wong Banyumas gue di bistik kayak gue ya.
1: Iya benar.
0: Is enak banget. Langsung iya, habis apa di awet-awet?
1: Lah, masak di awet-awet lah mbak. Cuman berapa hari lah mbak?
0: Berapa hari langsung tang ya? Tapi enak ya. Lebih enak, seneng mbak. Daging kambingnya apa daging sapi nih, mbak?
1: Aku sapi mbak.
0: Sapi ya. Oh, iya. Oke.
1: Soalnya kalau kambing gimana gitu lah.
0: Mainan panas ya, mananya panas dagingnya ya.
1: Iya, aku sih nggak ngaruh mbak.
0: Oh, nggak ngaruh ya. Iya. Oke, Mas Permana.
1: Iya.
0: Ya, arep dulit siapa ge silahkan monggo.
1: Dulit go Bu Ida. Di mana itu?
0: Oke.
1: Ya, terus buat apa yang menang ya?
0: Bu Ida nang Mangun Jaya,
1: iya, udah buat itu aja. Buat Bukit Sarmila. Terus buat Guru Sri. Terus buat apa namanya ya? Ya pokoknya buat semuanya saja lah mbak yang belum tersebut nanti aja di
0: program itu. Oke.
1: Ya udah gitu aja mbak ya.
0: Yes.
1: Ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang assalamualaikum topokan Banyumasan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakinya nomor loro hore.
2: Rezekine mandan-main.
0: Lagi mandan-main Ki. Kayak wingi daging kurbane temasak apa nang nini nek?
2: Gitu, ngaku makan oyong.
0: Lho, diku ngomna oyong lah terus dagingnya diwoto ae gue dagingnya.
2: Dagingnya nggih ben mandi.
0: Temasak apa dagingnya? Oh iya pada pada pekaro Mas Iskandar kayak pokoknya momen Idul Adha malah justru ngilari daging. Suka godok endok suka goreng endok jerenetah.
2: Malah dengan kemakan oyong kali. Cekelanane daging goreng.
0: Oh. Oh ala cepulane ya.
2: Daging goreng kadi gesek.
0: Yung
2: zaman mangane gesek Mbak Desi.
0: Oh iya.
2: Ya wong cilik ya mangane gesek lah.
0: Lah nyong anyong dadi kelingan kok duwe kae apa duwe pedak. Burung teka apa kapan cara-cara nyong kok. Iya tadi seminggu wingi nyong pecar maring pasar ya. Anger maring pasar ta ya rajin. Nyong arep tuku tapi basa gotok omah arep masak males.
2: Nyong pembantune ning ngguri kan masak.
0: Ya Allah pembantune. Dadi nyong duwe cita-cita aduh nyong kepengen mangan karo peda, sambele sambel bawang karo pete digoreng. Enak banget.
2: Nikmat banget Mbak Desi.
0: Iya, pokoknya tadi daging kurban kuwi lah minggir disit.
2: Minggir disit ngiler. Tapi iman dan nyelaki doni ku
0: nyelaki doni. Iya benar-benar banget. Jadi angger angger kaki radun ge justru kepriwe ke mamen itu lagi dagingnya disimpan disit teh gue.
2: Disimpan kerin itu disimpan arangan ge niku.
0: Temasak apa senengane?
2: Pembuatan dalas malah diparingaken kancane malih kaya ning mau mupahi.
0: Mok malah mupahi gue. Berarti tapi wingi ke wingi nene temasak apa daging kurbane ke wingi?
2: Wonten sing rendang, wonten sing daging sapi.
0: Tapi kakine untune si kuat mamah.
2: Lah, mung nyot badhe dipehik. Kinel kayaknya.
0: Orang gue nini nih agar masak dagingnya depresa sih nggak mau melasi kakinya gue mau orang
2: anu kakinya sih anu amoya apa maning udah dia anu kelar kayak
0: oh kayak gitu. Berarti untungnya sih sehat lah ya
2: udah sih lah ngapo kena
0: iya oke okay. Ya Ki salamnya nggak usah pakai
2: salamnya nggak oke Mas Permana nomor siji iya Mas Permana kalau Mbak Tarisa
0: ini
2: terus nih Mas Herman karo Mbak Manto karo Mbak Wati Mbak Atin Mbak Minus Mbak Siti terus lah Mama Ade karo Pak Kristianto terus Mister Balu Mama Ade Bu Ida terus kakek Kumbang kakek Kakati Mbak Dasru Mbak Juno jadi mau gendong sening pengguri lah
0: iya
2: kalau misalnya ini pengampurannya
0: oke
2: mending ini mati dulu Mbak Desi
0: Eji
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi nang ngemburinnya kaki ratun nah anas apa kira-kira sugeng siang topokan Banyumasan
3: siang topokan Banyumasan san
0: Potini, kami ini daging kurbannya diolah apa Potini?
3: Dikecapi.
0: Dikecapi.
3: Iya, aku kan karena nggak punya kulkas masak, aku sebagian, aku non alamnya bujang, saya bagi-bagi kakak, adik, ponakan.
0: Uli turah-turah caranya ya, gue.
3: Ya, aku kan ada teman-teman berang anterin kan. Terus jangan dilahirkan dua pakan di 2 kilo dapatnya yang di dekat Mosa RT sendiri. Ya kambingnya tak sop.
0: Oh, sop kaki kambing ya gue.
3: Kambing iya.
0: Enak banget. Orang perengus gue?
3: Pakai jahe.
0: Pakai jahe. Oke. Ya. Mantap lah ya.
3: Yang ada montang setinya mantap. Iya, dikecap kan kecap kan makin lama makin legit Mbak Desi.
0: Benar.
3: Iya, main kayak abon. Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ge untuk luwuk.
3: Terus? Apa lagi?
0: Anaknya surilah Niponia.
3: Satu lagi ya.
0: Ada. Senggot.
3: Iya. Oke, senggot.
0: Senggot ya, oh iya.
3: Salam ya. Pertama yang kepada si Madukas Mas Lalo nggih, salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat juga siang Mak Ida di Kota Sari, Mak Ida di Bangun Jaya. Ari Kepumun. Ada Kidah Serontor, Santika Keduren, Mana Made. Ada Kendrowo nang Gombong. Besar Mila. Terus Bat ya. Ngapain beli ya Mbak ya? Kan cepat diputar lagunya.
0: Yes.
3: Mak Ida, Bumun mau nggak melepas peribadah siang cerita kita seperti yang masa tapar menderita.
0: Oke, okay, amin.
3: Waalaikumsalam, Mbak Desi.
0: Iji.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, telur. Ketak balangi senggot di setia ler ya, ge. Monggo.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: anak jeroane tetep gawe gule lumayan ora perengus ora soalnya masake tayeng bener nggak godong jeruk sing akeh dadine ngerempah banget rasane. Mbak Desi arep lah wong anu mawi panganan ta ya tetawani ya arep masa nolak kayak gue ya. Engge Bu Desi kok diem engge niki apa jenengane miki lagi mandan karo didandani tadi mandan suwe ya niki tampon pun morning nggih niki Bu Ida sugeng siang.
1: Siang Uki Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sempat mati beberapa menit ya Bu ya. Pangapunten lagi didandani miki niki komputere.
1: Nggih
0: mboten apa-apa. Nggih. Lah niki Mama Ida wingi nggih daging kurbane de masak napa niki?
1: Masak rendang bek kali dinten iku dingap.
0: Lenek nyong daging sengsengang Mama Ida ta wingi digawe kae stik cara-carane si bocil nyaluk stik. Matur nuwun. Berarti direndang nggih niki favorite Bu Ida direndang nggih.
1: Nggih rendang. Tapi tetep oseng kula nek mboten maem oseng niku kurang baen. Oseng-oseng, maksudnya kali oseng gandul, apa oseng kacang.
0: Oh, nggih ora gil-gilan daging rendang tok nggih, tetep kuduane sayurane.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Lah niki bareng dulit sinten niki Mama Ida, monggo.
1: Kang Radun. Esuk-esuk tuku gethuk karo montol.
0: Cakep.
1: Lalen gedang setundun sing mateng mlaku-mlaku niki metu gitu ketemu Kang Radun sing ganteng.
0: Nah, apa ganteng?
1: Nggih kadose lho.
0: Ya masa kaki-kaki ayu ya.
1: Anu lamanya ganteng lah masa ayu.
0: Ya masa ayu ya.
1: Iya, ini bumbu nengah salame nge, poti ini makan ini salame, kang permana. Ini kang dalang suwet ini kidangu mboten rebet. Kang Dasrun rebet, kalau nge kangen suaranya Kang Dasrun, Mama Indes, Mama Ade, Mama Hanu. So yang mawon makin tambah teng niku, nopo, dangdut.
0: Oke, siap.
1: Ya,
0: Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Ugi. Nggih, enam telu loro telu enam sugeng siang Topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang Topokan Banyumasan Bandung maneh.
0: Ya, jan. Garan mesti bene ditulit nang Mama Ida be kok langsung.
2: Oh, ini kan mesti Bu motor kelewat boten. Mesti jenengan mesti jeneng ganteng niku pancen asli niku.
0: Asline ganteng. Senajan wis tua ya, Ge.
2: Kita sih ganteng kok.
0: Ya Mas Ayu sih. Ya, nggih.
2: Iki matur suwun, Bu Ida.
0: Nggih.
2: Matur nuwun, Bu. Ada sih.
0: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun. Nggih, nang budene Kang Radun sugeng siang, Topokan Banyumasan.
3: Sugeng siang, Topokan Banyumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaku-melaku maring teluk penyu.
3: Cakep.
0: Baline tuku iwak asin.
3: Cakep.
0: Ketika aku rindu padamu.
3: Cakep.
0: Anak idalang Suwadi sing suarane ora asing.
3: Ihi. Yakin kok. Jalan-jalan ke Trowulan. Singgah juga ke Mojokerto.
0: Cakep.
3: Kalau mama-mama sudah pada bikin masakan, tolong Bu Desi di studio.
0: Ye, ngomong-ngomong babakan masakan daging kurban wingi, temasak apa Geki?
3: Ya, temasak warna-warna gini ibune ana sing sop, ana sing rendang, ana sing sate, ana sing cabai.
0: Wih.
3: Oke, udah meriah lah.
0: Di antara bistik, rendang, kecap sing paling enak menune sing disenengi nang kidalang Suwadi apa? Dimasak apa?
3: Sing teket sapi.
0: Kenang apa gue? Lebih apa?
3: Ya teket sapi kan lebih empuk terusan orang ngaduk santan gitu.
0: Bener-bener murni daging ya.
3: Iya, iya murni daging peweweh.
0: Hmm, enak banget pokoknya ya.
3: Apa ngarep peweweh enak.
0: Peweweh gratisan akeh. Iya, wong iya. Banyumas banget.
3: Alhamdulillah iya.
0: Terus Trik arep beli siapa? Arep beli siapa?
3: Nyong lagune arep sumet apa Bu Desi?
0: Kira Terminal Purwokerto, anak Kencana Laras, lancaran Goodrill.
3: Kencana Laras ya gue, lagu yang Goodrill baik gue.
0: Lagi motor anyar ya anak mbak, pake nyong tuku motor anyar.
3: Iya, iya. Nyong salamnya spesial gue Bu Desi, lagi siaran.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu, sukses selalu, lancar selalu, tekan yang dibayar, si paling selamat, semua selamat.
0: Amin, ya Allah.
3: Niki anak Bu Ida, Mama Ida, sukses siang. Niki kalau muncul Mama Ida, lagi terasa nih tapi muncul. Alhamdulillah berarti perhatian. Moga-moga sekeluarga pindah dengan sehat.
0: Amin.
3: Bunda Santi kan denger durin. Pak Rus Janto kali, Mama Ade. Terus anak Mama Syifa, anak Mama Fa'i, iya lah was ke Mama Fa'i orang kerungu suara ini. Kang Dasrun, spesialnya enggak Mbah Markaro, Mbah Selamat. Kau Budi sini kebagian matur suwun. Lagu ini ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kleser. Nang burin iki dalang suwadi sugeng siang topokan Banyumasan.
4: Sugeng siang Mbak
0: Desi nang kali ya. Enggih, kali sinten iki?
4: Kali Mbak Teresa.
0: Mbak Teresa teng Banyumas.
4: Enggih.
0: Nggih. Mbak Teresa.
4: Halo.
0: Kewingi daging kurbane dimasak apa?
4: Dimasak rendang di sisi si anak.
0: Hah?
4: Dimasak rendang,
0: dimasak rendang enak banget ya. Kenang apa memilih rendang?
4: Ya, berarti awet bisa diangkat amo di tambah.
0: Oh, angger diawet semakin diangat-ngat semakin amo ya.
4: Semakin amo semakin sehat.
0: Oke.
4: Okay. Aku lagi cari motor anyar ya Mbak. Jago mikir di taman
0: kita. Iya motor anyar arep.
4: Arep banget.
0: Ya.
4: Ya salam Mbak Desi.
0: Gimana monggo?
4: Bo. Mama Hanu, Mama Ade, Mbak Siti ADM, terus Nyonya. Terus ngomong Pak Dasrun, Pak Tim, Pak Anto, spesial Pak Rosobo Mas Permana. Semoga sehat selalu. Matur nuwun, Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang topokan Banyumasan.
3: Sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Yeay, Mas Kumbang.
3: Apa nun?
0: Eh wingi daging kurbane temasak apa wingi?
3: Ala wis enteng.
0: Lah, teneng uli akeh banget apa?
3: Ya uli kudu tang, uli kemang tangga nang nyong.
0: Kepriwe?
3: Kemang tangga ne.
0: Oh, lah ora doyan daging apa kepriwe?
3: Ya doyan tapi wis sithik kok ora kekenah.
0: Lah tapi Rika senenge temasak apa? Rendang apa kecapi apa bumbu gulai?
3: Asal dimasak supaya apa-apa seneng lah.
0: Asal digodok tuh ya, enak ya.
3: Ya digodok tuh ya, itu wong dibakar kok ya, enak.
0: Iya. Ya, Rika harap dulu siapa?
3: Akhirnya tuh gue ganteng banget ya.
0: Cerene sih.
3: Mana perlu orang kok ganteng lah.
0: Sekang suaranya kan bisa keton. Oh, nomor-nomornya gandu kayaknya ganteng ya.
3: Lala yang ganteng.
0: Nah iya mulane.
3: Anu alam enggak? Anu lagune entong ya?
0: Lagune ge ya anu motor anyar Terminal Purwokerto lancaran Goodrill arep sing ndi ya?
3: Terus.
0: Ya wis kowe betawa pisan kok.
3: Ya wis coba mengke motor anyar bae lah.
0: Motor anyar ben ya. Salam.
5: Kageratun, Pemuningah, Munijah, Dunmade, Masifa, Harmila, Silapo, Ipalo, Mister Gudel, Sarang Suwati, Kikasun, Hardi, Kaliansa, terus Mama Fai, Mama Siva. Ini Mama Sita, Pak?
0: Mama Ida.
5: Mama Ida, Bu Ida. Ya, Pak, semuanya aja. Pada sih.
0: Yes.
5: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
5: Rezekinya lancar.
0: Amin.
5: Mas Haji.
0: Amin.
5: Acalan jangan bayar.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, jangan rikalan tutuk kutunenge. Sekarang siang tabakan Banyumasan. Jajal mbune Mas Kumbang Asmara silakan 632336 utawane 08114 0111. Ya pancen mawi-mawi saben wong kuwi duwe selera sing beda-beda. Ana sing seneng di bumbu rendang ya gurih ngrempah. Tapi ana sing bener-bener bumbu sing minimalis kan kuwi daging tekecapi bener-bener ini juga enak banget. Apa mending golek resto ki sing amoh. Pokoknya tapi aja kakek mangan daging bukan malah jadi mumet. Sugeng siang tapakan Banyumasan.
6: Sugeng siang tapakan Banyumasan. Niki
0: angger desi. Sugeng siang bumun angger bumun sing mlebunya kudu kalem nggih, aja kemrewek kebanteren.
6: Angger keseron nang kuping metik banget.
0: Nggih dadi nek kudu alon-alon. Dalem.
6: Napa sering ngimbui, ngimbui ke mbok padha direndang di aku duwe resep.
0: Oh nggih.
6: Satu, pindang serani.
0: Oh, niku di dinapa kakan niku Bu Mun?
6: Pindang serani, bumbune mung ketumbar bawang brambang kemiri. Terusan lobok papaya cakaken. Lobok sing dipulek distreng dikongso.
0: Nggih.
6: Terus anu apa kue senenge kelebake wis dikum kan bulek alus disaring masukkan situ tapi aja anu dagingnya kan sudah direbus kan direbus di sini dirajang persegi persegi aja ke kandelen terus daun sok
0: daun sok
6: pakai santan dan ke kandelen udah masuk terus daging sudah amok kalau ndak ya di dodok dulu sudah mau tercampur tuh kasih kelawar tuh dibiarkan apinya jangan kebesaran tuh nanti kalau sudah itu sone masuk itu pindang serani.
0: Pindang serani niku meniku menu resep saking pundi niki asale niki Bu Mun?
6: Kelalen pokoknya lagi ciriku jenenge pindang serani kalau darah wetan Bu daerah enak kan pindang serani.
0: Pindang serani nggih.
6: Pindang serani jenenge. Terus maning terus rawon, rawon udah tahu ya rawon.
0: Oh nggih.
6: Rawon kan gampang lah orang harus santen.
0: Nggih.
6: Tapi atuke kan kudu nganggo ndok asin.
0: Nggih, kaken batir, batire kaken. Nggih.
6: Terus anu apa
0: timun?
6: Anu brongkos.
0: Brongkos.
6: Brongkos kue bumbune ya lebih pekat, anu cahaya nak kunir, apa terusan itu pakai apa senenge kelobok, ya kan, terus santan, terus pakai nganggu caket, caket, terus daging sapi, kalau bisa pakai telur ayam, itu dia di pas dipakai kelobok, tapi itu di enggak pelantik enak banget, nak bosan karo rendang empal bangsane semur rendang empal semur kan sudah itulah ya.
0: Nggih.
6: Iya, rawon, anu brongkos. Brongkos rawon pindang serani
0: begitu.
6: Asih ana maning soto Pekalongan.
0: Nggih.
6: Akeh banget
0: aku. Akeh banget.
6: Ya, oh nggih. Salah satu iki coba pindang serani nebe dulu yang pakai daun so.
0: Nggih.
6: Ya monggo selamat coba.
0: Siap.
6: Pokoke nek masakan Jawa yang pegang peranan ketumbar bawang bawang ketumbar kemiri itu masakan Jawa
0: menurut
6: tambahnya jahe kunir itu yang brongkos terus yang rawon malah gampang maning rawon ketumbar bawang brambang disreng itu bisa kaldun yang pekat pekat tapi gak ngelemak loh itu amoh ya enak. Anu toppingnya apa-apa kena berkecil apa-apa kena rawon. Terus itu apa nama? Ya selamat mencoba ya.
0: Siap.
6: Selamat mencoba, pokoknya pengen nyoba. Iya.
0: Ya, kula dados niku kelingan isine rong buntel daging sapi kayane yeah. Jajal dijajal resep e bumu ning iki.
6: Iya, resep itu. Pokoke amot singgeng kenine sak gede
0: gitu. Nggih.
6: Ya udah selamat mencoba.
0: Okay.
6: Salam untuk semuanya.
0: Eji. Bahagia
6: menikmati daging.
0: Siap. Matur nuwun resep e bumu. Egi lah luar biasa ke cepulane daging ke warna-warna bisa temasak ya lur, orang mung teke capi, orang mung disemur, orang mung direndang, orang mung digulai ke cepulane aran maning pindang seranik. Jadi ngori kapada sing penasaran kayak ngapa resep njajal ya, selamat mencoba kayak gue. Ngene lur, esena waktu mumpung ya tangan jam si jawan, pokoknya nang acara topokan Banyumasan topok apa baik ya, karena anu gara-gara Mas Iskandar mau ngomong lambat nyong lo daging ke malah anu urung teolai apa-apa, malah nyong malah justru ngilari yang momen-momen Idul Adha kayak nganu bosen banget mangan daging ya gue jan ya, sombong banget Mas Is pancen. Makanya ya sedulur ya teman-teman, pokoknya nang 6 3 6 3 6 utawane nang 0811 2 50 0 11 kita balangi montor anyar lur nge papa ke enyong asik. Tapi ajak lalena ngera anu tes tuku motor anyar gue selamatan disit ya lur, jarane kayak kue asik asik. Asik, asik.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nah, sedulur, nyong tak pamitan ya nang acara topokan Banyumasan ya nyong balik maning gorika. Mengko nang acara prodangdut-dangdut adalah kita ngot diterus namaning topokane ya lur. Siki nyong tak maca berita disit Rika ora susah lunga-lunga maning inti setel bae radione Pro 1 RRI Purwakarta. Siji loro telu kelilan.
2: Pro 1 Purwakarta. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Pro 1 Purwakarta. YouTube RRI Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, pendengar, kita akan segera simak kuartal siang.

Radio Republik Indonesia, Purwakarta, Radio Publik milik bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar pembahasan mengenai momentum hari lahir Pancasila untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dilanjutkan dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Mendengar momentum hari lahir Pancasila menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan kembali pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Lalu seperti apa pendapat dari masyarakat mengenai hal ini? Kita dengarkan bersama.

0: Ya, menurut saya menghafal Pancasila memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menerapkannya dalam tindakan nyata, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
1: Dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, kita mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ya, pada refleksi hari Pancasila, Bakes Bangpol Banyumas tekankan persatuan dan implementasi nilai kebangsaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Srono, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Srono Esos, dan akan membahas mengenai refleksi hari lahir Pancasila. Pak Heru, boleh dijelaskan Pak, gimana Bapak sendiri melihat makna peringatan hari lahir Pancasila di tengah kondisi masyarakat saat ini, Pak?
4: Ya, terima kasih. Jadi salah satu kegiatan adalah puncak upacara. Itu harus kita dilaksanakan dalam kondisi apapun. Jadi mau libur, mau hujan, mau itu apa, tetap kita laksanakan. Karena itu pertanggungjawaban kita, gerak dari pemerintahan itu ada di situ. Yang kedua, kita implementasi nilai-nilai di dalam upacara itu sendiri, salah satunya juga mengintegrasikan ada teman-teman dari TNI, dari Polri, dari masyarakat, organisasi, atau dari pelaku-pelaku lingkungan. Bahkan tukang son itu juga ikut mendukung. Karena gerak ekonomi sekali. Ada sewanya, ada sebagainya. Ada yang gratisan, ada yang gitu. Nah, termasuk dari teman-teman TNI, ya kita bagaimana nilai-nilai kebangsaan kita bangun dengan musik, ada paradenya, ada ucapannya. Jadi itu upacara ya, itu ya utama, upacara ya kegiatan. Dan nilai-nilai yang ada di dalamnya kita siarkan masyarakat. Bentuk di masyarakat beda lagi. Jadi masyarakat bisa mengintimasikan nilai-nilai itu tiap hari. Jadi ini kebersamaan di masyarakat, nilai yang kita harapan dalam, tidak sekali tidak nyalapan, tapi implementasi, begitu.
3: Oke, lalu Pak, menurut Bapak sendiri nih Pak, apa yang menjadi tantangan paling besar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, Pak?
4: Yang utama kita nilai konsistensi, bahwa Pancasila itu sudah dilahirkan, atau sudah ada di dalam bumi, hanya digali sudah ada. Ya, Bung Karno mengatakan bahwa ini sudah ada, nih Pancasila sudah ada, nilainya kita satukan. Kita kristalisasi dengan sila satu ketuhanan, manusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan terakhir juga peradaban yang kita sangka. Jadi nilai-nilai Pancasila yang universal ini di Indonesia sudah bukan barang baru lagi. Dulu sudah ada. Coba lihat aja, kita merdeka modalnya apa? Kan nekat. Kalau nggak kita nekat merdeka gitu, ya jelas. Kita nggak punya birokrasi, tentara nggak ada, polisi belum ada. Bahkan badan-badan kementerian belum ada, tapi merdeka dulu, yang ada ideologi dulu. Itu yang filosofi mendasar. Yang kita harus gelorakan juga kepada masyarakat. Saya tidak apalan, tapi mencoba mengajak lah. Nah, sekarang generasi katakanlah Gen Z apa Alpha ini. Saya nggak tahu nih generasi yang sekarang versi kita ya, generasi HP gitu aja lah, generasi medsos. Tapi kita harus langsung. Tanpa itu kita nggak, apa bedanya kalau bangsa luar negeri, apa banget bedanya dengan Malaysia. Jadi kita punya identitas Pancasila itu sendiri yang kita harus terus kita gelorakan, terabadikan begitu.
3: Oke, lalu ada gak sih Pak program atau kegiatan khusus dari Bakes Bangpol sendiri dalam momentum hari lahir Pancasila di tahun ini?
4: Lalu kita lebih banyak ngedepannya dialog. Bagaimana merangkum, mendengar ilmu telinga gitu kan. Telinga itu kalau peristiwa kita tuh lahir pertama kali kita mendengar, dan kita mati, kita juga mendengar paling terakhir. Nah, kita mendengar suara masyarakat. Mungkin tidak langsung ke Pancasila, tapi implementasi kebijakan pemerintah. Ketahanan pangan bagaimana, hilirisasi bagaimana, atau pengamanan, secara keamanan, security. Kan dua pendekatannya kita, kesejahteraan dan security. Nah, kita dua-duanya kita rangkum, dengarkan. Oh iya, Pak Polisi tolong, Pak Tentara tolong, ini ada TMFD lagi, Pak Polisi, kapan ujian SIM gratis? Atau mungkin, Pak, kalau tilangnya jangan tegang-tegang, Pak, dan sebagainya. Itu kan juga kadang dengar, Pak, platnya saya mau nolak, bilang helmnya nggak cocok, dan sebagainya. Nah, kita kan Pak Polisi juga, Pak Polres atau Kapolres, dan dia juga sangat bijak gitu. Di pengadilan, kejaksaan ingatkan, jangan sampai birokrasi. Di desa kehidupannya kita jaga, pemerintah jalan, anggarannya kita. Nah, itulah teladan-teladan yang kita dengar dari masyarakat. Bahkan masyarakat boleh kok, gampang itu memberikan masukan, dekte aja boleh, nggak apa-apa. Terima kasih, itu aspirasi begitu.
3: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi pesan Bapak sendiri kepada masyarakat agar semangat Pancasila tetap hidup di dan relevan di tengah perkembangan zaman untuk saat ini, khususnya di generasi muda, Pak?
4: Ya, kita sebagai bangsa yang punya identitas dasar Pancasila, ya pertahankan sampai kapanpun. Sekeras-kerasnya, setinggi-tingginya, seluas-luasnya bahwa Pancasila itu ya di asalnya di Indonesia. Yang kedua, modal persatuan kesatuan. Dua saja ini yang kami pesankan, bahwa ini di kondisi apapun ya kita harus bersatu. Dulu ada dikenal wawasan Nusantara, kenapa tidak kita banggakan lagi. Purwokerto, Banyumas atau ibu kota ini kita terbuka. Jadi nilai-nilai itu kita, barangkali dari ini lewat ini juga kita saring, kita suarakan ke tingkat nasional, bahkan kalau perlu didengar luar negeri, karena sekarang banyak yang belajar bahasa Indonesia kan, orang-orang luar negeri. Silakan, bahwa kami bangsa Indonesia ini terbuka begitu. Masih.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Heru atas lancar bersama ya.
2: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Purbalingga mulai melakukan pembenahan Pasar Segamas melalui program revitalisasi sarana dan prasarana pasar. Anggaran hampir setengah miliar rupiah disiapkan untuk memperbaiki sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan dan meningkatkan kenyamanan aktivitas perdagangan. Berikut kita dengarkan laporan Fitri Hasanah.
5: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar 495 juta rupiah untuk merevitalisasi sarana dan prasarana Pasar Segama sebagai titik awal pembenahan pasar tradisional terbesar di Purbalingga yang selama 17 tahun terakhir belum pernah mendapatkan revitalisasi menyeluruh. Selama ini Pasar Segama hanya mengandalkan pemeliharaan rutin sejak terakhir kali dilakukan revitalisasi pada tahun 2009, sedangkan sejumlah fasilitas pasar mengalami kerusakan di berbagai titik. Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah 1, Retno Silvia menjelaskan, anggaran revitalisasi dibagi ke dalam dua proyek utama, yakni perbaikan saluran drainase sebesar 95 juta dan pengecatan serta pembenahan fasilitas lainnya sebesar 400 juta rupiah. Revitalisasi tersebut dikatakan Retno merupakan tindak lanjut hasil identifikasi kerusakan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga pada awal Mei lalu, yang dalam proses pendataan, dinas juga melibatkan paguyuban pedagang pasar untuk memetakan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pedagang. Perbaikan drainase, diterangkan Retno, menjadi prioritas awal lantaran kondisi saluran yang buruk kerap memicu genangan air saat hujan turun yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama pedagang maupun pengunjung pasar.
6: Ini kan karena pasar kan dari tahun 2009 ya, itu belum ada benerin semampunya kita kayak gitu kan. Iya, 17 tahun, belum ada yang ibaratnya revitalisasi besar-besaran, semua itu belum ada. Yang ini dulu yang, nah kalau yang di dalam itu kan ada drainase yang di dalam loh Mbak, bawah keramik itu, jadi kan dibuka dulu kayak gitu, nanti kan karena mampet ya butek juga mau disentor kayak gitu.
5: Retno menambahkan, dengan dimulainya revitalisasi tersebut, pemerintah daerah berharap kenyamanan aktivitas jual beli di Pasar Segamas dapat meningkat sekaligus memperbaiki wajah pasar tradisional di pusat kota Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ya, pendengar, pembangunan ruas Jalan Sibalung Pandak Kecamatan Sumpiuh terus dikebut pemerintah Kabupaten Banyumas. Infrastruktur ini diharapkan memperlancar distribusi hasil panen sekaligus meningkatkan produktivitas petani di kawasan setempat. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
7: Aktivitas pembangunan jalan yang menghubungkan Desa Sibalung dan Desa Pandak Kecamatan Sumpiuh masih berlangsung. Sejumlah alat berat dan pekerja terlihat melakukan pekerjaan peningkatan badan jalan yang nantinya akan memiliki lebar 4 meter dengan perkerasan aspal serta bahu jalan beton di kedua sisinya. Pembangunan yang didanai melalui dana alokasi khusus tahun anggaran 2026 ini menjadi perhatian masyarakat setempat karena ruas jalan tersebut selama ini menjadi salah satu akses penting bagi warga, khususnya petani yang mengandalkan jalur tersebut untuk mengangkut hasil panen dari lahan pertanian menuju pasar maupun tempat pengolahan. Kepala Bidang Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas, Rusli Kurnia, menjelaskan, proyek senilai 6,1 miliar rupiah tersebut dirancang untuk menyelesaikan akses jalan yang menghubungkan kawasan pertanian yang cukup luas sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
8: Insya Allah dengan selesainya pekerjaan ini, masyarakat dari Desa Sibalung sampai dengan Desa Pandak bisa terhubung langsung. Di situ juga melayani kawasan pertanian yang cukup luas. Harapannya nanti masyarakat atau petani yang ada di situ bisa segera mendistribusikan hasil pertaniannya ke tempat pengolahan. Jadi insya Allah ini merupakan salah satu bentuk bentuk asosiasi pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan.
7: Keberadaan jalan yang lebih baik diyakini akan memangkas waktu tempuh kendaraan pengangkut hasil pertanian. Jika sebelumnya petani harus menghadapi kondisi jalan yang kurang optimal saat membawa hasil panen, menuju pasar maupun tempat pengolahan, ke depan distribusi diharapkan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian karena mobilitas sarana produksi seperti benih, pupuk, dan peralatan pertanian menjadi lebih lancar. Dengan akses yang semakin baik, petani dapat menekan biaya transportasi sekaligus mempercepat proses distribusi hasil panen. Pemerintah Kabupaten Banyumas menargetkan pekerjaan jalan sepanjang 1,5 km ini dapat selesai pada 2 Agustus 2026. Dengan selesainya pembangunan tersebut, manfaatnya diharapkan segera dirasakan masyarakat dan para petani di wilayah Kecamatan Sumpiuh, sekaligus mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. Fakhrian Syah melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 5 Purwokerto catat lonjakan mobilitas saat libur panjang akhir Mei. Kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Yanuar Adi.
9: Volume penumpang kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto melonjak signifikan selama masa libur panjang akhir Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, cuti bersama Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Pada periode 26 Mei hingga 31 Mei 2026, tercatat sebanyak 198 ribu penumpang berangkat dan tiba di stasiun-stasiun wilayah Daop 5 Purwokerto. Jumlah tersebut terdiri dari 95 ribu penumpang berangkat dan 102 ribu penumpang tiba, atau meningkat 49% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya, yang mencapai 133 ribu penumpang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Aset Habibuddin mengatakan, stasiun Purwokerto masih menjadi stasiun dengan mobilitas pelanggan tertinggi selama masa liburan dengan total 75 ribu penumpang.
10: Selama periode libur panjang tersebut, stasiun Purwokerto masih menjadi stasiun dengan mobilitas pelanggan tertinggi dengan total 75 ribu penumpang. Disusul stasiun Gubangjo sebanyak 28 ribu penumpang. Kroya 22.000 penumpang, Kebumen 15.000 penumpang, Pompung 11.000 penumpang, dan Cilacan 11.000 penumpang.
9: Sementara itu, tujuan favorit penumpang dari wilayah Daop 5 Purwokerto antara lain stasiun Pasar Senen, Yogyakarta, Gambir, Bekasi, dan Kiara Condong. Berdasarkan data hingga Senin 1 Juni siang, jumlah pelanggan yang berangkat dan tiba pada hari tersebut mencapai 33 ribu penumpang, terdiri dari 17 ribu penumpang berangkat dan 16 ribu penumpang tiba. Aset mengimbau pelanggan untuk datang ke stasiun minimal 30 menit sebelum keberangkatan, memperhatikan barang bawaan, serta menghindari membawa barang berlebihan agar perjalanan berlangsung aman dan nyaman. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas terus mengembangkan potensi wisata berbasis alam yang dimiliki. Salah satu daya tarik yang dimulai dikenal oleh wisatawan adalah kegiatan pengamatan burung elang Jawa di kawasan lereng Gunung Slamet. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
11: Desa Karangsalam Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas terus mengembangkan potensi wisata berbasis alam yang dimiliki. Salah satu daya tarik yang mulai dikenal wisatawan adalah kegiatan pengamatan burung elang Jawa di kawasan lereng Gunung Slamet. Perangkat Desa Karangsalam Lor, Amin Nur Hasan mengatakan desa tersebut memiliki beragam potensi wisata alam yang dikelola masyarakat, mulai dari curug, area perkemahan hingga wisata pengamatan satwa liar. Menurutnya keberadaan elang Jawa menjadi daya tarik tersendiri karena burung endemik Indonesia tersebut kerap terlihat di kawasan hutan sekitar desa.
12: Ini tadi di luar negeri, tapi itu adalah elang Jawa. Sebenarnya elang Jawa yang dilindungi nomor satu di Indonesia atau seperti lambang negara lah. Itu untuk pengamatan burung. Pengamatan burung itu bahkan tamu sampai dari Cina, dari itu sampai di sini. Itu ketika ya musimnya musim sedang beranak. Ya, mengamati dari pertumbuhan sampai besar terbang.
11: Ia menjelaskan sejumlah pengamat burung datang untuk memantau perkembangan elang Jawa, mulai dari masa pengeraman hingga anak burung mampu terbang. Selain wisata pengamatan burung, Desa Karangselam juga memiliki potensi agrowisata yang terus dikembangkan masyarakat setempat. Salah satunya melalui pengelolaan yang menawarkan wisata edukasi pertanian dan petik buah anggur. Menurut Amin, pengembangan wisata berbasis alam dan edukasi menjadi upaya desa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Namara Sakti melaporkan.
2: Pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, supporter dan masyarakat Purbalingga diminta memadati Stadion Guntur Daryono untuk mendukung perjuangan Persibangga yang pada sore ini akan menghadapi Wahana FC Pekanbaru pada lanjutan Liga 4 Nasional. Berikut laporan Faisal Rehan.
13: Manajer Persibangga Purbalingga Uu Trias Yanuar mengajak seluruh supporter dan masyarakat untuk memadati Stadion Guntur Daryono pada laga kedua Grup D babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden melawan Wahana FC Pekanbaru sore ini. Dukungan langsung dari tribun dinilai akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik. Menurut Uut, kehadiran supporter memiliki peran besar dalam membangun semangat bertanding para pemain. Atmosfer stadion yang penuh dukungan diyakini mampu memberikan energi tambahan bagi tim saat menghadapi lawan yang juga datang dengan target meraih poin. Ia berharap antusiasme masyarakat pada laga kedua nanti lebih besar dibanding pertandingan sebelumnya.
14: Mohon doanya pada seluruh masyarakat Purbalingga, terutama fans bola, insan bola, agar Persibangga dalam mengarungi babak 64 besar ini diberikan kemenangan, pemulusan, sehingga bisa nantinya mengarungi babak-babak selanjutnya dan kita bisa promosi Liga 3 Nasional.
13: Sementara itu, pelatih Persibangga Agus Yuniardi optimistis tim asuhannya akan tampil lebih percaya diri setelah berhasil melewati laga pembuka dengan hasil positif. Ia pun meminta para pemain memaksimalkan setiap peluang dan menjaga fokus sepanjang 90 menit pertandingan. Selain itu, Agus juga berharap dukungan dari supporter dapat menambah motivasi bagi tim untuk terus meraih hasil terbaik.
15: Ya, kita sudah melihat tantangan kita, karena di pertandingan yang kedua mudah-mudahan mental kita lebih siap. Ya, jadi dalam hal ini di pertandingan pertama yang sangat berpengaruh. Bentar sangat berat ya bagi kita main di pertama dan di kompetisi resmi. Ya. Tapi alhamdulillah kita juga ambil 3 poin.
13: Persibangga menghadapi laga ini dengan modal apik setelah meraih kemenangan 1-0 atas Silva Kaltang FC pada pertandingan perdana Grup D. Hasil tersebut membuat Laskar Jenderal Sudirman kini mengantongi 3 poin. Tuan rumah pun bertekad melanjutkan tren positif demi memperbesar peluang lolos ke babak 32 besar. Faisal Raihan melaporkan.
16: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Ya, pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi ajang bagi timnas Belgia untuk membangun kembali kekuatannya setelah berakhirnya era generasi emas. Berikut kita dengarkan Gema Piala Dunia 2026 bersama Lintang Azra.

Timnas Belgia kembali bersiap menghadapi Piala Dunia 2026 dengan semangat baru di bawah arahan pelatih Rudy Garcia. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi kesempatan bagi Belgia untuk membangun kembali kekuatannya setelah berakhirnya era generasi emas. Rudy Garcia menegaskan bahwa dirinya ingin membentuk tim yang memiliki keseimbangan antara pengalaman dan pemain muda. Menurutnya, Belgia memiliki banyak talenta yang mampu bersaing di level tertinggi jika diberi kesempatan berkembang. Salah satu nama yang tetap menjadi andalan adalah Romelu Lukaku. Penyerang berpengalaman tersebut kembali masuk dalam skuad dan diharapkan menjadi ujung tombak Belgia berkat ketajamannya di depan gawang. Selain Lukaku, Belgia masih mengandalkan sejumlah pemain senior seperti Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois. Pengalaman mereka dinilai sangat penting untuk membantu tim menghadapi tekanan dalam turnamen besar seperti Piala Dunia. Di sisi lain, Belgia mulai memberi ruang lebih besar kepada generasi muda. Pemain seperti Jeremy Doku, Charles de Ketelaere, dan beberapa talenta baru lainnya diproyeksikan menjadi masa depan sepak bola Belgia. Jeremy Doku menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya bersama FIFA, Doku menyebut bahwa Belgia memiliki skuad yang penuh kualitas dan siap memberikan yang terbaik untuk negaranya. Gelandang Youri Tielemans juga menilai bahwa Belgia sedang berada dalam proses membangun identitas baru. Ia optimistis kombinasi pemain muda dan senior dapat membantu tim tampil lebih kompetitif di level internasional. Meski tidak lagi diperkuat sebagian besar pemain generasi emas, Belgia tetap dianggap sebagai salah satu tim kuat Eropa. Kualitas individu para pemain serta pengalaman bertanding di kompetisi elit menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi Belgia untuk membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dan menciptakan prestasi baru. Dengan semangat regenerasi dan kepemimpinan pemain berpengalaman, Setan Merah Eropa ini berharap kembali mencuri perhatian dunia.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, benar informasi tersebut sekaligus juga menutup Warta Siang edisi Selasa 2 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Dan saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Oke, baik pendengar di Prodangdut Dangdut adalah kita masih bareng sama aku Desi Natalia ya. Gimana nih tadi udah aku kasih goyang nasi padang dicampur rendang gitu ya, enak banget. Tapi sayang aku lagi diet jadi ya menghindari nasi padang dulu. Selamat siang Prodangdut.
1: Aku nih Bu Ima nih Pancasila.
0: Ih.
1: Anu nyong emang tanu ngirasa bagai kecampur mokna kok. Wong Wirasaba karo wong kaya reka alias Mei karo Yanti.
0: Iya.
1: Terus burus teh gue sini diberem apa ngendi gue karo Bu Yanti, Yanti sini Purwokerto karo Bu Muli.
0: Iya.
1: Suat ditambahi Radun Ardian saya tambahi Bumbang Asma.
0: Iya.
1: Terus kayaknya anu aku tanduk yang kayak secentrong becuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, tandukan banget kok pancen Kaki Ratu ini. Anak burinnya Kaki Ratu. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ibu Sarmila.

0: radionya dipateni lah aja. Ibu, sehat ibu, sehat.
1: Alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah sehat, waras, selamat.
1: Syukur alhamdulillah pada sehat.
0: Sing penting sehat, waras, selamat.
1: Kepriyo
0: ke temannya
1: apa sih?
0: Ya ke temannya ke Ibu Sharmila, kalau disuruh memilih, kan tadi lagunya tamu undangan nih. Kalau kondangan lebih suka nyumbang kado, membeli apa, beliin barang, kebutuhan barang gawe, apa mending suka gawa amplop?
1: Anu nek nang kota sih biasanya sih ya amplop bade sih.
0: Amplop.
1: Tapi pertanyaannya orang balik takonan bade sih.
0: Iya.
1: Nek sih nang darah nek Mbak Desi, nek kunjungan ku kebanyakan nasi ya Mbak Desi ya.
0: Angger apa?
1: Angger munjungi kunjungan nek nyuruh biasanya kebanyakan roti apa anu nasi.
0: Kunjungan. Oh, lah ki kunjungan be apa sih, Bu?
1: Maksudnya kebanyakan nek nyuruh kayak gue lu Mbak Desi.
0: Undangan. Oh, kalau nah, nek angger nang kantor sih biasanya nasi kotak tanda angger ngesuk arep aku arep bojo kayak gue. Tapi angger nang daerah Mbak Rianti ki biasanya ana apa, Mbak? Ana mie, gula kopi kayak gue.
1: Roti,
0: pokoknya Pacitan Lawu Medang ya, Mbak ya. Mbak Rianti umen nanti, Mbak. Cilacap Padipala nek enake Bu Sarmila kan Cilacap kota ge.
1: Iya. Tapi kan kebanyakan kalau aku malah sikin gue mengunjungi ke kunjungan. Iya kebanyakan sini roti Mbak Desi.
0: Oh, lah gue kena sik apa-apa iya. Naik mundak.
1: Iya, tapi ya apa-apa naik ini sing gue.
0: Iya, agar
1: kadang-kadang ya kebanyakannya amplop lawang kota sih.
0: Iya.
1: Anu gak gini kayak apa sana berasa pergi jarang berada sini nang dek kota.
0: Iya nong kota jarang. Apa ya kan amplop ya pada apa paling kayak Mas Kumbang Asmara kayak jarane ayo ora papa lah limang ibu mangan sewarga wong anu kondangan kan anu wong seneng-seneng kecuali nger wong duka lara lo lagi keseripahan wajib iya, nyoba sing akeh iya, jere kaya kowe.
1: Ya kebanyakan ya kadangnya ada yang kaya kue ya nah di mana ya lah tapi ya masa kaya orang iya. Lagu aku melu bayi Mbak Desi.
0: Lagu ini melu bayi sih.
1: Iya, salam aku Mbak Desi, keluarga Nibu.
0: Oke. Amin.
1: Terus yang Pak Dasrun, Mama Indes, terus sana Mama Ida, terus Bunguninga. Terusan
0: nek sepamane
1: kok
0: bane pelayan iki
1: waktu nek mepet ya. Iji. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Sharmila ada siapa ke? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
0: Dengan siapa?
2: Dangdut lagi.
0: Dengan Mama
2: Darisa.
0: Oh, iya dengan Mama Darisa gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah,
0: tadi
2: kan
0: di depan
2: udah masuk.
0: Oh iya, di depan kan udah masuk. Ya, jadi kalau Ibu Darisa, kalau kondangan itu lebih suka nyumbang duit, apa numbasakan bahan kebutuhan pokok, atau nyumbang kado?
2: Lebih suka duit, jadi
0: gak
2: usah nyangkut.
0: Oh iya, dan praktis dan keton ya.
2: Iya.
0: Oh iya, oke deh.
2: Masih ada, Mbak.
0: Hah?
2: Ini apa
0: aja
2: yang masih ada?
0: Lagu yang masih ada, ku tersisi dari pandanganmu tak terlihat lagi. Terus ada Tanjung Mas Ninggal Janji.
2: Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Tanjung Mas Ninggal Janji, oke. Okay.
2: Salam-salam
0: sih
2: buat Pak Tanjung.
0: Iya.
2: Ibu Ida yang di Kota Sari, Ibu Bapati,
0: yes.
2: Ibu Tika
0: yeah.
2: Ruti, Mama Tumpa, Mama Danung, Mama Ade, Pak Sianto.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Ibu Tuti yang misalnya salah.
0: Iya.
2: Yeah. Buat spesialnya buat Mas Rumana di mana
0: sih? Oke.
2: Selamat itu kan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita sayangku.
0: Iya Allah, Mama Siti kenapa baru masuk? Susah ya?
3: baru tidur, ketabrak-tabrak terus sampai terano.
0: Ya Allah.
3: Kenapa
0: marah? Melasi teman boyokane aman apa orang boyokane? Lah. Dipijetna aku yang makan kebanjur, makan kecetit lah.
3: Lah, wis mijet dhewek bae, ora apa-apa, dadi ora kelangan biaya. Ki ngomong-ngomong, Rika ngerti undang kondangan, suka mendingan anu nyumbang duit apa nyumbang barang sing kebutuhan sing lagi barang gawe apa nyumbang kado apa, iku yo kenang-kenangan. Lah, iki sing gampang ya, nganggo amplop lah. Praktis ya. Iya, wis ora apot. Heeh. Tiga warak keton. Iya. Kami kisah apa, Mbak? Dalam? Kami kisah nembe tepluk siapa sih?
0: Ibu Sharmila?
3: Itu sewise Mama Sharmila.
0: Siapa sih ya? Sewise Ibu Sharmila sih siapa ya nyong deneng kelalen. Bisa-bisa aneh. Ya Allah, Jan. Bener-bener. Kelingane siapa? Ibu Sharmila.
3: Oh, itu anak maning.
0: Ya siapa jajal?
3: Terus nyong mungga.
0: Iya.
3: Kayaknya itu Mama Darisa. Tapi ke suara.
0: Oh iya Bu Darisa. Oh iya Bu Darisa. Ya lo kelalen deneng bisa-bisa.
3: Suaranya kayak ABG banget ya.
0: Loh kenapa sih ABG?
3: Alah.
0: Orang percaya toh. Wis kali lah orang susah bahas-bahas wong liya. Siki Rika arep dulit siapa wis waktu deh gak anu ganten ya.
3: Alah ya mohon yang lebu kawet lo kedenggang-denggang ya ngomong.
0: Balas dendam ceritanya ya.
3: Iya kok. Aduh banget kepengen ketemu karo Mbak Desi kok.
0: Oh kayak gue tadi ya.
3: Kedenggang maning.
0: Pancen, Mama Wati. Terus, arep gak usah apa maning kaya salame?
3: Itu Mama Sharmila, Mama Ida, Mbak Darisa, suaranya asik banget. Terus Pak Katim, Terus, apa maning sini semoga siap ya?
0: Oke banget, Kaki Radun.
3: Yang kok jengkang-jengkang tuh,
0: sing diputar?
3: Iya.
0: Tanjung Mas Ninggal Janji.
3: Terus?
0: Ku tersisi dari pandanganmu tak terlihat lagi. Aku tersisi. Ya Allah. Wani biro.
3: Oh, jangan lawan.
0: Ya wis ya, gantian. Ya, saya selalu buat Mama Wati. Oke, baik. Ke pendengar di mana pun Anda berada, saya mau ngajakin Anda bukan ke Tanjung Elok, tapi ini ke Tanjung Mas ya. Tapi sayang Tanjung Masnya ninggal janji. Jan. Kayak lagunya main banget lur yang tadi kepengen nembang kok rasanya kepengen nyekel mic. Uli melu nyanyi ora sih? Cecil.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai wis jam 14 lewis seket pitulur nyong tak pamitan ya. Tapi Rika jalung ngamari ngendi-ngendi pergi ya, anak Mbak Inka Mutiara temani Anda di sepanjang Purwokerto sore sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun, terima kasih. Pokoknya ngerbabakan kondangan ya, sing penting seikhlasnya, serilane, semampune. Tapi ya kudu sepatute ya lur ya. Aja tiri-tiru mas, kumbang asmara, gue masak lima ngewe, ngenan mangan suwarge, acok ayo gue ya. Nyong tak pamitan ya lur, matur thank you, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Semoga sore hari ini masih semangat ya menjalani aktivitas Anda. Di sini saya Anka Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya sore hari di hari Selasa ini masih padat ya pekerjaannya ya. Tapi bisa santai saja begitu ya, karena sore hari adalah waktu untuk bersantai, untuk sejenak ya, tidak memikirkan pekerjaan ya. Jadi boleh untuk ngopi-ngopi cantik dulu ya, atau mungkin bisa untuk keliling kantor ya, bisa meregangkan tubuh Anda. Dan nanti pendengar, sore hari ini kami akan hadirkan dialog kentongan untuk Anda. Untuk temanya adalah perubahan iklim dan dampaknya bagi kesehatan. Nanti yang ingin bergabung boleh silakan ke 02816323336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 08112540911. Dan siaran kami juga tentunya bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kami informasikan pendengar untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya nanti pukul 15 lebih 4 waktu Indonesia Barat.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Terima kasih sudah setia bersama kami ya. Dan di edisi sore hari ini kita bertemu kembali dalam Dialog Kentongan. Temanya adalah perubahan iklim dan dampaknya bagi kesehatan ya. Tentunya bersama saya Inka Mutiara. Dan juga ada narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Imam Subagio STMSI selaku sanitarian ahli muda Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, dan juga yang sudah terhubung melalui Zoom bersama kami Pak Deas Ahmad Rifai selaku prakirawan stasiun meteorologi kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap ya. Kita akan membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya untuk kesehatan ya. Jadi tentunya perubahan iklim kan ini bukan lagi isu yang jauh ya dari kehidupan kita ya. Jadi sudah sering kita rasakan juga. Nah, yang sering luput dari perhatian kita, ternyata perubahan iklim ini juga bisa berdampak langsung pada kesehatan masyarakat ya. Mulai dari meningkatnya resiko penyakit begitu ya, dan juga gangguan kesehatan lainnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Nah, nanti untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung boleh sekali ke 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Tentunya siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Imam Subagio STMSI selaku sanitarian ahli muda Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak sore hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik ya. Untuk narasumber kita selanjutnya ada Pak Deas Ahmad Rifai dari prakirawan stasiun meteorologi kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Bu Inka.
2: Ya, sehat Pak sore hari ini?
4: Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu?
2: Sehat juga Pak Deas, alhamdulillah. Baik, Pak Deas dan juga Pak Imam, kita akan membahas mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi kesehatan begitu ya Pak ya. Mungkin saya ke Pak Imam terlebih dahulu. Bapak, kalau untuk perubahan iklim saat ini, dampaknya pada kesehatan masyarakat yang ada di Banyumas ini seperti apa Pak?
3: Baik, perubahan iklim yang saat ini mulai yang berdampak nyata, yang pada saat ini yang sepertinya masuk ke musim kemarau, tetapi kadang-kadang panas dan lain-lain ini ya, sehingga dampaknya jelas sangat terasa sekali. Selain panas juga dampak terhadap penyakit itu bisa menimbulkan suatu resiko peningkatan suatu penyakit gangguan yang ada di masyarakat. Jadi ada peningkatan kasus-kasus tertentu memicu seperti itu.
2: Oke, baik. Biasanya penyakit seperti apa nih Pak kalau perubahan iklim seperti ini? Apakah flu-nya jadi parah, batuk parah atau seperti apa nih?
3: Ya, yang jelas ini memasuki musim kemarau yang kadang-kadang juga ada hujannya sedikit ya, tapi tidak merata. Itu akan memicu adanya DPD nggih. DPD dan juga diare, karena mungkin airnya juga sekarang, mungkin kalau kemarau panjang juga nanti airnya berkurang sehingga juga menurunkan kualitas air, sehingga perlu diwaspadai terkait dengan diare. Terus yang selanjutnya juga terhadap ISPA ya. Inspeksi saluran pernafasan. Dan juga kesehatan lainnya di sini adalah juga meningkatnya ketersediaan pangan. Mohon maaf, bukan meningkatnya. Jadi pemasokan ketersediaan pangan juga akan sedikit terganggu karena cuaca. Contoh adalah mungkin bisa panen gagal.
2: Bisa gagal panen begitu
3: ya. Ya, sehingga itu akan memicu ketahanan pangan.
2: Oke, baik ya. Jadi mungkin masyarakat Banyumas ini perlu waspada begitu ya terhadap perubahan iklim sekarang, karena ditakutkan nanti bisa terkena berbagai macam penyakit ya Pak ya, seperti diare tadi, kemudian ISPA. Ini tentunya kalau dibiarkan terus-menerus akan berbahaya ya Pak.
3: Iya.
2: Oke, kalau kelompok masyarakat yang mungkin rentan terdampak perubahan iklim ini seperti apa nih Pak?
3: Kelompok yang rentan terhadap dampak ini biasanya adalah, pertama adalah terhadap anak-anak itu sendiri ya. Anak-anak sangat sensitif, sangat rawan sekali ya, karena adanya cuaca dan mungkin juga udara kotor dan lain-lain, ini juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Yang kedua adalah juga terhadap selain anak-anak, kontradiksinya adalah manula ya.
2: Oh iya.
3: Ya, ini juga terhadap orang tua. Orang tua juga sangat rentan sekali. Terus yang selanjutnya adalah juga orang yang berkebutuhan khusus. Ini karena ketergantungan daripada yang sehat, terkadang sendiri tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga ini kalau tidak diperhatikan nanti juga akan bisa menjadi kelompok rentan tertentu.
2: Iya. Oke, baik ya. Jadi ini menarik sekali ya, karena tentunya kita sedang merasakan perubahan iklim dan mungkin sudah ada beberapa masyarakat yang memang merasakan dampaknya begitu ya Pak ya. Oke, ya, ya. Pak Imam, saya ke Pak Deas terlebih dahulu. Pak Deas, untuk kondisi perubahan iklim saat ini yang terjadi di wilayah Banyumas dan sekitarnya, Cilacap juga, ini seperti apa nih Pak Deas?
4: Oke, terima kasih kepada Bu Inka untuk terkait dengan perubahan iklim di Cilacap dan Banyumas. Mungkin saya sedikit akan menyampaikan riset yang dilakukan oleh teman-teman di stasiun bahwa terjadi tren kenaikan suhu udara rata-rata, adanya tren kenaikan suhu udara rata-rata meningkat 0,002 derajat Celcius per tahun. Kemudian ada juga tren kenaikan suhu udara maksimum meningkat 0,028 derajat Celcius per tahun, dan satu lagi adanya tren kenaikan suhu udara minimum meningkat 0,053 derajat Celcius per tahun. Artinya kalau kita based on data atau bisa berkait dengan data yang saya sebutkan tadi, bahwa memang terjadi perubahan ataupun kenaikan suhu, baik itu rata-rata maksimum maupun minimum, khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Dan hal-hal tersebut memang salah satu indikator yang menunjukkan bahwa memang telah terjadi perubahan iklim di wilayah Cilacap, dan khususnya Cilacap dan sekitar, termasuk juga di wilayah Banyumas. Kemudian juga dari beberapa ciri-cirinya, yaitu yang pertama mungkin selain dari suhu tadi, kita bisa melihat dari timeline waktu yang mungkin biasanya di bulan-bulan yang ada ber-ber-bernya itu hujan seperti Oktober, November, Desember. Yeah. Tapi pada kenyataannya hal tersebut bisa bergeser, yang mungkin secara normalnya puncak hujannya di Desember dan Januari bisa berubah ataupun mundur ataupun maju mungkin di bulan November ataupun bulan Februari. Kemudian juga dari frekuensi kejadian cuaca ekstrim, cuaca maupun iklim ekstrim yang terjadi di wilayah Cilacap dan Banyumas, yang mungkin biasanya semakin sering frekuensi ataupun kejadiannya tersebut, yang mungkin biasanya puncak musim kemarau-nya di bulan Agustus, kemudian bisa bergeser di bulan Juli ataupun di bulan September, otomatis juga nanti kejadian cuaca ekstrimnya juga akan bergeser gitu. Mungkin seperti itu, Ibu.
2: Oke, baik. Kalau untuk faktor yang menyebabkan cuaca akhir-akhir ini terasa mungkin semakin panas begitu ya, tidak menentu, ini apa Pak kalau dari hasil pengamatan BMKG?
4: Iya Pak, iya Bu, mungkin terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tadi, mungkin untuk outlook di 2026 ini ya Bu, untuk kondisi di bulan Juni ini, mungkin kita sedang menuju ke musim kemarau di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Di wilayah Cilacap memang sudah mulai merasakan musim kemarau, namun untuk wilayah Banyumas mungkin sedikit terlambat, nanti di bulan Juni mungkin sudah memasuki awal musim kemarau. Kemudian juga di tahun 2026 ini dibarengi dengan namanya fenomena namanya El Nino. El Nino itu mungkin secara lebih mudahnya adalah menambah apa ya istilahnya, membuat menjadi lebih kering gitu kan. Musim kemarau kan memang karakteristiknya kan kering, ditambah dengan adanya fenomena El Nino tadi, sehingga diprediksi tahun 2000 El Nino dengan kategori lemah hingga moderat ya di 2026 ini, sehingga diprediksi di tahun 2026 ini untuk musim kemarau-nya cenderung lebih lama dan lebih kering dibandingkan dengan kondisi normalnya. Nah, hal tersebut tadi memang perlu disikapi dengan sebagai kami dari BMKG dan juga kepada pemda-pemda yang terkait. Dan juga mungkin dari selain dari fenomena cuaca tersebut, kita juga harus memperhatikan dari kondisi apa namanya panas matahari yang tidak merata tersebut, dan juga dari perubahan lingkungan serta habit dari masyarakat, karena memang semakin kesini masyarakat tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, nanti akan mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya. Misalnya hutan yang menjadi perumahan dan sebagainya sedikit banyak, itu akan mempengaruhi kondisi ataupun suhu atau temperatur di permukaan bumi. Mungkin seperti itu, Ibu.
2: Oke, baik. Kalau kita berbicara soal cuaca ekstrim begitu ya Pak ya, ini bisa terjadi bulan apa Pak? Apakah di bulan Agustus begitu? Dan untuk masyarakat ini seperti apa harus mewaspadai adanya cuaca ekstrim?
4: Gini, kalau kita bicara cuaca ekstrim itu kan setiap daerah itu ada karakteristiknya masing-masing. Dan setiap waktu tuh ada rencananya masing-masing. Misalnya kalau kita bicara di musim menghujan, anggaplah misalnya puncak musim hujan di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Cilacap maupun Banyumas, itu biasanya di bulan-bulan Desember ataupun Januari, itu otomatis ya hujan lebat, nanti larinya ke banjir longsor dan sekitarnya. Kemudian juga di musim peralihan menuju musim penghujan atau musim kemarau, tentunya biasanya ada fenomena-fenomena seperti petir, angin kencang maupun puting beliung. Dan yang di depan kita ini, khususnya di bulan Juni ini sudah mulai awal musim kemarau, dan nanti puncaknya estimasi kami itu untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya untuk wilayah Cilacap dan Banyumas, itu di bulan Juli akhir ataupun di bulan Agustus nanti akan terjadi puncak musim kemarau. Artinya yang harus kita waspadai, yang pertama mungkin kekeringan, kemudian kekurangan air bersih, dan juga tadi kembali ke topik kita yaitu tentang kesehatan, tentunya timbul akibat dari mungkin kekurangan air ataupun kondisi panas yang terjadi. Mungkin itu, Bu.
2: Ya, oke, baik ya. Jadi kita sebagai masyarakat di Banyumas dan sekitarnya tetap harus waspada ya, meskipun tidak cuaca ekstrim, tapi harus selalu menjaga kesehatan begitu ya. Baik, saya kembali lagi ke Pak Imam. Bapak tadi kan dikatakan kalau di musim kemarau ini itu ada masyarakat ini bisa terkena yang namanya DBD begitu ya Pak ya. Nah ini kenapa perubahan musim, perubahan iklim seperti ini bisa mempengaruhi perkembangan dari nyamuk sendiri yang menyebabkan DBD begitu Pak?
3: Perkembangan ini karena yang pertama biasanya hujan yang tidak menentu itu terkadang kita juga lalai ya. Yang pertama lalai, ada barang-barang yang bekas atau apapun yang terisi air itu lupa tidak dibuang. Dan ini beda kalau pas musim hujan, kan hujan terus-menerus, akhirnya yang ada di itu berganti dan bisa tumpah atau mungkin berubah. Nah inilah kalau musim seperti ini tadi disampaikan Pak Deas, itu memasuki musim kemarau ini kadang-kadang hujannya tidak merata di Kabupaten Banyumas. Yang jelas di daerah gunung Batu Raden dan sekitarnya itu kadang-kadang masih sedikit hujan gitu ya, sehingga di sana juga mempengaruhi hal-hal tersebut. Mungkin ini yang menyebab itu, walaupun hujan maupun tidak hujan tetap kebersihan harus kita jaga.
2: Oke, baik ya. Jadi tentunya hujan, intensitas hujan yang tidak menentu begitu ya Pak ya, ini bisa menyebabkan peningkatan kasus DBD yang ada di Banyumas ya. Kalau untuk saat ini mungkin adakah laporan-laporan begitu Pak tentang mungkin kasus DBD atau mungkin penyakit ISPA begitu Pak kalau dari Dinkes?
3: Untuk DBD ini di tahun tahun 2024 cukup tinggi ya, mencapai 2179 kasus. Tahun 2025 ini menurun 1606, dan angka kematian yang 24 itu 12,
2: yeah,
3: yang tahun 2025 8. Di tahun 2026 ini menurun drastis, yang ada 55 angka kematian, mudah-mudahan sampai akhir tahun zero, masih nol.
2: Iya, amin ya. Semoga ya, masyarakat Banyumas dan sekitarnya ini bisa selalu menjaga kesehatannya ya di tengah perubahan iklim seperti ini ya. Oke, baik. Pendengar yang ingin bergabung monggo silakan ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto dan bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Imam, kalau untuk masyarakat ini apa yang perlu dilakukan supaya bisa tetap menjaga kesehatan, Pak, selain menjaga lingkungan yang bersih, kemudian mungkin

0: gitu ya. Terus yang selanjutnya yang penting lagi ini adalah pengelolaan sampah. Walaupun di Kabupaten Banyumas itu sudah cukup bagus pengelolaannya, tetapi kalau masyarakat masih cuek dan masih tidak peduli dengan pengelolaan sampah, ya sama saja. Pemerintah sudah maksimal mungkin, tetapi masyarakat masih membuang sampah sembarangan, ini ya menjadi hal yang tidak baik. Apalagi ditambah nanti kalau pas baik itu musim hujan atau musim kemarau. Nah ini sangat sangat berbahaya. Terus yang selanjutnya adalah menjaga keberadaan sumber air nih. Di saat musim kemarau ini kadang-kadang airnya berkurang.
1: Iya, betul.
0: Sehingga ini perlu peningkatan kualitas air dan juga menjaga lingkungan air, yaitu di situ di sekitar sumber air. Baik itu gerakan menanam pohon, jadi dan lain-lain, itu sumber yang ada itu harus kita lestarikan di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah membuat sumur resapan. Untuk saat ini semakin penduduk padat, kita mengabaikan halaman sudah ditutup semua dengan betor atau plester. Barang gampang adalah setiap talang kita buatkan sumur resapan, ya, sehingga tolong tanah ini berikan air, jangan begitu dibuang. Kalau dibuang, tatkala hujan bludak, tatkala kering atau tidak ada hujan, kita kekurangan.
1: Yeah.
0: Nah, ini juga harus kita waspadai. Nah, kelompok pemakai air, KP spam yang ada, mohon kiranya kita bareng-bareng untuk menjaga kualitas air dan juga menjaga lingkungan sumber mata air supaya continuous atau keberlangsungan tetap ada. Mungkin hal yang sepele adalah itu.
1: Oke, baik. Kalau untuk sumur resapan di Banyumas dan sekitarnya ini, apakah ada beberapa tempat yang memang sudah ada begitu, Pak? Atau sejauh ini di Banyumas tidak ada begitu?
0: Untuk sumur resapan, ini bagi gedung-gedung atau juga ini biasanya adalah suatu perusahaan yang mendirikan gedung, izin itu pasti harus membuat sumur resapan. Ini sudah diberlakukan. Nah, kita yang ada di masyarakat sama. Barang yang kecil ayo kita buatkan sumur resapkan biopori yang ada, sehingga kita jangan semuanya diplester. Berikan bumi ini secercah air untuk kita sendiri juga. Itu sih.
1: Oke, baik ya. Jadi tentunya meskipun cuaca sedang musim kemarau begitu ya, jadi tetap harus selalu waspada, selalu dipersiapkan segala halnya ya begitu ya. Selain untuk kesehatan juga, ini tentunya bagus untuk membantu supaya tidak terjadi bencana-bencana alam begitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Pak Imam dan juga Pak Dias, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Kentongan di edisi sore hari ini.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, masih dalam dialog kentongan di edisi sore hari ini, tentunya bersama dengan Pak Imam Subagio STMSI, selaku sanitarian ahli muda Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, dan juga Pak Deas Ahmad Rifai, selaku perakirawan stasiun meteorologi kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap. Dan untuk Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan, boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, saya ke Pak Deas terlebih dahulu. Pak Deas, kalau dari pantauan BMKG, Bapak, untuk dampak perubahan iklim yang tentunya paling dirasakan oleh masyarakat ini seperti apa nih Pak, kalau sejauh ini Pak?
3: Oke. Untuk dampak perubahan iklim, mungkin ini saya akan sedikit cepat yang real atau yang nyata. Yang pertama tentunya untuk para petani, yaitu akan mempengaruhi pola tanam ataupun kapan waktu menanam, kapan waktu panen dan sebagainya. Kemudian juga untuk teman-teman ataupun para pekerja yang dikonstruksi, ya yeah, terutama akan mempengaruhi kegiatan pengerjaan proyek dan sebagainya, karena tentunya dengan kondisi yang hujan kemudian juga akan mempengaruhi penyelesaian proyek. Kemudian juga kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, tentunya dengan adanya musim, kemudian musim kan juga dipengaruhi oleh angin ya, angin timuran maupun angin baratan, tentunya juga sangat diperhatikan oleh nelayan terkait dengan kondisi lautnya, dan tentunya juga akan mempengaruhi dari hasil tangkapan ikan. Dan juga pentingnya mengetahui kondisi cuaca dan iklim, dan tentunya kita selalu berkoordinasi dengan Pemda-Pemda, baik itu Cilacap, Banyumas maupun Pemda di sekitarnya, terkait dengan outlook ataupun minimal 3 bulan ataupun 6 bulan ke depan terkait dengan kondisi cuaca maupun iklim yang akan terjadi di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Cilacap dan Banyumas. Mungkin seperti itu, Ibu.
2: Ya, baik. Kalau untuk para petani ini biasanya yang dirasakan seperti apa nih, Pak? Untuk adanya perubahan iklim.
3: Iya, untuk karena memang kantor kami sering kali diundang ataupun sering kali dilibatkan oleh Dinas Pertanian ataupun dari forum-forum yang berkaitan dengan petani, itu pernah berkaitan dengan menanam, karena memang informasi iklim terutama itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk misalnya untuk tahun ini kira-kira kita akan perencanaan akan panen berapa kali gitu kan. Kemudian juga terkait dengan waktu menanamnya kira-kira di bulan apa dan bulan apa, kemudian juga mengantisipasi terkait dengan kerentanan terhadap penyakit-penyakit yang kira-kira akan timbul seperti apa. Tentunya berbeda perlakuannya, misalnya di tahun 2026 ini cenderung ke El Nino ya, walaupun tadi memang Pak Imam ngendikan bahwa memang di 1-2 bulan terakhir memang masih ada hujan, karena memang di 1-2 bulan terakhir memang masih dalam fase peralihan, dan hujan yang sering terjadi merupakan hujan-hujan lokal, tapi mungkin untuk di Juni dan Agustus ini mungkin sedikit akan berkurang jumlah hujan tersebut. Dan saya sedikit menambahkan juga untuk para petani tadi tentunya akan mengalami berbeda perlakuan lah. Misal di tahun ini El Nino tentunya akan lebih kering, tentunya tanamannya ataupun padinya akan di treatment seperti apa gitu. Tentunya nanti kalau misalnya di tahun tersebut ternyata La Nina yang notabene hujan gitu, hujan hampir terjadi sepanjang tahun, tentunya treatment atau perlakuan terhadap tanaman ataupun padi akan berbeda juga. Mungkin seperti itu, Ibu.
2: Oke, baik. Kalau untuk ini kan terkait tema kita, dampaknya bagi kesehatan begitu ya. Kalau dari pantauan BMKG untuk dampak bagi kesehatan misalnya kepada para petani, kemudian kepada para nelayan, ini seperti apa, Pak?
3: Ya, mungkin kalau kita bicara kesehatan mungkin lebih ke umum ya, Bu. Kalau tidak yeah, tadi kan lebih ke profesi ya, lebih ke profesi. Kalau mungkin kesehatan lebih umum, mungkin sedikit menambahkan Pak Imam yang mungkin lebih paham terkait dengan kesehatan. Mungkin yang pertama tentunya kita terus menjaga kesehatan, mungkin istilahnya yang paling gampang makan bergizi, istirahat teratur seperti itu kan mungkin memang sudah standar ya. Tentunya memang kita terus memantau informasi terkait dengan cuaca maupun iklim, karena memang benar apa dengan adanya fenomena perubahan iklim tadi, perubahan cuaca maupun iklim itu sangat cepat berubah. Bahkan mungkin karena gini, kalau yang saya tahu itu kita bisa mengetahui musim awal kemarau itu akan berlangsung atau bagainya itu di tiga bulan terakhir gitu. Makanya sangat sangat dinamika itu sangat sangat cepat sekali berubah. Dengan adanya informasi ataupun update dari BMKG otomatis masyarakat diharapkan dapat apa ya beradaptasi lah, beradaptasi dengan kondisi cuaca ataupun iklim. Minimal kalaupun kalau kita bicara cuaca kan itu kita bicara di lingkup yang sempit ya, lingkup yang sempit dan waktu yang mungkin terbatas. Tapi kalau kita bicara iklim itu kan lingkupannya yang luas dan tentunya waktunya lebih panjang. Kita bisa mengantisipasi itu dan juga terutama di apa namanya menjaga kesehatan, terus juga menjaga kebersihan dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin simpel lah, seperti membuang sampah, kemudian juga penggunaan bahan bakar yang mungkin lebih ramah lingkungan gitu, karena itu mempengaruhi juga tadi kembali ke yang awal tadi bahwa panas ya suhu udara itu yang tadi saya bacakan risetnya bahwa pada kenyataannya di terjadi tren kenaikan lah. Itu kalau suhu udara sudah naik otomatis nanti akan mempengaruhi dari kondisi anginnya, mempengaruhi kondisi dari tekanannya, sehingga ya memang akan ada perubahan iklim yang mungkin sifatnya sedikit demi sedikit gitu ya, mungkin kita tidak rasakan, tapi kalau kita mau telaah ataupun kita flashback di 20 tahun 30 tahun yang lalu memang ada perubahan ataupun pergeseran gitu, mungkin seperti itu.
2: Oke, baik. Pak Dias, ini ada pertanyaan dari pendengar kami dari Novi Utami dari Proklim Tambak Negara. Selamat sore. Bagaimana sinergi antara BMKG, Dinas Pendidikan, DLH, CDK, Dinpermasdes, Pemdes dalam membangun sistem peringatan dini yang tidak hanya mengantisipasi bencana hidrometeorologi, tetapi juga mampu mencegah meningkatnya resiko penyakit dan gangguan kesehatan di tingkat desa, terutama akibat perilaku warga yang masih membuang sampah sembarangan dan belum memilah sampah dari sumber begitu, Pak. Mungkin bisa diberikan tanggapan ini, Pak?
3: Iya, Bu. Mungkin jujur, Bu, saya ini mungkin saya baru ya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Imam ya yang mungkin lebih bisa menjawab sebenarnya. Kalau dari kami sebenarnya jujur kami belum sampai ke desa-desa, Bu, untuk apa namanya sosialisasinya gitu. Kami hanya sebatas untuk saat ini ya, mungkin kedepannya nanti bisa lebih berkembang. Kami masih sebatas ke pemerintah daerah, ke mungkin kalaupun ke desa itu lebih ke kayak mungkin kelompok tani dan sebagainya baru sampai situ, Bu. Kita belum sampai yang ke desa-desa yang sampai ke lingkupnya sampai sedesa gitu, kami belum sampai, Bu. Baru mungkin ke Pemda-Pemda itu karena memang Cilacap itu jujur kami itu membawahi Banyumas, Kebumen, Cilacap sendiri gitu kan, terus juga Purbalingga itu lumayan lumayan areanya area kami lumayan besar dan juga tanggung jawab kami dan personilnya juga nggak banyak ya di kantor kami, makanya terkadang itu ya kami lebih ke kayak bukannya menunggu sih sebenarnya. Apa ya, teman-teman Pemda-Pemda ini kalau memang ada respon untuk kesana, ayo kita sambut gitu. Karena kalau kita keliling-keliling itu kayaknya kok dengan area tanggung jawab yang besar itu, ya tentunya kita juga butuh dukungan dari pemerintah yang terkait. Itu sebenarnya, itu bagus sekali, Bu, pertanyaannya. Mungkin itu bisa buat masukan dari kami. Yang intinya kami untuk saat ini sih lebih ke Pemda, ke pemerintah daerah, dinas terkait dan mungkin ke media sosial, Bu, yang mungkin bisa lebih menjangkau ke masyarakat gitu. Mungkin seperti itu, Bu.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Dias. Monggo mungkin Pak Imam memberikan tanggapan.
4: Terkait tadi Bu Novi ya?
2: Iya, Bu Novi.
4: Bu Novi terkait dengan sekarang di Kabupaten Banyumas memang ini kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, ada namanya Desa Proklim ya, Kampung Proklim, di mana salah satunya memang Kampung Proklim itu adalah seperti ini kegiatannya, ada pemberdayaan masyarakat, menjaga lingkungan dan lain-lain ini. Dan di sini termasuk dalam salah satu bagiannya adalah pengelolaan sampah.
2: Hmm.
4: Pengelolaan sampah ini kalau di Kabupaten Banyumas kita sudah tahu sendiri nggih, kita sudah ada dan sudah sampai pada KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah, selaku apa pemilah dan pembawa ini, KSM ini berperan sekali. Tetapi hal yang paling mudah ini adalah di tatanan di keluarga, di rumah tangga. Ayo dikelola sampah di dalam rumah tangga dulu ya. Kalau itu bisa dikelola dengan baik, kenapa tidak? Paling tidak untuk mengurangi sampah itu, ayo dibuatkan kompos. Kompos itu nanti bisa untuk kegiatan lain di tatanan rumah tangga. Itu apakah itu untuk menanam cabai, terong atau yang skala kecil itu, tapi itu lumayan, itu sudah kami lakukan juga ya. Apa ya, menghasilkan tah itu bayam, tah itu apa, nggak perlu kita membeli bayam kan, itu kan ketahanan pangan juga ya, walaupun itu hanya skala kecil, tapi paling tidak sudah kita berbuat yang terbaik. Nah, itu salah satu pembuatan kompos tersebut. Nah, ini dimulai dari keluarga juga. Selama ini memang luar biasa ya, kalau dulu sungai itu bersih ya, sampah tidak seperti itu. Tapi sekarang orang pada buang sampah seenaknya pada di sungai dan lain-lain. Mungkin muaranya di Cilacap ini ya Pak Dias. Yang bagiannya ke muaranya di Cilacap karena semuanya lari ke Sungai Serayu. Ini mungkin ya hal yang kecil adalah itu, mungkin tambahan saya ada.
2: Oke, baik ya. Jadi ini adalah insight baru begitu ya, Pak Dias dan juga Pak Imam ya. Baik, saya ke Pak Imam. Pak Imam, mungkin ada langkah sederhana yang bisa dilakukan dari keluarga begitu Pak, supaya bisa untuk setidaknya mengurangi terjadinya resiko penyakit di keluarga akibat perubahan iklim seperti ini.
4: Oke, ini karena yang pertama khususnya untuk anak-anak tadi ya, kelompok rentan adalah anak-anak. Anak-anak itu namanya anak-anak, ya semaunya anak. Berarti anak itu harus kita arahkan, harus kita bimbing, harus kita dampingi gitu ya. Kalau dia kan hanya semaunya anak, ingin itu ya, ya beli gitu gitu ya. Nah, apalagi di nanti adalah mungkin nanti masa kemarau ini, tadi kita sampaikan bahwa penyakit-penyakit yang akibat kemarau ini luar biasa. Makan jajanan yang sederhana, yang terbuka, banyak debu dan lain-lain ya. Kita juga antisipasi nih, jangan sampai anak-anak itu kena penyakit gara-gara makan jajanan sembarangan dan lain-lain. Ini harus perlu kita dampingi juga. Selain anak itu sendiri ya, yuk, yang para kuliner itu juga kita perhatikan. Tapi mohon maaf ya, di Purwokerto sudah booming kayaknya itu di trotoar ya.
2: Apa itu Pak? Banyak penjual begitu?
4: Ya, kita nongko-nongko itu di trotoar dengan yang meja kecil, dengan itu, dengan padahal kita tahu sendiri ya, trotoar itu ya sebenarnya tidak sesuai manfaatnya ya, terlalu tempat jalan. Tapi kalau malam sebagai tempat kongko dan memang disediakan ya di situ. Padahal di situ kalau malam juga apa kendaraan berlalu lalang, berdebu berterbangan ya.
2: Betul,
4: tapi
2: betul.
4: Kalau malam jadi nggak kelihatan ya. Enjoy saja.
2: Ini menikmati suasana malam di trotoar begitu ya Pak.
4: Trotoar ya, ini tapi sudah fenomena sekarang sepertinya banyak seperti itu. Tapi perlu kehati-hatian kita lah ya, bagi anak-anak yang muda tadi ya, yang lagi tren saat ini gitu ya, nongkrong di jalan ini ya perlu waspada gitu ya. Terus juga yang terhadap lansia juga sama ya, tatanan di rumah ya monggo lah ya, ya karena semuanya adalah sudah rentan, baik anak-anak maupun yang sudah tua, jadi ya tentunya harus kita waspadalah gitu ya. Mungkin itu aja Mbak Anji.
2: Oke, baik. Pak Imam dan Pak Deas, ini terakhir nggak Pak? Mungkin saya ke Pak Imam dulu. Pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat seperti apa ini Pak?
4: Baik ya, kami dari Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas, mungkin ini sama ya programnya, baik semuanya di Indonesia, yaitu mari mengenali tempat tinggal kita, lingkungan kita ya, karena dengan adanya perubahan iklim ini terjadi dan menentukan serta melakukan aksi adaptasi perubahan iklim ini dengan nyata. Di sini masyarakat mengidentifikasi sendiri apa sih kejadian-kejadian atau mungkin disesuaikan dengan tempat wilayah, itu menjadi identifikasi suatu permasalahan yang harus kita antisipasi. Sehingga ini menjadi gerakan bersama, tolong kita membentuk tim kerja masyarakat terkait dengan perubahan iklim.
2: Yeah.
4: Namanya nanti TKM. TKM itu nanti di di SK-kan sama kepala desa.
2: TKM itu apa Pak?
4: Tim kerja masyarakat.
2: Oh iya, yeah. Oke. Okay.
4: Nah, ini. Terus yang selanjutnya, tim kerja masyarakat itu membuat action. Apa sih dalam satu tahun itu kita kan sudah tahu. Dari identifikasi masalah sesuai dengan geografis, demografi yang ada di situ dan kebiasaan di situ, sumber daya apa yang perlu itu? Itu di dalam action, actionnya adalah di dalam rencana kerja masyarakat ke tahun ke depan.
2: Hmm.
4: Nah, mudah-mudahan ini adalah yang cukup positif,
2: yeah,
4: sehingga bisa didukung oleh pemerintah, desa, dan masyarakat dan tokoh yang lain. Mungkin itu dari saya Mbak Inka.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Imam. Untuk Pak Deas, monggo silahkan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu Pak.
3: Oke, terima kasih Bu. Untuk mungkin kami dari BMKG, yang pertama terus memetik informasi dari kami terupdate baik info cuaca maupun iklim, karena baik langsung maupun tidak langsung penjenengan-penjenengan semua pasti akan butuh itu gitu kan. Wong kondangan aja kadang tanya gitu, besok hujan apa enggak, itu real Bu. Teman-teman saya, tetangga-tetangga saya itu pada nanya, Mas kira-kira besok hujan enggak gitu, kondangan mau kondangan gitu. Itu memang fakta di lapangan seperti itu. Terus yang kedua, terkait dengan perubahan iklim, memang itu sesuatu yang mau enggak mau ataupun istilahnya memang mungkin sudah fasenya lah ya, fasenya memang dengan mungkin banyaknya masyarakat, perubahan habit dan sebagainya, itu memang mungkin akan sedikit demi sedikit akan terjadi, dan makanya kan ada namanya adaptasi dan mitigasi bencana, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang mungkin bisa kita mulai di dalam rumah ataupun kebiasaan-kebiasaan yang lebih ke ramah lingkungan. Tadi sudah saya kira sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Imam, dan juga satu lagi tentunya kita harus membiasakan sesuatu yang lebih ramah lingkungan dan lebih berkesinambungan ataupun berbuat terutama kita tidak hanya tidak memikirkan hanya manusianya saja, tapi kita juga memikirkan lingkungan kita gitu loh, karena lingkungan kita itu kan warisan ya, warisan buat generasi penerus. Kalau kita bisa menjaga lingkungan kita, tentunya nanti generasi penerus kita juga diharapkan menjaga sehingga bisa lebih awet lah, ataupun lebih berkontinuitas ataupun berkelanjutan. Mungkin itu Bu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Imam dan juga Pak Dea sudah berbagi informasi bersama kami yang tentunya sangat bermanfaat ya, ini mengenai perubahan iklim dan dampaknya untuk kesehatan. Jadi di tengah perubahan iklim seperti ini, kita sebagai masyarakat tetap harus selalu menjaga kesehatan ya. Jadi harus bijak-bijak ya, bisa menerapkan pola hidup yang sehat, dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Imam dan juga Pak Deas. Terima kasih Pak Imam, Pak Deas sudah bergabung bersama kami.
3: Terima kasih Bu, terima kasih Pak Imam.
4: Ya, sama-sama Pak Deas.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda. Saya Inka Mutiara pamit dari Dialog Kentongan di edisi sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, sebanyak 376 guru pengganti resmi diangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar melalui sistem outsourcing. Pemkab Bantul mengecam aksi pembubaran ibadah salah satu gereja di wilayah Sewon, Bantul. Lintas DIY Jateng selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Rianani Surya. Pemerintah Kabupaten Bantul mengecam aksi pembubaran ibadah salah satu gereja di wilayah Sewon Bantul. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
1: Perbedaan manusia dari berbagai ragam perbedaan.
2: Insiden pembubaran ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon mendapat sorotan tajam dari pemerintah Kabupaten Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Musli menyebut jika tindakan itu melanggar ajaran agama dan konstitusi. Kepada awak media, Halim menyatakan segala bentuk intimidasi dan persekusi terhadap umat yang menjalankan ibadah sejatinya tidak dapat dibenarkan. Dalam pandangan Islam, perbedaan adalah hal yang wajar dan perlu disikapi dengan toleransi. Bupati menegaskan jika siapapun, terutama umat Islam, sudah sepatutnya memberikan kemerdekaan bagi non-Muslim untuk menjalankan ibadahnya. Selanjutnya, dalam perspektif konstitusi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Sehingga, aksi pembubaran ibadah yang sempat viral di jagat maya tersebut tidak dapat dibenarkan.
1: Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa kebinekaan manusia itu sunnatullah, toleransi adalah sunnah rasul. Lalu yang kedua, dalam perspektif konstitusi jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2: Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh segelintir orang itu termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.
3: Sehingga segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama kebinekaan.
2: Sebagai kilas balik, insiden intoleransi tersebut terjadi pada 23 Mei lalu. Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan, sembari menunggu izin resmi penggunaan bangunan untuk tempat beribadah.
0: Perkembangan teknologi digital yang pesat jadi tantangan bagi orang tua mendampingi anak saat menggunakan gawai. Dibutuhkan kepekaan dan komitmen orang tua untuk membatasi penggunaan gawai agar tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
4: Kehilangan kepekaan sosial, ya kan? Ini ciri-ciri zaman sekarang itu, Pak, Bu.
5: Teknologi yang berkembang pesat saat ini bagai pisau bermata dua, terutama derasnya arus informasi dari berbagai sisi yang bisa sampai bahkan saat berdiam diri di rumah. Hal ini tentunya harus menjadi kewaspadaan bersama, terutama bagi orang tua yang anaknya telah mengenal gawai. Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Silvi Dewayani mengatakan, kepekaan orang tua dalam membatasi penggunaan gawai sangat diperlukan, termasuk adanya komitmen untuk membatasi penggunaan tersebut.
4: Intinya adalah ada komunikasi yang dibangun, lalu menyeimbangkan aktivitas. Prinsipnya masih sama, aktivitas itu harus seimbang. Kalau cuma kognitif tok, ya anak jadi tidak seimbang. Emosinya akan membara, emosinya membara, sosialnya meredup. Ada sudah itu. Jadi yang paling penting adalah pendampingan. Saya setuju bahwa literasi digital kita itu rendah sekali. Maka ini perlu dibanjiri ini orang tua ini. Jangan sampai begitu anak diam meneng wae di kamar dengan gadget. Bahkan kalau di rumah saya itu ada aturan jam 18 sampai 21 no gadget. Nah itu kami berinteraksi, main uno lah, bahas makanan lah, main ortrut lah. Yang penting kita berinteraksi. Kalau orang tuanya tidak bisa lepas gadget, ya susah. Jadi yang paling penting ada konsekuen dan konsisten.
5: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kim Ngesti Tritunggal Dwi Nur Rohman mengatakan Perkembangan pola pikir anak-anak saat ini justru terpengaruh dengan algoritma di dunia digital. Tetapi pada sisi lain, perkembangan teknologi bisa menjadi sebuah peluang ekonomi baru jika digunakan secara bijak.
6: Sekarang kita harus mengambil peran supaya kita bisa membantu semua stakeholder dan juga semua kepentingan yang ada di masyarakat, terutamanya di literasi digital. Dengan cara apa? Kalau misalkan kita sebagai orang tua, ya kita bisa memberikan pola asuh pada anak yang seperti disampaikan Bu Silvi tadi. Lalu selanjutnya adalah optimalisasi algoritma. Bahwasanya kalau kita berkonten media, bersosial media, itu konten yang akan di-share oleh platform itu adalah konten yang memiliki retensi cukup tinggi. Entah itu like, entah itu view, entah itu nanti komen dan juga share, kayak gitu. Kita dibangun dari komunitas masyarakat, potensi kita sangat besar. Jadi kalau misalkan ada konten positif, sebisa mungkin kita juga ikut membantu untuk men-share itu juga. Ketika itu informasi valid dari dinas ataupun juga kementerian yang membidanginya, silahkan di-share. Karena itu akan menjadi salah satu potensi untuk kita bisa menyampaikan kepada orang lain.
5: Pendampingan dan pengawasan orang tua dalam penggunaan gawai diharapkan mampu melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, sekaligus mendukung tumbuh kembang yang sehat dan seimbang.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk yang majemuk. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
7: Moderasi beragama menjadi penting karena ia nanti
8: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk Jawa Tengah yang majemuk. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setiari Nugroho mengatakan moderasi beragama berperan sebagai katup pengaman agar masyarakat tidak mudah terseret dalam paham ekstrem kanan maupun kiri. Setiari Nugroho kemarin menerangkan Jawa Tengah masih memiliki modal besar dalam memperkuat moderasi beragama, salah satunya adalah kearifan lokal gotong royong. Ia menegaskan moderasi beragama menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.
7: Moderasi beragama menjadi penting karena ia nanti berfungsi sebagai katup pengaman. Moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, melainkan menjaga cara pandang, praktek beragama kita tetap berada di jalur tengah.
8: Setiari Nugroho menjelaskan, derasnya arus informasi di era digital memungkinkan sebuah peristiwa di suatu daerah dengan cepat menyebar ke daerah lain. Menurutnya, jika yang tersebar adalah sesuatu yang tidak benar, maka dapat memicu ketegangan apabila masyarakatnya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang toleransi dan moderasi beragama. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengatakan, cepatnya arus informasi seringkali dimanfaatkan untuk membuat perpecahan di masyarakat. Ia menilai beberapa hal yang terjadi di media sosial seringkali terbawa ke dunia nyata, sehingga menurutnya pemahaman akan toleransi dan kerukunan menjadi hal yang penting.
9: Toleransi itu bukan hanya dalam konteks beragama, perbedaan suku, tapi juga saya kira toleransi dalam kehidupan sehari-hari, konteks sekarang ini juga menjadi penting gitu ya. Tantangan saat ini adalah bahwa istilahnya munculnya sekarang ini beberapa aliran-aliran itu sangat eksklusif.
8: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk memperkuat persatuan, toleransi antar kelompok masyarakat, antar suku, hingga antar pemeluk agama. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penemuan 4 wisatawan asal Ambarawa yang meninggal dunia di dalam tenda glamping Posong, Temanggung mengejutkan warga. Kepolisian menduga para korban meninggal akibat keracunan dan hipotermia. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
10: Jadi katanya ya glamping itu keracunan itu. Untuk menyatakan keracunan atau tidak, di pihak rumah sakit nanti karena diotopsi.
11: Tragedi yang menimpa satu rombongan keluarga asal Ambarawa di kawasan Taman Wisata Alam Posong, Kabupaten Temanggung, menyisakan duka mendalam bagi kerabat. Petugas wisata menemukan Muhammad Ali Munawar, Mak Firah, Alvino Evan Hakim, dan Bagas Amar Hakiki meninggal dunia di dalam tenda pada Rabu sore. Menurut keterangan perwakilan keluarga, mereka awalnya menerima kabar bahwa rombongan mengalami kecelakaan saat pamit pergi berwisata. Namun, polisi justru mendapati indikasi bahwa para korban meninggal akibat keracunan. Guna memastikan penyebab pasti kematian, tim medis rumah sakit saat ini masih mengotopsi jenazah para korban.
12: Tahu kecelakaan, benar-benar yang sing ADI langsung dari sana dulu keracunan, tapi kan belum tahu keracunannya apa, belum tahu.
11: Unit Inafis Polres Temanggung bersama tim medis Puskesmas Kledung telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan keempat korban dalam posisi tangan saling menggenggam dan mendapati busa di mulut korban. Polisi menduga para korban meninggal akibat keracunan yang disertai hipotermia. Sementara itu, kepergian para korban, khususnya Bagas Amir Hakiki, sangat mengejutkan rekan-rekan sekolahnya. Teman korban mengungkapkan bahwa almarhum, yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Salatiga tahun 2022, tersebut merupakan sosok supel dan aktif berorganisasi.
13: Nggak pernah punya musuh selama SMA, ya ngayomi teman-temannya lah. Jadi makanya banyak teman-teman SMA yang datang juga buat mengantar Bagas ke rumah terakhir. Ikut organisasi juga sih, Pak. Jadi temannya banyak ya dari...
11: Satreskrim Polres Temanggung kini terus menangani kasus tersebut dan berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah guna menangkap fakta sebenarnya. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, info lintas DIY Jateng hari ini Selasa 2 Juni 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Yogyakarta, Purwokerto, dan Semarang. Sebanyak 376 guru pengganti resmi diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar melalui sistem outsourcing guna menambal kekurangan tenaga pendidik di tingkat SD dan SMP. PLT Kepala Disdikbud Heru Joko Sulistiono menegaskan seluruh proses rekrutmen menggunakan sistem aplikasi dengan pembiayaan insentif dari APBD.
14: Kemarin proses pengangkatan melalui outsourcing ya.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mengatasi persoalan krusial kekurangan tenaga pendidik yang melanda jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Langkah taktis diambil dengan mengangkat sebanyak 376 orang guru pengganti melalui mekanisme alih daya atau outsourcing. PLT Kepala Disdikbud Karanganyar Heru Joko Sulistiono menegaskan wilayah Karanganyar tidak boleh mengalami kekosongan guru di kelas agar kualitas pendidikan anak didik tetap terjaga dengan baik. Heri menjelaskan seluruh proses penjaringan ratusan guru pengganti tersebut dilakukan secara digital melalui aplikasi pengadaan bernama Inaprok. Adapun syarat ketat yang harus dipenuhi oleh para pelamar antara lain wajib mengantongi ijazah sarjana, memiliki sertifikat akademis, serta diutamakan bagi mereka yang sudah memiliki rekam jejak mengabdi sebagai tenaga kontrak di sekolah. Terkait masalah anggaran, pihak dinas memastikan pemenuhan intensif bagi ratusan guru outsourcing ini ditanggung sepenuhnya oleh dana APBD Kabupaten Karanganyar.
14: Kita ada 376 ya, yang kita angkat sebagai guru pengganti. SD SMP mas, ya tapi kan ada ketentuan syarat, dia harus sarjana.
15: Lebih lanjut Heru menambahkan, masa kontrak kerja para guru pengganti ini berlaku selama 1 tahun penuh, di mana untuk periode berjalan saat ini sudah dimulai sejak bulan April lalu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan proses evaluasi ketat di setiap akhir tahun untuk menentukan kelanjutan kontrak berdasarkan penilaian kinerja masing-masing guru di lapangan.
14: Ya setahun-setahun kita evaluasi. Kalau kemarin hanya 8 bulan ya, karena kontraknya baru mulai April ya. Ya, sesuai kinerja mereka toh.
15: Adapun langkah terobosan alih daya ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk memastikan aktivitas belajar mengajar di bumi Intanpari tetap berjalan tanpa hambatan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta siapkan langkah tegas dalam menangani juru parkir yang masih nakal ngepruk harga kepada masyarakat. Wali Kota Respati Ardi menegaskan Dinas Perhubungan akan berkolaborasi dengan kepolisian untuk melakukan penindakan. Joko Putro berikut menurunkan laporannya.
16: Kita bekerja sama di sub dengan kepolisian, nanti akan ada sanksi yang tegas.
17: Masih maraknya kasus juru parkir nakal yang ngebrok harga kepada masyarakat membuat pemerintah Kota Solo menyiapkan langkah-langkah tegas dalam menangani para jukir tersebut. Langkah tegas diambil guna memberikan efek jera kepada para jukir yang tidak mengikuti aturan berlaku, salah satunya dengan penindakan pencabutan kartu tanda anggota KTA ataupun proses pidana. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa Dinas Perhubungan yang menjadi penegak peraturan kepada juru parkir akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Solo untuk melakukan penindakan terhadap praktek-praktek pungutan liar para juru parkir yang tidak sesuai dengan aturan berlaku.
16: Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang aduan-aduan masuk, kita segerakan. Kita bekerja sama di sub dengan kepolisian, nanti akan ada sanksi yang tegas apabila pungli ini tetap berjalan, kita akan sanksi dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17: Belum lama ini, unit pelaksana teknis daerah UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan di Subkota Solo juga mengamankan 2 orang jukir nakal yang ngeprok harga di area Gor Sritek Arena. Dikatakan Kepala UPTD Perparkiran di Sub Solo, Haryono, bahwa 2 orang yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Lawean untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan.
14: Disuruh bikin soal pernyataan sama suruh laporan rutin Senin Kamis di Polsek. Karena ada 2 medsos itu. Kita sebenarnya udah tahu ternyata di
18: Gorsitek itu ada kegiatan, kita kan belum terinfo. Biasanya kan kalau ada giat-giat seperti itu kan kita misalnya sudah antisipasi lah terkait penarikan kartis dan sebagainya, karena kan di sana kan tidak ada cukir rutinitasnya atau resminya. Dari medsos itu terus kita cari, ketemu di sana, bawa orang itu langsung kita buat. Soalnya kan kita kasihkan ke Polsek, dari Polsek itu tak BAP nih mas, tak BAP nih dari sini terus suruh ninggal.
17: Para juru parkir dianggap menjadi tonggak pertama penerima wisatawan yang ada di Solo, sehingga diharapkan bisa memberikan contoh baik agar tidak berdampak pada kerugian yang bisa memperburuk citra kota Bengawan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah penyelenggaraan Liga 4 Piala Presiden 2026 Grup C yang dibuka dengan kemenangan Cimahi United atas Panua GFC Pohuwato dengan skor 3-0. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
19: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah penyelenggaraan Liga 4 Piala Presiden 2026 Grup C yang dibuka dengan kemenangan Cimahi United atas Panua GFC Pohuwato dengan skor 3-0 di Stadion Satria Banyumas pada Sabtu 30 Mei 2026. Cimahi United membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui tendangan voli Raihan Ramdhani. Memasuki babak kedua, Monadi menggandakan keunggulan pada menit 65 sebelum Dika Agustin memastikan kemenangan lewat gol tendangan bebas di penghujung pertandingan. Pelatih Cimahi United TJ Junaidi mengaku bersyukur atas hasil positif pada laga perdana. Meski demikian, ia menilai timnya masih perlu melakukan evaluasi, terutama dalam memaksimalkan peluang yang tercipta.
20: Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini semua bekerja sama Benny. Yang pasti ini pertandingan pertama pemain semua pegang karena semua ingin mencapai pressure tinggi dari manajemen, dari lawan semuanya untuk kita 3 poin. Dan kita yakin dengan 3 poin ini untuk pertandingan berikutnya kita akan lanjutkan lagi dan kita akan berusaha memaksimalkan peluang.
19: Sementara itu, asisten pelatih Panua GFC Pohuwato, Kamel Farid, mengakui keunggulan lawan yang dinilai tampil lebih siap dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Meski kalah pada laga pembuka, Panua GFC tetap optimis menatap 2 pertandingan tersisa di fase grup untuk menjaga peluang ke lolos babak berikutnya.
20: Pertama ini, kira-kira gimana?
21: Ya, yang jelas, hasil dari sini kita akan perbaiki. Ya, kita akan evaluasi, kita akan berbenah untuk pertandingan kedua. Secara pribadi saya tetap masih optimis, kita masih punya 2 pertandingan. Tapi memang hasil dari sini ya tetap sangat mengecewakan. Tapi ya pada yang sini hari ini kita tetap bersyukur.
19: Hasil ini menempatkan Cimahi United di posisi yang baik untuk bersaing memperebutkan tiket lolos dari Grup C Liga 4 Piala Presiden 2026. Damara Sakti melaporkan.
0: Sore ini Persibangga Purbalingga akan menjamu Wahana FC Pekanbaru pada lanjutan Liga 4 Piala Presiden. 3 poin menjadi keharusan demi memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
22: Persibangga Purbalingga akan melanjutkan perjuangan mereka di babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden. Pada Selasa sore ini, tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu dijadwalkan menjamu Wahana FC Pekanbaru pada laga kedua Grup D di Stadion Guntur Naryono, Kabupaten Purbalingga. Persibangga datang ke pertandingan ini dengan modal apik setelah meraup 3 poin pada partai pembuka. Tuan rumah pun bertekad melanjutkan tren positif demi memperbesar peluang lolos ke babak 32 besar. Pelatih Persibangga Agus Yuniardi optimistis tim asuhannya akan tampil lebih percaya diri setelah berhasil melewati laga pembuka dengan hasil maksimal. Ia pun meminta para pemain memaksimalkan setiap peluang dan menjaga fokus sepanjang 90 menit pertandingan. Selain itu, Agus juga berharap dukungan dari supporter dapat menambah motivasi bagi tim untuk terus meraih hasil terbaik.
23: Ya, jelas kita sudah melihat calon kita pada di pertandingan kedua, mudah-mudahan mental kita lebih siap ya. Jadi dalam hal ini di pertandingan pertama yang sangat berpengaruh beban mental sangat berat ya bagi kita main di pertama dan di kompetisi resmi. Ya. Tapi alhamdulillah kita juga ambil 3 poin.
22: Di sisi lain, Wahana FC juga datang ke Purbalingga dengan kepercayaan diri tinggi. Wakil Pekanbaru tersebut berhasil mengamankan kemenangan pada laga perdana Grup D sehingga saat ini memiliki koleksi poin yang sama dengan Persibangga. Hasil tersebut membuat duel kedua tim diprediksi berlangsung sengit. Selain memperebutkan 3 poin, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengambil alih puncak klasemen sekaligus membuka jalan lebih lebar menuju babak 32 besar. Faisal Raihan melaporkan.
24: Bedah tim
0: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Pendengar, berikut laporan tim bedah Piala Dunia 2026 tentang pembukaan Meksiko versus Afrika Selatan.
1: Panggung kemegahan turnamen sepak bola terbesar di Jakarta Raya, Piala Dunia FIFA 2026, dipastikan bakal langsung menyajikan partai panas dan kompetitif sejak hari pertama resmi bergulir. Sebanyak 104 pertandingan yang melibatkan 48 tim dari berbagai belahan dunia akan resmi dimulai lewat sebuah laga pembuka di grup A yang mempertemukan sang tuan rumah Meksiko melawan raksasa benua hitam Afrika Selatan. Duel penuh gengsi ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Azteca Mexico City pada hari Kamis 11 Juni waktu setempat atau hari Jumat 12 Juni 2026, tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, laga perdana di ibu kota Meksiko ini dipastikan memicu aroma nostalgia yang sangat kental. Pertemuan kedua tim merupakan ulangan dari laga pembuka legendaris mereka pada ajang Piala Dunia tahun 2010 silam, yang mana saat itu kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang sama kuat 1-1. Tidak hanya menyajikan rivalitas sengit di dalam lapangan, laga ini juga menempatkan Estadio Azteca sebagai stadion pertama di dunia yang mencetak sejarah emas. Karena berhasil menjadi tempat pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali, setelah sebelumnya sukses menggelar laga perdana pada edisi tahun 1970 dan tahun 1986. Stadion Sakra yang pernah menjadi panggung kebesaran dua maestro legendaris dunia, Pele dan Diego Maradona ini, memiliki kapasitas tampung luar biasa yang mencapai 83.000 penonton. Kemegahan arena ini juga sudah teruji saat menggelar laga final Piala Dunia U17 tahun 2011 yang sukses memecahkan rekor dunia dengan dihadiri hampir 99.000 penonton langsung di dalam stadion. Seluruh fasilitas di stadion milik klub Amerika dan Cruz Azul ini dipastikan telah berada dalam kondisi siap tempur 100% untuk menyambut gelombang supporter dari berbagai negara. Dengan sejarah sepak bola kota Mexico City yang sangat kuat, serta statusnya sebagai wilayah metropolitan terbesar di belahan bumi barat, laga pembuka antara skuad El Tri yang merupakan julukan timnas Meksiko melawan Bafana Bafana, julukan dari timnas Afrika Selatan, dipastikan bakal menyedot perhatian miliaran pasang mata. Terlebih, kota beralaskan sejarah Aztec kuno ini merupakan satu-satunya kota di Amerika Utara yang memiliki 3 tim sepak bola profesional sekaligus, dengan intensitas menggelar 75 pertandingan profesional setiap tahunnya. Kemeriahan kompetisi di kota sepak bola ini diharapkan menjadi awal yang sempurna bagi pagelaran akbar Piala Dunia edisi

0: agenda tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, demikian info Lintas DIY Jateng hari ini Selasa 2 Juni 2026. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini sudah terhubung dengan Mas Gilang. Halo, selamat sore Mas Gilang.
3: Selamat sore.
2: Ya, silakan untuk laporannya sore hari ini.
3: Ya, terima kasih. Waktunya di sini kami akan melaporkan pantauan langsung kami mengenai situasi arus lalu lintas pada Selasa sore hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, langsung dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti biasa, untuk yang update pertama kami infokan untuk cuaca ya di sekitaran perkotaan Purwokerto. Ini kami pantau ini cerah seperti tadi pagi, paginya cukup cerah, untuk sore hari ini juga sorenya cukup cerah. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas beberapa persimpangan cukup ramai, namun secara umum untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Update pertama dari simpang Museum BRI, kami pantau di simpang 3 Museum BRI ini untuk arus lalu lintasnya cukup lancar, meskipun dari arah underpass atau dari kaki simpang barat untuk panjang antrian kendaraannya cukup panjang, mengekor sampai ke jembatan yang menuju ke underpass ya. Dan untuk kendaraan roda 4 atau teman-teman yang membawa mobil pribadi mungkin sedikit lebih bersabar karena harus melewati mungkin dua kali putaran fase lampu merah untuk bisa

0: Hanya memang dari arah timur ini sedikit lebih panjang daripada dua kaki simpang yang lain, yaitu kaki simpang selatan dan barat di simpang Sawangan, khususnya untuk kendaraan roda empat atau mobil pribadi. Namun kami pantau untuk di simpang Sawangan ini mungkin satu kali putaran fase lampu merah sudah bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan yang ada di simpang Sawangan ini. Dan kemudian untuk dari sisi selatan, kegiatan atau pergerakan kendaraan dari tempat parkir pusat oleh-oleh yang ada di Sawangan ini tidak terlalu banyak sehingga tidak mengganggu situasi arus lalu lintas pada sore hari ini yang ada di simpang 3 Sawangan. Kemudian lanjut di sebelah timurnya ya di pusat perkotaan Purwokerto yaitu di simpang alun-alun. Untuk arus lalu lintasnya kami pantau cukup lancar baik di sisi utara di Jalan Masjid maupun di ruas Jalan Jenderal Sudirmannya di sisi barat dan timur. Kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya cukup lancar meskipun ada beberapa parkir kendaraan di tepi jalan yang menjadi hambatan samping, namun kami pantau ini tidak terlalu mengganggu situasi arus lalu lintas karena tidak terlalu banyak kendaraan yang parkir di tepi jalan pada sore hari ini di simpang alun-alun. Kemudian kami melompat ke sisi utara ya. Di simpang 4 Gor Satria kami pantau untuk keempat kaki simpang ini cukup berimbang untuk panjang antrian kendaraannya. Namun kami pantau ini di keempat kaki simpang juga tidak terlalu ramai, tidak terlalu panjang. Mungkin satu kali putaran fase lampu merah sudah bisa menghabiskan masing-masing panjang antrian kendaraan di masing-masing kaki simpang. Dan untuk situasi arus lalu lintas pada saat ini di Gor Satria tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan, yang artinya untuk persimpangan Gor Satria juga masih cukup lancar. Kemudian di simpang Kebon Dalem kami pantau pada sore hari ini juga cukup lancar, apalagi ada pengaturan sistem satu arah semakin membantu melancarkan arus lalu lintas yang ada di simpang 4 Kebon Dalem ini. Meskipun kendaraan cukup ramai, namun untuk arus lalu lintas cukup lancar. Dan kami melompat ke sisi barat perkotaan Purwokerto di simpang 4 Karangloas. Untuk situasi arus lalu lintas cukup ramai, khususnya untuk kendaraan dari arah barat, kaki simpang barat ya, dari arah Aji Barang. Untuk variasi kendaraannya juga cukup juga lebih bervariasi daripada yang ada di perkotaan Purwokerto. Ada kendaraan barang dan penumpang yang diperbolehkan melintas di simpang 4 Karangloas ini. Namun untuk situasi arus lalu lintasnya cukup lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan. Dan terakhir di sisi timur perkotaan Purwokerto yaitu di simpang 3 Lingga Mas. Kami pantau untuk situasi arus lalu lintas pada saat ini cukup lancar, tidak ada hambatan berarti untuk arus lalu lintasnya, dan untuk situasi untuk kendaraan, jumlah kendaraan tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas di simpang 3 Lingga Mas pada sore hari ini. Mungkin itu situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, dan kami juga selalu menghimbau, selalu mengingatkan kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas yang ada, dan tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian, Kak.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
0: Oke, sama-sama.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih

0: Lebih damai.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda, dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Adnan. Halo, selamat sore Mas Adnan.
5: Ya, selamat sore Mbak
4: Inka. Ya, silakan untuk laporannya sore hari ini.
5: Baik, terima kasih Mbak. Berikut kami sampaikan prakirawan cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga sok pagi jam 7 pagi, secara umum terakhir hingga berawan pada sore hari ini hingga esok pagi hari. Namun potensi hujan ringan tidak merata masih dapat terjadi di wilayah sebagian selatan Kemeranjon, Sumpiuk, dan Tambak pada tengah malam dengan intensitas ringan. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan tidak merata dengan intensitas ringan masih dapat terjadi di wilayah pesisir selatan Cilacap pada tengah malam. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 75 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun jika ada informasi atau perubahan yang signifikan akan kami infokan kembali, terutama di media sosial kami ataupun juga bisa diakses di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store ataupun di Apple Store. Demikian, Mbak Inga.
4: Baik, terima kasih Mas Adnan untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
5: Ya, selamat sore, salam tangguh.
4: Pendengar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang ditularkan oleh tikus, termasuk potensi ancaman hantavirus, meskipun hingga saat ini kasus penyakit tersebut belum ditemukan di wilayah Banyumas. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
6: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB Kabupaten Banyumas meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan dapat menyerang manusia. Meski hingga kini belum ditemukan kasus hantavirus di Banyumas, masyarakat diminta tidak lengah mengingat populasi tikus yang dekat dengan lingkungan permukiman masih cukup tinggi. Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas Arif Burhanuddin mengatakan bahwa tikus sendiri merupakan hewan yang hampir selalu hidup berdampingan dengan manusia. Keberadaannya yang dekat dengan sumber makanan dan tempat tinggal warga membuat potensi penyebaran penyakit menjadi cukup besar apabila tikus membawa agen penyakit tertentu. Menurut Arif, hingga sampai saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di Kabupaten Banyumas. Namun kondisi tersebut bukan berarti masyarakat bisa mengabaikan ancaman penyakit yang ditularkan tikus. Terlebih mobilitas manusia yang semakin tinggi dapat mempercepat perpindahan bibit penyakit antar wilayah bahkan antar negara. Hantavirus sendiri merupakan penyakit yang dapat menular melalui paparan urin, air liur, maupun kotoran tikus yang terkontaminasi virus. Penularan juga dapat terjadi ketika seseorang menghirup partikel debu dari area yang tercemar, terutama saat membersihkan gudang, rumah kosong, atau lingkungan yang banyak terdapat tikus.
0: Bila kita yang jelas sudah ada penyakit yang dibawa oleh tikus ini, leptospirosis itu diantaranya itu juga sudah cukup banyak di Banyumas. Untuk hantavirus memang sampai saat ini belum terlaporkan ya, belum terlaporkan ada di Kabupaten Banyumas. Kalau penyakit hantavirus sendiri sebetulnya pada umumnya untuk virus ya, itu ada demam, ada menggigil ya. Ya seperti influenza mungkin lah, tetapi ini memang didahului sebelumnya itu kontak dengan tikus ya, itu salah satu yang apa mengindikasikan itu kemungkinan kesana, tapi jangan apa ribut begitu. Oh saya kemarin tikus karena ketemu tikus apa pegang tikus terus sekarang saya demam saya kena hantavirus, ya enggak begitu juga itu. Karena sampai saat ini belum terlaporkan ya, dan untuk memastikan itu perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium atau.
6: Sebagai langkah pencegahan, masyarakat juga diminta memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, menjaga kebersihan rumah, menutup akses keluar masuk tikus, menyimpan makanan dengan baik, serta memastikan sampah rumah tangga berada di tempat tertutup agar tidak mengundang tikus datang. Selain itu, warga disarankan menggunakan masker saat membersihkan rumah atau area berdebu yang berpotensi terkontaminasi kotoran tikus. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko paparan penyakit dari lingkungan. Sehingga Dinkes Banyumas berharap masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. Upaya menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalkan keberadaan tikus di sekitar rumah dinilai menjadi kunci utama mencegah munculnya penyakit menular seperti hantavirus di masa mendatang. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar Kodim 0712 Tegal bersama komunitas Trail menyalurkan bantuan pembuatan satu unit sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak bencana di Huntara Desa Padasari. Aksi kemanusiaan yang dikemas dalam kegiatan bakti sosial lintas sektor ini diharapkan mampu meringankan beban hidup masyarakat yang saat ini menempati Huntara. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
2: Kodim 0712 Tegal bersama komunitas trail memberikan bantuan berupa pembuatan satu unit sumur bor bagi warga hunian sementara Desa Padasari. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan bakti sosial yang melibatkan jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal di kawasan Huntara pada Sabtu 30 Mei 2026. Dandim 0712 Tegal, Letkol Infantri Rahmat Fardiantono mengatakan berbagai bantuan yang diberikan dalam kegiatan tersebut lahir dari kepedulian bersama terhadap kebutuhan warga Huntara. Menurutnya, Huntara Padasari dipilih sebagai lokasi kegiatan karena masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
3: Pada awalnya memang kita sering kumpul-kumpul, kemudian ini bagian kepedulian kita karena memang juga bagian dari program Angkatan Darat, dan juga pasca bencana kemarin, penangkap agustusnya menjadi salah satu spot tujuan kita sekali dari warga yang ada di Padasari pasca bencana kemarin.
2: Kegiatan bakti sosial tersebut melibatkan jajaran Forkopimda Kabupaten Tegal dan sejumlah komunitas trail adventure. Selain menjadi ajang silaturahmi dan olahraga bersama, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di Huntara Padasari. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan kepada warga Huntara Padasari. Ia menyebut salah satu bantuan yang diberikan warga dalam kegiatan tersebut berupa pembuatan sumur bor hasil kolaborasi antara Kodim 0712 Tegal bersama komunitas trail.
4: Ya, kegiatan hari ini kami bersama sejarah Forkombinda, ini ada Pak Sambim dan Lama dan Sekerada dan Forkombinda yang lainnya, ini melaksanakan raksos, tapi ada sembako, sekaligus ada uang tunai juga untuk 100 penerima. Itu juga kabar baiknya adalah ini kita menerima bantuan sumur, satu sumur bor ini hasil kerjasama Kodim dengan komunitas trail ini, ada Andin juga ya.
2: Melalui bantuan pembuatan sumur bor diharapkan kebutuhan air bersih warga Huntara dapat terpenuhi. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga yang saat ini masih menempati Huntara pasca bencana tanah gerak Desa Padasari. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Saman adalah karya megah Ayu Utami yang merentangkan sejarah politik dan cinta di dalam panorama Indonesia. Terbit pada tahun 1998, novel ini menandai keberanian pengarang dalam menggali cerita tersembunyi dan mengungkapkan kebenaran di balik masa lalu kontroversi Indonesia. Kisah dimulai dengan sosok misterius Saman, seorang aktivis yang menghilang setelah melancarkan perlawanan terhadap rezim otoriter pada tahun 1965. Saman bukan hanya figur pemberontak, melainkan simbol perjuangan dan kebebasan. Yasmin, karakter wanita utama, menjadi saksi dan terlibat dalam peristiwa tersebut, memberikan dimensi emosional dan ketegangan pada kisah cinta yang rumit. Dalam Saman, Ayu Utami mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik Indonesia dengan menyoroti konflik internal dan eksternal yang dihadapi karakter-karakternya. Novel ini menjadi sarana eksplorasi sejarah politik Indonesia pada tahun 1965, melibatkan karakter-karakter yang mewakili berbagai kelompok dan pandangan politik. Penciptaan atmosfer yang kuat dan penuh emosi dalam Saman muncul dari bahasa yang kaya dan intens. Ayu Utami menggabungkan realisme dengan unsur magis, menciptakan narasi kompleks dan penuh nuansa yang membawa pesan politik dan filosofis. Saman bukan sekedar kisah, ini adalah pernyataan Ayu Utami dengan berani mengeksplorasi isu-isu kontroversial seperti politik, seksualitas, dan kebebasan berpendapat. Novel ini bukan hanya merinci sebuah epik sejarah, melainkan cermin kehidupan yang mendorong pembaca untuk merenung dan memahami sejarah yang tidak selalu tampak jelas. Penghargaan yang diterima Ayu Utami menegaskan keunggulan kualitas sastra dari Saman. Novel ini bukan hanya penanda sejarah dalam sastra Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa kata-kata dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan perubahan dan memunculkan suara baru yang penuh tantangan serta penuh pengungkapan. Saman adalah bukti nyata bahwa sastra bisa menjadi cermin bagi kehidupan, menciptakan jendela yang mengarah pada pemahaman mendalam tentang kompleksitas manusia dan sejarahnya. Demikian esensi buku Saman karya Ayu Utami, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Sugeng sonten pawarta singkang wigati. Masa libur dewa sing ketatian nang akhir Mei 2016 marai tambah akeh warga sing gunakna transportasi sepur. Momentum dina lahir Pancasila dipengati tening pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas liwat maneka warna kegiatan sosial sing nyasar masyarakat. Jangkeping werta ketok tular kawasaken tening Inka Mutiara. Masa libur dawa sing kedadean neng akhir Mei 2016 marai tambah akeh warga sing gunakna transportasi sepur. Tambahe jumlah penumpang katon ceto ning stasiun Cilacap lan stasiun Kroya sajenone masa libur sing pas karo Riyoyo Idul Adha 1447 Hijriah cuti bareng Idul Adha Riyaya Waisak 2570 BE lan dina lair Pancasila. Data saka PT KAI nyatet sajrone tanggal 26 nganti 31 Mei 2016 jumlah penumpang sing mangkat lan tekan nang stasiun Cilacap ngasik 9572 loro wong. Saka jumlah kuwi 4558 penumpang mangkat lan 5014 penumpang teko. Menawa dibandingna karo periode sing pada minggu sedurunge, jumlah kuwi munggah watara 4% saka total 9178 penumpang, tambahe penumpang sing luwih gedhe kedadean nang stasiun Kroya. Ning wektu sing pada total penumpang sing mangkat lan teka ngasik 22,477 wong. Rinciane ana 10,634 penumpang mangkat lan 11,833 penumpang teka. Jumlah kuwi munggah watara 49% menawa dibandingna karo minggu sedurunge sing nyatet 15,033 penumpang. Momentum dina lair Pancasila dipengeti dening pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas liwat maneka warna kegiatan sosial sing nyasar masyarakat. Saliyane melu upacara pangetan 1 Juni, organisasi kuwi uga wis nyiapna bakti sosial menyang sawetara panti asuhan minangka wujud nyata nglakokna nilai-nilai Pancasila ning urip bermasyarakat. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas, Yudo F. Sudiro sing luwih dikenal kanthi jenenge Pak Iteng, ngandakna yen kabeh jajaran Pemuda Pancasila pada melu-melu upacara pengetan dina lair Pancasila sing dianakna tening pemerintah apik ning tingkat kabupaten utawa kecamatan. Anane tikus nang lingkungan pemukiman dadi ancaman kesehatan sing kudu diwaspadani tening masyarakat. Saliyane dikenal dadi pembawa penyakit leptospirosis, tikus uga duwe potensi dadi perantara penyebaran hantavirus. Senajan nganti siki durung ditemokna kasuse nang Kabupaten Banyumas. Tim kerja penyakit menular Dinas Kesehatan lan Keluarga Berencana Dinkes lan KB Kabupaten Banyumas Arif Burhanuddin ngandakna yen tikus kuwi kewan sing urip sesandingan karo manungso lan meh bisa ditemokna ning maneka lingkungan nang wilayah kutha utawa pedesaan. Fakultas Tarbiyah lan Ilmu Keguruan FTIK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto nguatna kolaborasi pendidikan karo pemerintah Kabupaten Banjarnegara liwat program magang lan asistensi ngajar terintegrasi tahun 2016. Program kue disiapna kanggo bantu sekolah-sekolah sing isih ngadepi keterbatasan tenaga pendidik, melikine guru kelas lan guru pendidikan agama Islam PAI. Penguatan kerja sama kue dirembuk nang agenda silaturahmi lan koordinasi sing dianakna nang omah dinas Wakil Bupati Banjarnegara. Pertemuan kue dirawuhi jajaran pimpinan FTIK UIN Saisu, Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali, lan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, lan Olahraga Dindikpora Banjarnegara Teguh Handoko.
Kepala Dindik Pora Banjarnegara Tengku Handoko ngadakna yen program kui lahir saka kebutuhan nyata nang lapangan amarga isi akeh sekolah sing butuhna tambahan tenaga pendidik. Warta Kang Pokpogan, Persibangga Purbalingga ngawal perjuangannya nang babak sewidak papat gede Grup D Liga Papat Nasional Piala Presiden 2006 likur kanti hasil menang. Tanding nang Stadion Gelora Guntur Darjono, akhir minggu wingi tim sing dijuluki Laskar Jenderal Sudirman kasil ngalahna Silva Kalteng FC kanti skor tipis 1-0. Seko wiwitan pertandingan, Persibangga langsung main nyerang lan nyoba nguasani jalane laga. Ning pertahanan Silva Kalteng FC sing rapet marai sawetara peluang sing kasil digawe durung bisa dadi gol nganti babak kapisan rampung kanti skor kecamatan utawa 0-0. Mlebu babak kepindo, Persibangga terus nambah intensitas serangan lan lewih nguasani permainan. Kebuntuan akhirnya pecah nang menit kaping 59 sawise wasit maringi hadiah penalti amarga ana pelanggaran marang Arvin Aufa nang jero kotak penalti. Cakap semantan warta ketok telar santeniki. Kelilang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada akun TikTok dengan nama Kali Store ID pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2026 mengunggah foto disertai dengan narasi mengenai lowongan kerja Bank Sinarmas ya. Dan hingga Selasa tanggal 2 Juni 2026 unggahannya telah mendapatkan 13.600-an tanda suka, 500-an komentar dan dibagikan ulang hampir 2.000 kali. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Bank Sinarmas dan penelusuran mengarah ke artikel di laman mbanksinarmas.com. Diketahui untuk saat ini Bank Sinarmas hanya membuka rekrutmen untuk posisi manajemen risiko, perusahaan strategis dan terintegrasi, serta analis utama bisnis keuangan. Dan pelamar harus memilih opsi lowongan yang tersedia pada laman tersebut. Setelah menekan tombol apply, pelamar akan diarahkan menuju laman LinkedIn Bank Sinarmas. Jadi kesimpulannya, unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Sinarmas ini adalah konten tiruan. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang beredar di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Purwokerto sore ini.
2: Pendengar, sore hari seperti ini banyak kegiatan sederhana yang bisa dilakukan ya. Misalnya jalan santai di sekitar rumah sambil menikmati udara sore, atau siram tanaman begitu ya, bersepeda juga bisa, dan juga hanya sekedar duduk-duduk di teras menikmati minuman hangat ya. Ini menarik untuk dilakukan begitu. Dan untuk Anda yang punya anak juga ya, sore hari ini bisa jadi momen berkualitas untuk bermain bersama, berbincang ya tentang aktivitas mereka sepanjang hari ya. Tentunya di sore hari ini menjelang maghrib juga cocok digunakan untuk mungkin bisa mendengarkan kajian ya, membaca Al-Quran juga, atau refleksi ringan ya tentang hal-hal baik yang sudah dilakukan hari ini ya. Mungkin bisa membaca buku juga yang belum sempat terbaca ya buku-bukunya. Dan tentunya jangan lupa juga sore hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai bersiap ya, menyambut waktu ibadah ya, bisa untuk mempersiapkan alat sholat begitu ya, bisa berwudu lebih awal juga, dan menghentikan aktivitas Anda sejenak supaya hati dan pikiran ini lebih tenang ya pada saat nanti adzan berkumandang ya. Jadi nanti untuk adzan maghrib ya akan berkumandang pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Kita bisa nikmati sore ini dengan kegiatan yang bermanfaat dan juga menyenangkan ya. Tentunya saya di sini masih akan temani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Pro 1 Purwokerto.
5: Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Alhamdulillah pendengar Adzan Maghrib sudah berkumandang ya, bisa untuk beribadah terlebih dahulu sebelum Anda semuanya melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Dan pendengar, tentunya kesabaran, tawakal ya, ini kan menjadi dua nilai penting yang perlu dimiliki setiap muslim dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Nah, hal ini disampaikan oleh Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf dalam program Mutiara Pagi Pro 1 Purwokerto dengan tema Belajar Sabar dan Tawakal dari Ummul Anbiya. Dalam dialog tersebut, Ustadz Enjang mengajak masyarakat untuk meneladani sosok Ummul Anbiya ya, yang dikenal memiliki keteguhan hati, kesabaran, kemudian keikhlasan juga dalam menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menurut dari Ustadz Enjang, sabar ini bukan berarti pasrah tanpa usaha ya. Jadi tetap berikhtiar secara maksimal sambil menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa melalui sikap tawakal begitu ya. Dan ia juga menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang akan menghadapi berbagai persoalan, baik dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, ataupun kondisi sosial ya. Oleh karena itu, sikap sabar dan juga tawakal ini menjadi bekal penting supaya tidak mudah putus asa. Dan Ustadz Enjang juga mengingatkan bahwa ujian kehidupan tidak selalu berbentuk kesulitan ya. Jadi ada nikmat, ada keberhasilan, ya, kelapangan rezeki. Tentunya ini merupakan ujian yang harus disikapi dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Tentunya melalui kajian tersebut ya, pendengar diajak untuk menjadikan kisah para tokoh teladan dalam Islam ini sebagai inspirasi dalam kita membangun keteguhan iman, memperkuat kesabaran, dan juga meningkatkan tawakal dalam menjalani kehidupan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
7: Pendengar, Argentina kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Berstatus juara bertahan, Albi Celeste datang dengan kekuatan yang dinilai masih cukup untuk mempertahankan supremasi di sepak bola dunia. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahrian Syah.
8: Peluit pertama Piala Dunia FIFA 2026 dibunyikan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu tim akan membawa beban sekaligus kehormatan yang tidak dimiliki peserta lain. Tim tersebut adalah Argentina. Negara asal Amerika Selatan tersebut datang bukan sekedar sebagai peserta. Mereka hadir dengan status juara bertahan, pemegang mahkota sepak bola dunia yang diraih secara dramatis di Qatar pada tahun 2022. Kini, Albi Celeste kembali melangkah ke panggung terbesar dengan satu tujuan yang sama, mempertahankan gelar dan mengukir sejarah. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa Argentina belum kehilangan sentuhannya. Skuad asuhan Lionel Scaloni tampil dominan sepanjang kualifikasi zona Amerika Selatan dan berhasil mengamankan tiket lebih awal sebelum menutup kompetisi sebagai pemuncak klasemen. Keberhasilan itu semakin mempertegas posisi Argentina sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia saat ini. Kepercayaan diri Argentina bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka menikmati periode paling sukses sejak era Diego Maradona. Setelah mengakhiri penantian panjang gelar internasional melalui Copa America 2021, Argentina melanjutkan momentum dengan menjuarai Finalissima, meraih trofi Piala Dunia 2022, dan mempertahankan supremasi kontinental melalui Copa America 2024. Semua pencapaian itu lahir di bawah kepemimpinan pelatih Lionel Scaloni. Di tengah transformasi tersebut, satu nama tetap menjadi pusat perhatian dunia, yakni Lionel Messi. Meski telah memasuki penghujung karirnya, kapten Argentina itu masih menjadi simbol sekaligus sumber inspirasi bagi timnya. Piala Dunia 2022 menjadi jawaban atas penantian panjang Messi untuk mengangkat trofi yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya kepingan yang hilang dalam karir gemilangnya. Kini, menjelang Piala Dunia 2026, dunia kembali menanti apakah sang maestro mampu menambah satu babak manis dalam kisah sepak bolanya. Namun, kekuatan Argentina saat ini tidak hanya bertumpu pada Messi. Generasi baru telah tumbuh dan berkembang di sekelilingnya. Nama-nama seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, hingga Cristiano Romero kini menjadi tulang punggung tim. Mereka menghadirkan keseimbangan antara kreativitas, agresivitas, dan kedewasaan bermain yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Selain kualitas pemain, Argentina juga memiliki modal yang tidak kalah penting, yakni mental juara. Pengalaman menjuarai Copa America dan Piala Dunia membuat sebagian besar pemain memahami bagaimana menghadapi tekanan pertandingan besar. Faktor tersebut seringkali menjadi pembeda ketika kompetisi memasuki fase gugur. Sejarah pun berada di pihak mereka. Argentina merupakan salah satu negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dengan 3 gelar juara yang diraih pada 1978, 1986, dan 2022. dari generasi Mario Kempes, Diego Maradona, hingga Lionel Messi, Albiceleste selalu melahirkan pemain-pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dan menciptakan momen bersejarah. Meski demikian, jalan menuju gelar keempat tentu tidak akan mudah. Status juara bertahan membuat Argentina menjadi target utama tim-tim lain. Setiap lawan akan datang dengan motivasi berlipat untuk mengalahkan sang pemegang trofi. Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung bagi lahirnya sejarah baru. Sejak Brasil berhasil mempertahankan gelar pada 1958 dan 1962, belum ada lagi negara yang mampu mengulang prestasi tersebut. Kini, lebih dari 6 dekade kemudian, Argentina memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam era modern sepak bola. Dan ketika turnamen dimulai, jutaan pasang mata akan kembali tertuju kepada langit biru putih Albiceleste. Menanti apakah sang juara bertahan mampu sekali lagi menaklukkan dunia dan mengabadikan namanya dalam sejarah sepak bola untuk selamanya.
9: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
10: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Universitas Jenderal Sudirman menunjukkan komitmen dan peran aktifnya dalam pelestarian ekosistem laut ya. Jadi melalui kolaborasi lintas instansi, tim peneliti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK Unsud diterjunkan secara langsung untuk menginvestigasi fenomena keterdamparan beruntun hiu paus ya, yang terjadi di pesisir selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah baru-baru ini. Dan kejadian ini bermula saat seekor hiu paus jantan dewasa sepanjang 8,36 meter ditemukan terdampar di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu, Cilacap pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 pagi. Nah, peristiwa ini adalah merupakan kali kedua dalam sepekan setelah sebelumnya hiu paus berukuran 4 meter juga terdampar di garis pantai yang sama dengan jarak hanya sekitar 6 km. Tentunya menanggapi situasi darurat ini, Unsud bergerak cepat bersama dengan jejaring penanganan biota laut terdampar Kabupaten Cilacap, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, dan juga Yayasan Sea Life Indonesia. Peneliti Unsud, yang merupakan dosen ilmu kelautan Mukti Trenggono MSI, mengonfirmasi bahwa berdasarkan analisis sudut pandang oseanografi, terdapat faktor ekologis kuat ya yang menarik mamalia besar ini mendekati pantai. Nah, berdasarkan data dari citra satelit MODIS Aqua per Mei 2026, perairan pesisir Cilacap hingga Kebumen saat ini memiliki konsentrasi klorofil A yang relatif tinggi, yaitu sekitar 1-3 mg3 dibarengi dengan suhu permukaan laut SST yang hangat berkisar antara 29 hingga 300 derajat Celcius begitu ya. Dan untuk fenomena ini diperkuat dengan hasil bedah bangkai nekropsi yang dilakukan tim gabungan di mana lambung hiu paus ditemukan penuh berisi ikan teri nasi yang belum tercerna. Nah, di samping faktor alami ini, tim peneliti juga menyoroti adanya ancaman serius antropogenik atau aktivitas manusia. Selain luka sayatan akibat baling-baling kapal, ditemukan juga sampah plastik di dalam saluran pencernaan satwa yang dilindungi ini ya. Dan peneliti Unsud lainnya, Dr. Nuning Vita Hidayati menekankan bahwa penurunan kualitas lingkungan laut diduga kuat menjadi pemicu fatal yang menyebabkan satwa raksasa ini mengalami disorientasi hingga terdampar. Tentunya guna meneguhkan diagnosa yang pasti akan penyebab kematian dan keterdamparan beruntun ini, Unsud tengah melakukan pengujian sampel lebih lanjut. Tim peneliti FPIK Unsud telah mengamankan sampel perairan serta sampel biologis dari lokasi kejadian untuk diuji secara komprehensif di laboratorium universitas ya. Dan pengujian ini akan mencakup analisis mendalam mengenai kualitas air, analisis genetik, kajian oseanografi penunjang. Tentunya langkah riset ilmiah ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi akademis yang konkret ya untuk pemerintah daerah dan juga instansi terkait dalam merumuskan kebijakan perlindungan kawasan seperti hiu paus ya yang ada di pesisir selatan Jawa secara berkelanjutan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Hari ini jadi bencana alam.
2: Tapi penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita ke informasi tentang Piala Dunia ya. Jadi ada slogan abadi It's Coming Home kembali bergema mengiringi langkah timnas Inggris menuju putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Datang dengan status salah satu kandidat terkuat ya, diisi oleh barisan generasi emas yang tengah berada di puncak performa, skuad Three Lions mengemban misi besar untuk mengakhiri puasa gelar Piala Dunia yang telah berlangsung selama 60 tahun. Sejak terakhir kali mengangkat trofi di tanah sendiri pada tahun 1966, perjalanan timnas Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia selalu akrab dengan drama dan juga patah hati. Ya, jadi sekarang menyambut edisi terbesar dalam sejarah turnamen, publik sepak bola Inggris kembali menggantungkan ekspektasi setinggi langit kepada skuad ini yang tentunya dinilai paling matang dan merata di semua lini. Kekuatan utama Three Lions di turnamen kali ini bertumpu pada daya ledak dan kreativitas dari para pemain mudanya yang tentunya telah teruji di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Jude Bellingham, Phil Foden, dan Bukayo Saka kini telah berevolusi menjadi tulang punggung tim, membawa dimensi serangan yang cepat, cerdas, dan sulit ditebak oleh pertahanan lawan ya. Dan ada pendekatan taktik yang lebih modern, disiplin juga di bawah arahan tim pelatih yang tentunya diharapkan bisa menutup kelemahan historis Inggris. Skuad ini dituntut untuk tidak hanya bermain menghibur tetapi juga pragmatis untuk mengatasi kejatuhan mental yang kerap menghantui mereka pada saat memasuki fase krusial sistem gugur ataupun drama adu penalti. Tentunya meski dibekali kedalaman materi pemain bintang 5, ya, musuh terbesar dari timnas Inggris seringkali datang dari tekanan luar biasa ya, dari media lokal dan ekspektasi supporternya sendiri. Ditambah dengan format baru 48 negara yang membuat jumlah pertandingan lebih banyak dan tentunya manajemen rotasi juga stabilitas emosi pemain akan menjadi kunci utama keberlangsungan hidup ya di turnamen nanti ya. Tentunya Piala Dunia 2026 dipastikan menjadi panggung pembuktian paling krusial untuk generasi emas Inggris saat ini dan seluruh mata juga tertuju pada skuad Three Lions yang menanti jawaban apakah tahun ini sepak bola benar-benar akan pulang ke rumah atau justru kembali menyisakan tangis panjang di akhir cerita ya. Kita nantikan saja dalam Piala Dunia 2026.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, musik bukan sekedar bunyi yang mengalun lalu hilang diterpa angin ya. Jadi musik ini adalah garis lurus yang menghubungkan masa lalu, hari ini, dan masa depan ya. Tentunya di antara ribuan harmoni yang pernah lahir di Nusantara ini, ada satu nama yang tentunya bukan lagi sekedar nama grup musik ya, melainkan sebuah warisan budaya, yaitu adalah Kus Plus ya. Jadi Kus Plus ini ada gelar parade ya, jadi di Yogyakarta. Tentunya pada hari Sabtu 30 Mei 2026 diinisiasi oleh Woromoro Entertainment ya. Jadi suasana meriah penuh nostalgia juga menyelimuti kawasan kuliner Jogja Barat KJB atau Kontraktor Syariah Indonesia di Jalan Ring Road Barat Gamping Kidul Ambar Ketawang. Dan tentunya ada ratusan penggemar band legendaris ini berkumpul bersukacita ya, bersukaria dalam gelaran parade band Kus Plus begitu ya. Acara ini sukses menjadi magnet bagi para pecinta musik lawas. Ada sebanyak 10 band yang bernaung di bawah Jogja Kus Plus Community ya, tampil bergantian membawakan tembang-tembang hits yang melegenda dan sangat mengena di hati masyarakat. Tentunya alunan musiknya sudah tidak diragukan lagi begitu ya. Jadi ada 10 band pelestari yang sukses menghentakkan panggung. Ada Free Plus Band, Green Plus Band, Band B Plus, Band Jago Plus, Band Family Plus, Jazz Plus Band, Bayu and Friend Band, Union Band, Tama Band, dan juga Home Band atau Jago Band ya. Tidak hanya menyajikan nostalgia musik, acaranya terasa begitu hidup dan segar berkat kehadiran deretan seniman humor kondang Yogyakarta ya, yang bertindak sebagai MC. Dan selain musik, komedi juga, panggung acara dimeriahkan oleh penampilan seni tari yang dibawakan dengan apik oleh anak-anak dan remaja putri. Jadi menambah warna tradisi di dalam acara ini ya. Kegiatannya tentunya dapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak ya, selaku mitra salah satunya dari KSI. Jadi Direktur KSI Yoyok mengatakan rasa bangga bisa terlibat langsung dalam kegiatan ini, karena tentunya ikut melestarikan budaya lokal melalui acara ini sekaligus sebagai bentuk nyata dukungan terhadap keistimewaan Yogyakarta. Dan pendengar, Anda bisa cek untuk informasi lebih lanjutnya di website kami www.rri.co.id.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah berakhir ya dalam Purwakarta sore ini. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan dan juga menemani saya di sore hari ini. Semoga informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ini bisa menjadi teman yang bermanfaat ya di sela-sela aktivitas Anda. Tentunya terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat menjalankan aktivitas kembali di sore hari ini. Semoga besok ya bisa semangat lagi menjalani aktivitas dan tentunya apapun yang sedang Anda hadapi sekarang semoga bisa segera teratasi dengan baik ya. Nanti pendengar kami akan hadirkan untuk warta berita dari Pro3 Jakarta. Sayan Kemutiara, pamit pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang tumbuh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dinopati Jalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dinopati Jalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemakmuran itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung, serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama, guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju Asrama Haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansa. Nunu.
3: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
22: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara fisikly dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mengempus diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
3: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febri Onik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Malam ini kami akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di mana nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak drama radio. Maksud kami Mimbar Buddha pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan drama radio.

Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama, serta generasi muda Buddhis yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan Dhamma dan menumbuhkan kebajikan bersama dalam mimbar agama Buddha bersama saya, Eka Prastiyawati, penyuluh agama Buddha, Kemenak Banyumas. Rama-ramani Bapak Ibu, serta pendengar setia RRI Purwokerto, pada kesempatan yang baik ini marilah kita merenungkan satu tema tentang kerukunan antar umat Buddha. Kerukunan adalah dasar terciptanya kedamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa perbedaan pendapat, perbedaan kebiasaan, bahkan perbedaan organisasi, kadang dapat menimbulkan jarak antar sesama umat Buddha. Kita tidak perlu melihat yang eksternal, tapi kita hanya perlu introspeksi dan melihat kerukunan yang ada di dalam umat Buddha itu sendiri. Sang Buddha mengajarkan kasih sayang, persatuan, saling menghormati. Walaupun terdapat berbagai tradisi di dalam agama Buddha, ya seperti misalnya aliran atau majelis Theravada, Mahayana, maupun Vajrayana. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi penderitaan dan menumbuhkan kebijaksanaan serta cinta kasih. Sang Buddha bersabda bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Apapun majelisnya, tujuannya tetap satu. Mereka tetap sama, yaitu beragama Buddha. Di dalam sebuah kutipan berbunyi, Nahi werena werani samanti daku dacanang, yang artinya permusuhan tidak akan pernah selesai dengan permusuhan, melainkan dengan cinta kasih. Jadi permusuhan tidak akan pernah berakhir kalau dibalas dengan permusuhan, melainkan akan berakhir ketika kita balas dengan cinta kasih. Kerukunan tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata saja, tidak hanya terwujud apabila hanya formalitas ketika ada acara tertentu di depan, tetapi kerukunan akan terwujud jika dimulai dari pikiran yang baik. Jika hati dipenuhi dengan rasa iri, ego, dan kebencian, maka kita akan sulit menciptakan yang namanya persatuan. Sebaliknya, bila kita melatih yang namanya metta, karuna, mudita, maupun UPK atau cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin, maka hubungan antar sesama umat Buddha ini akan menjadi harmonis. Kadang, kerap kali banyak dari kita umat Buddha itu merasa kelompok kita ini paling benar sendiri, yang paling okay sendiri, wiharanya paling baik sendiri, atau cara ibadahnya yang paling sempurna. Aliran lain salah, majelis lain kurang sesuai dengan ajaran Buddha. Kita mempersepsikan seperti itu, sehingga kita tidak mau menjalin hubungan yang baik antar majelis di agama Buddha. Oleh karena itu, tidak akan terjalin yang namanya kerukunan. Nah, sikap seperti ini dapat memunculkan yang namanya kesombongan dan perpecahan, karena merasa paling benar sendiri, merasa paling okay sendiri. Padahal Sang Buddha mengajarkan rendah hati dan kebijaksanaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia, kerukunan juga bisa kita jaga melalui ucapan. Banyak perselisihan yang muncul di dalam agama Buddha, di antara umat Buddha itu sendiri ya, dikarenakan kata-kata yang mungkin kasar, kata-kata yang suka menyinggung,

yang memfitnah atau berkomentar yang menyakiti. Dalam Jalan Mulia berunsur 8, Sang Buddha mengajarkan ucapan benar, sama waca, yang diantaranya adalah berkata jujur, tidak memfitnah itu tadi, kemudian menghindari berkata kasar, bergunjing, bergosip, dan berbicara yang sia-sia. Apalagi di zaman yang serba modern ini, banyak media sosial yang kita gunakan, umat Buddha juga perlu yang namanya berhati-hati dalam menulis komentar maupun postingan. Apalagi apabila kita sebagai pandita, sebagai public figure di dalam agama Buddha, kita juga perlu berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Karena kita sebagai tokoh, ya tentu kita adalah panutan bagi agama Buddha itu sendiri. Panutan bagi umat Buddha itu sendiri, jadi kita memang perlu menyebarkan informasi-informasi yang memang valid. Informasi yang tidak menjerumus pada pertentangan atau pertengkaran. Apalagi kalau kita misalnya menjelekkan majelis satu, majelis dua, atau dan sebagainya. Itu sebaiknya dihindari. Nah, jangan sampai sesama umat justru saling menyerang dan mempermalukan. Sebaliknya, kita perlu menggunakan media sosial itu sebagai sarana yang memang untuk menyebarkan sebuah informasi yang baik, untuk menunjang kemajuan Buddha Dhamma atau agama Buddha itu sendiri. Contohnya adalah kita bisa menggunakan akun media sosial kita untuk menyebarkan Dhamma. Ya, ceramah Dhamma, kita membuat konten-konten ceramah Dhamma yang hal ini sangat bermanfaat sekali untuk umat Buddha. Ya, untuk perkembangan umat Buddha yang misalnya tidak setiap hari dapat dikunjungi oleh para bhikkhu, para pandita, atau para penceramah. Nah, ini sangat berguna sekali. Kemudian juga kita bisa membuat konten Dhamma Gita atau lagu-lagu Buddhis yang memang hal ini bisa bermanfaat untuk kemajuan agama Buddha. Nah, selain itu kita gunakan juga media sosial itu sebagai penguat persaudaraan. Kita bisa mengunggah momen-momen, misalnya hari raya, prosesi hari raya agama Buddha itu seperti apa. Nah, hal ini bisa mengangkat, semua orang bisa mengetahui agama Buddha itu seperti apa, ya. Dan juga tentu tidak kalah penting adalah kita menggunakan media sosial kita itu untuk mengajak umat Buddha itu berbuat baik. Misalnya, ketika ada momen pindah pata, kita bisa membuat konten itu dan kita upload di media sosial. Sehingga umat Buddha mengetahui, oh ini tradisi Buddhis. Nah, itulah Bapak Ibu, penggunaan media sosial yang baik dan benar, kita gunakan memang untuk menyebarkan ya informasi atau konten-konten tentang ajaran dan juga tradisi Buddhis. Tidak kita gunakan untuk menyebarkan kebencian, apalagi sampai memecah belah ya, memecah belah umat agama Buddha. Nah, selain itu, kerukunan akan semakin kuat bila umat Buddha itu mau bekerja sama dalam kegiatan positif. Ya, seperti misalnya saat ini ya, bulan ini kan masih dalam suasana Waisak. Kita lihat di Candi Borobudur, ya umat Buddha mengadakan Waisak bersama. Dan itu tentu saja memerlukan dukungan, banyak tenaga. Nah, apabila umat Buddha tidak bekerja sama dengan baik, maka acara itu tidak terlaksana. Nah, maka itulah cara-cara kita untuk menjaga kerukunan. Misalnya yang lain adalah bakti sosial. Tentu saja ketika bakti sosial,
kita sebagai umat Buddha tidak perlu menanyakan, kamu dari aliran apa? Nah, tentunya itu tidak baik. Ya, kita bakti sosial pasti ke semuanya. Ya, tidak perlu menanyakan itu aliran A, aliran B, dan sebagainya. Kemudian donor darah. Nah, kita bisa misalnya bekerja sama. Majelis A bekerja sama dengan majelis B untuk mengadakan donor darah. Dan hal ini bisa kita lakukan ketika momen-momen Waisak ini, ya. Bakti sosial, donor darah, kemudian membersihkan wihara. Nah, ini adalah suatu perbuatan baik atau sucita dana, ya. Kemudian pendidikan dhamma. Pendidikan dhamma ini sangat berguna apabila kita lakukan, ya. Tentunya ini untuk menyebarkan dhamma dan juga menunjang supaya Buddha dhamma ini tetap lestari. Kemudian juga membantu masyarakat, ya, secara sosial. Kita tidak perlu membeda-bedakan, supaya apa? Supaya kerukunan itu tetap terjaga. Nah, ketika umat Buddha bersatu dalam kebajikan, maka masyarakat tidak akan melihat bahwa ajaran Buddha itu benar-benar membawa kedamaian. Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa persatuan membawa kekuatan dan kemajuan. Akan tetapi, jika kita tetap bertengkar, kemudian berperang, nah, yang ada adalah keruntuhan. Mereka yang suka berdebat, ya, mereka akan mengalami kemunduran. Nah, umat Buddha yang rukun akan mudah berkembang, sedangkan umat Buddha yang terpecah akan menjadi lemah, sehingga mereka akan ditinggalkan. Nah, sebagai umat Buddha, sebagai siswa Buddha, tentu kita harus menjaga yang namanya kerukunan. Kita diajarkan mengembangkan metta cinta kasih. Tentu ketika kita mengembangkan metta ini, atau cinta kasih kepada semua makhluk, kita tidak terfikirkan untuk berperang atau berdebat, ya. Apalagi hanya memperdebatkan cara ibadahmu ini salah, cara ibadahku ini yang benar. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita sudah mengembangkan karuna atau welas asih. Nah, tentu ketika ada majelis lain yang mengalami kesusahan, wihara majelis A mengalami kesusahan, maka kita sebagai sesama umat Buddha tentu kita akan membantu, ya, gotong royong. Karena apa? Karena kita ingat bahwa kita sesama umat Buddha. Tidak hanya beda majelis saja. Nah, seperti itu. Dan juga kita perlu namanya empati. Empati itu atau simpati, ya. Jadi ketika majelis A merayakan atau mengadakan acara ini, kita bisa saling mendukung. Nah, sebagai umat Buddha, kita hendaknya menjadi pembawa kedamaian. Entah itu di lingkungan rumah kita, kemudian di lingkungan wihara, ya, sebagai tempat ibadah kita, maupun di sekolah dan juga tempat kerja. Kita perlu menunjukkan sikap-sikap yang misalnya ramah, kemudian sabar, penuh hormat, dan juga mudah memaafkan. Dikarenakan kerukunan ini bukan hanya sebagai pendapat, ya, sebagai formalitas saja, tapi memang kerukunan itu harus kita praktikkan. Kalau kita hanya membicarakan teori-teori kerukunan, kemudian kita sebagai tokoh, ya, kita tidak mempraktikkan, kita tidak mencontohkan, nah, itu hanya sebagai ilusi. Nah, oleh karena itu, umat Buddha, kita juga perlu, ya, menumbuhkan kerukunan di intern kita. Jangan hanya karena kita berbeda majelis, kita berbeda cara sembahyang, kita berbeda wihara, lalu kita bermusuhan. Ya, kita perlu menumbuhkan metta, karuna, mudita, maupun upekkha, supaya kita bisa
melestarikan yang namanya ajaran Buddha. Ya, kita kalau antar majelis kita rukun, maka kita akan menjadi damai. Kita bisa hidup tenang ya, menjalankan ajaran Buddha juga dengan kedamaian. Tidak perlu namanya risau seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sedama tentang kerukunan di dalam agama Buddha atau di dalam umat Buddha. Ya, mari kita jadikan ajaran Buddha ini sebagai pedoman untuk mempererat persaudaraan. Jangan mudah terpecah karena perbedaan-perbedaan yang kecil. Hanya karena berbeda pendapat, hanya karena berbeda pandangan, hanya karena berbeda cara kita untuk beribadah. Jadi ingatlah bahwa kita semua adalah saudara dalam dhamma. Ya, semoga umat Buddha ini selalu hidup rukun, damai, dan bersatu dalam kebajikan. Nah, semoga cinta kasih juga kita dapat kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa hidup damai ya di dunia ini. Sehingga Buddha Dhamma juga tetap lestari. Nah, itu pembahasan kita tentang kerukunan di dalam agama Buddha. Semoga kita dapat praktikkan. Dan akhir kata dari saya, Sabbesata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi ajang bagi timnas Belgia untuk membangun kembali kekuatannya setelah berakhirnya era generasi emas. Berikut kita dengarkan Gema Piala Dunia 2026 bersama Lintang Azra.

0: Timnas Belgia kembali bersiap menghadapi Piala Dunia 2026 dengan semangat baru di bawah arahan pelatih Rudy Garcia. Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi kesempatan bagi Belgia untuk membangun kembali kekuatannya setelah berakhirnya era generasi emas. Rudy Garcia menegaskan bahwa dirinya ingin membentuk tim yang memiliki keseimbangan antara pengalaman dan pemain muda. Menurutnya, Belgia memiliki banyak talenta yang mampu bersaing di level tertinggi jika diberi kesempatan berkembang. Salah satu nama yang tetap menjadi andalan adalah Romelu Lukaku. Penyerang berpengalaman tersebut kembali masuk dalam skuad dan diharapkan menjadi ujung tombak Belgia berkat ketajamannya di depan gawang. Selain Lukaku, Belgia masih mengandalkan sejumlah pemain senior seperti Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois. Pengalaman mereka dinilai sangat penting untuk membantu tim menghadapi tekanan dalam turnamen besar seperti Piala Dunia. Di sisi lain, Belgia mulai memberi ruang lebih besar kepada generasi muda. Pemain seperti Jeremy Doku, Charles de Ketelaere, dan beberapa talenta baru lainnya diproyeksikan menjadi masa depan sepak bola Belgia. Jeremy Doku menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya bersama FIFA, Doku menyebut bahwa Belgia memiliki skuad yang penuh kualitas dan siap memberikan yang terbaik untuk negaranya. Gelandang Youri Tielemans juga menilai bahwa Belgia sedang berada dalam proses membangun identitas baru. Ia optimistis kombinasi pemain muda dan senior dapat membantu tim tampil lebih kompetitif di level internasional. Meski tidak lagi diperkuat sebagian besar pemain generasi emas, Belgia tetap dianggap sebagai salah satu tim kuat Eropa. Kualitas individu para pemain serta pengalaman bertanding di kompetisi elit menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi Belgia untuk membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dan menciptakan prestasi baru. Dengan semangat regenerasi dan kepemimpinan pemain berpengalaman, Setan Merah Eropa ini berharap kembali mencuri perhatian dunia.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Rosetul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gi?
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak benar begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih, Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh, Pak. Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh, Pak. Ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba, Pak?
3: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya, Bu. Pantes kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes, Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa dalam program Dialog Kesehatan bersama Dr. Khairul Mufid, yang nanti kita akan membahas tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang nyeri sendi dan juga asam urat. Pendengar dan juga pemirsa, sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Purwokerto Dr. Khairul Mufid. Apa kabar dokter? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Onik.
0: Kabar sehat, dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan demikian juga, Mas.
0: Amin.
1: Ya, kita doakan juga para pendengar sekalian ya, Mas Onik ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatannya ya.
0: Amin.
1: Dan kalau seandainya ada yang sakit ya, mudah-mudahan segera sembuh ya.
0: Amin. Istirahat.
1: Kalau perlu ke dokter ya.
0: Amin. Darbalam.
1: Jadi kesehatan itu nomor satu ya.
0: Betul.
1: Segala aktivitas akan berjalan normal kalau kita dalam keadaan sehat ya. Diupayakan terutama yang sudah usia lanjut untuk selalu menjaga kesehatannya. Ya, demikian Mas.
0: Baik, iya. Apalagi kita nggak kerasa udah melewati Lebaran Idul Adha ya dok, kemarin ya, dok. Nah mungkin ini akan muncul banyak pertanyaan nih ya dok ya nanti.
1: Iya, monggo silakan.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita mulai dialog kesehatan pada malam hari ini, kami juga akan menginformasikan bahwa siaran malam hari ini dapat Anda simak melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id serta melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto, dan kita membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Dr. Khairul Mufid terkait dengan tema malam ini ataupun juga di luar tema juga dipersilahkan. Nanti kita akan buka kesempatan melalui line telepon di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Ya baik dokter, ini malam hari ini kita temanya adalah nyeri sendi dan asam urat. Nah, kira-kira penyebab dan cara mengatasinya ini seperti apa? Kita langsung dengarkan paparan dari dokter.
1: Iya, sebetulnya ini sudah sering dibahas secara tidak detail sekali. Artinya ya, ada orang bertanya terus ya, nyeri sendi itu memang apa namanya? Ya hampir tiap hari keluhan banyak, terutama orang-orang yang sudah usia ya.
0: Okay.
1: Ya sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada para pendengar sekalian ya, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini banyak manfaatnya buat kita sekalian ya.
0: Amin.
1: Kita jaga kesehatan supaya jangan sampai sakit ya, seperti itu. Jadi nyeri sendi itu hampir kebanyakan orang yang mengalami ya. Jadi kalau kita ngomong masalah nyeri sendi dan hubungannya dengan asam urat itu sebetulnya itu suatu hal yang berbeda ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi asam urat itu apa? Nah, nyeri sendinya. Jadi pada prinsipnya sendi itu akan ya ada rasa tidak enak ya. Jadi, rasa tidak enak itu tidak nyaman ya untuk bergerak.
0: Ya.
1: Jadi sendi ini digunakan untuk membantu pergerakan. Jadi di antara dua tulang itu ada sendi, Mas ya. Kalau kita itu semuanya tulangnya lurus kape ya, kita malah nggak bisa bergerak ya.
0: Oke, okay,
1: bergerak itu karena
0: gitu ya,
1: dok,
0: ya.
1: Nah, sendinya macam-macam, okay. Termasuk ada sendi engsel itu kan hanya gerakan seperti pintu itu ya, yang bukanya kanan kiri kanan kiri. Okay. Ya. Itu engsel itu seperti di sendi siku ya. Tapi kalau sudah sendi di bahu itu sendi peluru ya. Peluru itu mau diputer-puter kanan kiri ke depan ke atas itu bisa.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kita adanya sendi itu yang menghubungkan dua tulang itu sehingga kita bisa melakukan suatu pergerakan yang harmonis ya. Dan mestinya kalau orang normal itu tidak mengalami gangguan ya.
0: Baik
1: itu pada saat bergerak maupun pada saat diem ya. Kadang-kadang ada orang yang dengan diem saja rasanya sakit ya, kadang-kadang bengkak. Disertai dengan bengkak merah ya. Kemudian rasa panas di sendinya ya. Ya, dan nyeri ini rasanya macam-macam ya. Ada yang rasanya seperti di apa ya, seperti rasa panas, atau rasanya bisa ringan bisa berat ya, dengan intensitas atau dengan ya, ada waktu yang lama, ada yang pendek ya. Jadi kalau keadaan nyeri sendi itu sebetulnya bisa macam-macam penyebab mas. Ya, jadi ada karena sendi itu kan dua tulang yang bersinggungan ya. Di antaranya itu ada kapsul yang menyatukan sehingga sendi itu bisa bergerak. Itu banyak penyakitnya mas. Salah satunya seperti osteoartritis, ada pengapuran sendi. Kemudian ada memang gangguan ya, pada kapsul sendinya ya. Kemudian pada juga mungkin kekurangan cairan di situ ya, sehingga terjadi suatu pergerakan ya, suatu pergeseran pada dua tulang itu menyebabkan kakinya, sendinya sakit ya. Kalau penyebabnya macam-macam sekali ya. Ya seperti mulai dari seperti cedera ya mas, orang kalau keselio aja ya. Jalan kaki keselio ya, cedera atau mungkin benturan atau mungkin jatuh
0: ya. Kecelakaan juga ya,
1: atau kecelakaan ya, itu bisa mengenai semua sendi. Jadi bagian sendi itu kena ya, ya semuanya merasakan sakit ya. Apakah itu di tulang kepala sendinya atau mungkin apa saat terjadi apa namanya kerusakan pada jaringan apa namanya kapsulnya atau ligamen itu ya. Itu otot yang menghubungkan antara dua sendi ya. Jadi itu ada cedera bisa menyebabkan rasa nyeri ya.
0: Kalau ligamen ya, itu bisa putus nggak dok?
1: Bisa man. Jadi seperti kalau ya itu yang susahnya di situ ya. Ada yang putus, ada yang ter apa namanya
0: sobek,
1: ya sobek ya. Ada yang pindah tempat itu ya. Jadi salah satu dari penyakit sendi itu ya, oleh karena ini asam urat ya. Jadi penyakit gout atau asam urat. Jadi sebetulnya itu saja mas ya. Tapi kalau kita mau cari seperti itu banyak sekali penyebabnya ya. Nyeri sendi itu penyakit macam-macam sekali ya. Seperti misalnya asam urat ya, kemudian ada karena gangguan asam urat biasanya dijumpai di lutut ya. Lutut atau di jempol tangan, jempol kaki ya. Ya di situ sering-sering kali, dan itu bengkak kemudian warna merah ya, kemerahan lah. Ya kemudian nyeri dipegang rasanya anget atau panas ya. Tapi sebenarnya banyak yang menyebabkan itu, seperti penyakit seperti ini ya, kalau saya bacakan ya, ada penyakit autoimun ya. Mungkin terus rematik ya. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya nyeri sendi itu nyeri yang terjadi pada sendi yang dialami oleh ya pada hampir banyak orang, terutama orang tua. Ya, salah satunya asam urat. Ya, kalau asam urat sendiri itu sebetulnya begini, kalau kita tahu penyebabnya, asam urat itu karena sebetulnya itu kebutuhan kita butuh asam urat ya. Tapi angkanya kan bervariasi ya, antara perempuan sekitar 6 ya. Kalau kita periksa laboratorium, kemudian kalau laki-laki itu 7 ya. 7 angkanya 7. Ya, itu sebetulnya dia asam urat itu penting digunakan untuk metabolisme ya, jadi untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan apa, untuk merawat ya sel-sel tubuh ya. Di samping itu apa, digunakan untuk energi ya, energi. Tapi kalau jumlahnya kebanyakan dia akan dibuang, jadi ada angkanya yang tidak boleh melebihi angka tertentu, sehingga kalau kebanyakan pun akan dibuang, dan ini dibuang pun sebetulnya ini tergantung dari di tempat pembuangannya mas. Itu kan nanti akan dibuang lewat kencing. Jadi kalau orang dengan keadaan normal, kita makan dengan, walaupun mungkin makannya banyak sekali ya, banyak yang mengandung asam urat itu seperti daging ya, kerang ya, pokoknya ya yang itu asam urat ya, kacang-kacangan itu. Kalau ginjalnya bagus ya tidak ada masalah ya. Kecuali kalau ginjalnya itu ada suatu kelainan di situ sehingga asam uratnya tidak bisa dibuang ya, menyebabkan menumpuk ya. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang ada menyebabkan dia akan kumpul di sendi yang menyebabkan terjadinya radang sendi oleh karena asam urat. Ya, sebetulnya hanya begitu saja. Tapi kalau kita bicara radang sendi itu ya penyebabnya seperti benturan macam-macam ya. Ada memang karena faktor usia, karena pengerosan tulang, pengerosan sendi. Ya terutama yang sering kali itu karena cedera mas ya.
0: Okay.
1: Ya seperti orang menyempel sepak bola lah kadang-kadang itu nyari sendi.
0: Karena orang jatuh biasanya tumpuan utamanya lebih ke bagian-bagian sendi gitu ya dok ya. Kayak siku atau lutut gitu ya.
1: Ya jadi posisi sendi, posisi jatuh itu seperti kita tumpuannya di telapak tangan ya. Bukan pergelangan tangan mungkin gak apa-apa ya. Tapi mungkin patahnya di mana di
0: tulang kering
1: ya tulang ya tulang kering atau mungkin kita di lengan bagian bawah misalnya di situ ya. Jadi saya kira itu aja yang mungkin ada yang di luar itu monggo mas silakan.
0: Oke, silakan baik buat para pendengar yang ingin bergabung.
1: Boleh silakan kalau yang bertanya dengan masalah sendi ini.
0: Baik, silakan. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya. Dengan Pak siapa Pak?
2: Faizin Lumbir.
0: Oke, Pak Faizin, silakan Pak Faizin.
2: Ya, selamat malam dokter.
1: Moga Pak Faizin, ya.
2: Ini, aku sudah lama ngidap sakit jantung dan saraf. Tapi sementara ini sakit sarafnya lagi mantan enak. Bagaimana kalau sementara istilahnya diberhentikan oleh saya sendiri?
1: Obatnya apa ya? Obat sarafnya apa? Obat sarafnya apa Pak?
2: Saya di pinggang.
1: Nah, obatnya apa obatnya?
2: Ada. Kurang tahu.
1: Oh, ya.
2: Pokoknya 5 macam saraf, obat jantung 5 macam.
1: 10 macam ya.
2: Iya. Sekali minum itu maksudnya satu waktu katanya boleh saja gitu ya.
1: Oh, iya, boleh.
2: Tapi saya pengen obat sarafnya diberhentikan karena agak enak. Gitu.
1: Yeah,
2: apakah
1: yeah.
2: boleh apa harus dikonsumsi terus?
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Enggak ada yang masih. Ya ya, ini pertanyaan bagus ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faizin. Di belakangnya Pak Faizin mungkin
1: silakan monggo.
0: Ya. Baik. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam monggo silakan.
0: Ini Ibu siapa Ibu?
3: Dengan Bu Ririn.
1: Bu Ririn. Dari mana ya Bu?
3: Di Gombong.
0: Oh di Gombong, oke. Bu Ririn silakan pertanyaannya.
3: Selamat malam dok.
1: Selamat malam Bu Ririn, silakan.
3: Ini saya mau nanya. Saya tuh semenjak, saya kan usia 48.
0: Oke.
3: Tapi sudah 4 bulan ini saya tidak itu, nggak datang bulan gitu. Tapi jadi badan tuh gampang sakit gitu loh.
1: Gimana berhenti?
0: Enggak datang bulan
1: ya terus perutnya sakit.
3: Enggak datang waktu sudah 4 bulan ini gitu.
1: Ya terus
3: badan itu gampang sakit jadinya.
1: Gampang sakit ya.
0: Oh badannya ya Bu.
1: Ya
3: terutama di pinggang gitu loh kayaknya.
1: Di pinggang ya.
3: Gel gitu.
1: Di pinggang tengah apa kanan kiri atau?
3: Iya di pinggang. Semuanya.
1: Semuanya di pinggang ya. Ibu minum ya.
3: Minum itu sering
1: gitu.
3: Sering
1: ya. Iya, Ibu minum obat KB enggak? Pil atau suntik apa enggak? Tidak get KB sama sekali.
3: Enggak.
1: KB tidak ya. Ya, 48 ya sebetulnya belum saatnya udah ya. Ya, ada lagi yang di
3: ya, itu aja sementara
1: itu. Oh iya ya.
3: Oke,
1: okay,
3: baik. Ya, terima kasih
0: dong.
1: Ya,
0: baik. Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab dulu atau kita ke pertanyaan lagi, Dok?
1: Mungkin kalau ada yang bertanya silakan.
0: Oke. Okay. Ya, sembari dijawab dulu mungkin, Dok, silakan.
1: Ya, monggo. Ada yang tanya lewat WA anda?
0: WA ada dok.
1: Ya okay. Sekarang saya satu aja.
0: Oke okay, baik.
1: Nanti biar ditanya.
0: Ini dari Pak Handi Purbalingga. Assalamualaikum dokter. Saya punya nyeri sendi di lutut. Kalau untuk jongkok nyeri sekali sama asam uratnya normal. Apakah sakit ini bisa sembuh total atau bagaimana? Apa obatnya dokter? Terima kasih.
1: Ya, tidak. Ya. Ini pertanyaan bagus-bagus ya.
0: Baik.
1: Untuk Pak Faizin ya begini Pak, panjenengan kan ada jantung, ada saraf ya. Saraf itu sebetulnya kalau kita sakit sendi atau itu maksudnya ke bagian saraf ya. Ya walaupun nanti pada suatu keadaan mungkin panjenengan perlu suatu tindakan ya. Tindakan itu bisa nanti ke bagian bedah ya. Tapi kalau jantungnya tidak

0: Jadi mungkin ada olahraga ringan, ada untuk peregangan, ya kemudian jalan, mengurangi beban pada tempat yang sakit itu. Nah, itu diteruskan saja. Obat bisa dihentikan ya Pak. Dihentikan, tapi nanti begitu mau, saya tidak tahu apa namanya obat apa yang diminum ya, mungkin ada vitamin sendi ya, mungkin ada obat untuk mengurangi rasa sakit di sendi, atau mungkin ada untuk apa namanya ya vitamin sendi saya katakanlah, itu bisa dihentikan Pak. Ya pandangan aktivitas seperti biasa aja, nanti pada saat kontrol ya pandangan terus terang, yang penting bahwa saya tidak ada keluhan apa-apa ya dokter. Ya itu boleh. Jadi pandangan obat jantung yang tidak boleh dihentikan, tapi kalau obat sendirinya bisa dihentikan. Saya kira demikian ya Pak Panjin ya. Boleh dihentikan semuanya boleh ya. Kemudian untuk Mbak Budirin dikompong dengan usia 48 ya. Ya orang kalau gangguan menstruasi itu akan terjadi, orang kalau wanita pada usia-usia tertentu itu akan mengalami yang namanya menopause ya. Menopause itu, atau nanti akan suatu saat akan berhenti menstruasinya. Ya waktu suburnya sudah habis ya, katakanlah ya. Nah untuk pada saat awal sebelum terjadi, kita prosesnya kan berjalan lambat ya. Jadi dari yang normal terus tidak ujuk-ujuk terus nanti terus berhenti total menjadi tidak fertil, tidak apa ya, tidak subur ya, bukan. Tapi mulai suatu fase di mana terjadi premenopause ya. Ya seperti itu. Nah, disitulah sebetulnya terjadi suatu gangguan, bukan gangguan ya, perubahan-perubahan hormon ya. Di situ perubahan hormon kan menopause itu dipengaruhi oleh hormon ya. Ya itu akan berperan di situ sehingga lama-lama nanti akan berhenti ya. Nah ini macam-macam ya. Bisa dalam bentuk yang artinya menstruasi yang banyak, atau mungkin tidak teratur, atau mungkin sebulan menstruasinya normal kemudian berhenti kemudian menstruasi lagi ya. Ya. Untuk ini begini Bu Anu, Bu Mbak Ririn ya. Saya kira lebih baik memang dikonsultasikan ke dokter ya. Ya karena apa? Karena tidak menstruasi sebenarnya kalau seperti saya ngobati gampang ya. Itu kalau obatnya gampang Bu Ririn ya, mau diobati sendiri ini. Walaupun anu ya sebetulnya saya tidak boleh ngobati di sini ya. Ya, baik. Ya seperti kita kan pil KB itu digunakan untuk sebagai obat pencegahan, tapi bisa sebagai pengatur ya. Jadi kalau panjenengan minum pil KB itu kan tidak menstruasi, nanti panjenengan minum pil KB satu mpleng itu. Ya, kemudian pada saat selesai rampung itu nanti diharapkan terjadi suatu keadaan di mana tiba-tiba berhenti KB-nya, terjadi menstruasi.
1: Oh,
0: ya.
1: Okay.
0: Nah, seperti itu kemudian bisa diteruskan satu pil lagi, satu strip lagi nanti. Tapi begini, ini hanya ya, artinya di biasanya kalau di puskesmas, di klinik yang apa namanya secara ringan obatnya seperti itu ya, jadi pakai. Dan tapi sebaiknya memang mungkin ada sesuatu yang di dalam kandungan, bisa saja ya. Tidak perlu harus ke dokter spesialis, ke bidan mungkin ya, mungkin obatnya itu seperti itu ya. Mungkin diperiksa, mungkin yang jelas apakah ada kelainan di kandungan ya. Seperti yang dikhawatirkan itu ya. Ada benjolan, ada apa rasa berat di perut bagian bawah. Ya itu kalau tidak ada apa-apa ya mungkin hanya gangguan. Jadi nanti akan bisa memilah ya jenis sebetulnya ini gangguan menstruasi 4 bulan tidak menstruasi ini apakah karena suatu keadaan gangguan di hormonal ya, hormonnya, atau mungkin ada kelainan di kandungan atau apa ya. Jadi seperti itu, hanya itu saja sebetulnya. Saya kira masalah ini tidak serius ya. Ya, tapi kalau ya sebaiknya kalau saya sarankan ke puskesmas atau ke klinik ya, dicek semuanya. Jadi nanti akan tahu. Ya biasanya kalau obatnya gampang itu nanti ya. Atau ada obat-obat yang hormon yang dikasihkan begitu minum namanya Mbak Ririn akan menstruasi. Nanti sambil ya. Nah, nanti mungkin kalau sudah selesai seperti itu nanti mungkin terjadi ada perubahan lagi ya. Karena untuk ya jadi ada yang ngatur hormon itu diatur. Jadi suatu saat pada umur-umur tertentu menopause terjadi itu hormonnya sudah nanti akan

0: diatur sehingga keluhan-keluhan ya. Ya seperti itu Mbak, ya Bu Ririn ya.
1: Okay.
0: Jadi saya sarankan ya sebaiknya dikontrolkan ya. Mm-hmm. Ya, tapi yang jelas kalau masih dengan 30 tahun itu kalau pertanyaan saya tidak tidak masalah itu ya.
1: Okay.
0: Ya, misalnya itu sudah tes spek belum ya.
1: Okay.
0: Nah mungkin hampir kan okay. Ini kan usia 48. Mm-hmm. Walau kemungkinan itu bisa saja terjadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya seperti ya orang yang kepengen punya anak 48 mm-hmm. masih bisa untuk selama masih menstruasi masih ada kandung apa hidung telurnya masih jalan ya bisa saja. Ya, apa namanya terjadi kehamilan ya.
1: Oh,
0: tapi
1: okay.
0: Tapi ini mungkin yang di saya tidak sampai ke situ ya. Yeah, tapi yeah. Kemungkinan bisa saja terjadi karena 4 bulan ternyata dites positif ya hamil ya. Tapi itu ada perubahan biasanya ada perubahan di fisik ya.
1: Okay.
0: Seperti di payudaranya itu kan menjadi lebih keras ya. Kemudian puting susunya juga nanti ini kalau cerita medis ya. Yeah,
1: yeah.
0: Itu menjadi lebih hitam ya. Oh. Jadi itu gejala-gejala untuk orang hamil ya. Mual, muntah ya seperti itu ya. Saya kira kayak gitu Mbak Ririn mungkin kalau nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Kemudian untuk Pak Hardi.
1: Pak Han.
0: Pak Handi.
1: Pak Han. Han saja Pak.
0: Han, Pak Handi. Ya
1: Purbalingga.
0: Di Purbalingga.
1: Iya.
0: Sendi, lutut ya gini umur usia masih muda ya 40 berapa?
1: Belum tidak menyebutkan
0: dia
1: ya.
0: Sebenarnya
1: ya,
0: ya.
1: Mungkin bisa disebutkan untuk Pak Han ya.
0: Ya kalau sembuh bisa Mbak. Jadi dokter akan mencari penyebabnya paling tidak nanti akan tidak menjadi lebih berat ya. Biasanya dokter akan tahu ya. Tapi yang penting malah seperti ini Pak Han.
1: Jadi usianya 65 dok ini.
0: 65.
1: Iya.
0: Panjangnya malah artinya ya, makin cepat ditangani makin baik ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya yang penting satu berat badan diturunkan ya. Jadi jangan sampai berat badan itu melebihi karena beban pada sendi itu akan menjadi lebih berat ya.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian olahraga yang ringan ya. Sementara seperti lari-lari jangan ya. Jangan serius seperti itu. Kemudian ya, nanti akan dikasih obat untuk apakah ini perlu obat-obat yang saya kira kalau tidak ada yang gampang tapi sebaiknya memang di kalau masalah asam urat itu mungkin memang asam uratnya normal ya.
1: Normal dok.
0: Ya, jadi seperti tadi katakan, jadi orang kalau semuanya kalau nyeri sendi selalu yang dijadikan kambing hitam itu itu asam uratnya asam urat nah.
1: Yeah.
0: Bahkan asam urat kadang-kadang ini pusing karena mungkin asam urat ya enggak, asam urat itu sebenarnya baik-baik saja ya.
1: Okay.
0: Ya kadang-kadang walaupun sampai angkanya tinggi tapi ya kadang-kadang seringkali tidak ada keluhan seperti 9, 10 sampai 11, bahkan ada sampai 15 ya mas.
1: Okay.
0: Tapi tanpa keluhan sama sekali banyak ya. Nah ini kebetulan juga asam uratnya enggak. Jadi itu hanya murni karena mungkin karena osteo ya gangguan
1: asam di asam uratnya 5,3 dokter.
0: Nah, ya makanya itu. Jadi saya kira normal ya. Berapa badannya saya yang untuk Pak Hain diturunkan ya.
1: Oke. Okay. Baik. Ya ini ada yang bergabung lagi dokter.
0: Silakan.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam bocah bagus.
1: Iya.
2: Yeah. Selamat ketemu lagi sama Pak Mufid yang barangkali masih bagus.
0: Masih.
2: Suaranya masih lantang, masih gandem kok.
1: Iya.
2: Ya enggak guys. Ki pertakonane gini belaka sudah bae Pak Mufid.
0: Iya gimana?
2: Lansia zaman sekarang itu rata-rata itu dengkulnya itu ya seandainya dengkul sikil kiwe tengen dia tetap melentongnya dengan nek dengkul kiwe melentongnya tetap kiwe jadi karena gangguan ini gue nengkono Pak Mufid asli gue zaman sih pikir rata otoritas pokoknya lah termasuk aku kising takon
0: sebabnya apa? Kenapa Pak? Sebabnya apa Pak? Kok bisa melentong kanan kiri aja?
2: Ya mungkin ya mungkin apa pengaruh karo jangan-jangan sing lagi akun dan Pak Mufid mungkin.
0: Iya, iya.
2: Aku kan asal usulnya ya no, lempeng sih asal usulnya tapi sikit mayoritas kayak gue kabe kok Pak. Iya, ya gue nyong pertakonannya kayak gue tok Pak Mufid karo
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini kalau ada satu lagi mau silakan.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya. Yeah. Dengan pasien.
3: Ini saya tanyakan sebentar lagi. Sebetulnya sekarang sudah masuk di musim dingin ya.
1: Ya dengan Pak siapa Pak?
3: Kira-kira makanan apa, minuman apa yang harus kita konsumsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian.
1: Ya. Baik, ini dengan Pak siapa Pak? Oke. Okay. Ya, mungkin untuk Anda yang ingin bergabung bisa disebutkan nama dan usianya ya, baik.
0: Ada ya, ada lagi yang mau tanya.
1: Ini lewat WhatsApp, Dok. Ada.
0: Iya, coba-coba.
1: Ya, ada dari Bu Ida. Ya, ini mau bertanya. Setiap bangun tidur, pundak atau bahu kanan kirinya sakit atau linu. Nah, tempat curhat ke teman katanya asam urat, apakah betul atau tidak, Dok? Ya, karena belum pernah diperiksakan ke dokter.
0: Iya, makanya ya, Bu Ida ya. Hanya itu aja ya. Iya. Matur nuwun semuanya ke arah ke situ. Ini sebetulnya ya, banyak keluhan seperti itu, banyak sekali ya, hampir ya. Lainnya yang memang harus lebih kita mengetahui asam urat tuh sampai sejauh mana pengaruh terhadap tubuh ya. Ya. Kalau apa, kalau dengkulnya kanan kiri sakit, kemudian Pak sempat semane, Pak kemudian kakinya, ya memang seperti itu bisa terjadi. Tapi tidak semua orang sama, ya, Pak. Jadi panjenengan mungkin dengan saya juga sama melintongnya ke kanan ke kiri ya. Okay. Jadi sebetulnya kebiasaan kita saja lah ya. Ya kalau kita ya seperti kalau orang selebritis ya. Okay. Orang ya itu kalau jalan saja latihan jalan untuk supaya biar kelihatan jalannya anggun, cantik, kemudian jadi perhatian orang itu kan untuk jalan itu ada yang ngatur ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, seperti orang ya, orang tapi kalau kita seperti kita kadang-kadang so tidak ya, kebiasaan itu banyak kebiasaan jelek ya. Seperti saya ya, terus kalau jalan ya karena memang lama-lama otot-otot di bagian perut bagian dalam itu makin lama makin mengerut ya. Jadi posisi orang itu kenapa kok sampai terutama ibu-ibu ya. Ya makanya kan kadang-kadang bungkuk itu ya karena memang itu kan karena kok rasanya kok enak ya. Enak rasanya bungkuk aja seperti saya lama-lama nanti kebiasaan akhirnya saya sering dimarahi sama dibilang Pak berdiri yang ya duduk ya enak kok rotok bungkuk ya. Itu suatu anu memang ya memang jadi kalau Pak ini kalau dihitung betul Mas ya. Jadi sebetulnya kalau saya pada saat muda itu tingginya 165 katakanlah. Ya betul ada. Saya ternyata setelah umur sekian terus jadi kurang 2 cm Mas.
1: Oh gitu dong.
0: Iya karena mengkerut otot apa ya. Coba panjenengan nanti Pak, monggo Pak panjenengan semuanya nanti coba bener enggak ototnya ya, omongan saya ini. Ya karena memang ada suatu penyusuran yang sendi kan dulu jarangnya agak jauh tapi sekarang agak ya karena cairan sendinya berkurang sehingga orang itu makin pendek ya. Dan seperti itu. Jadi kebiasaan sebetulnya Pak makanya kita kadang-kadang soal kakinya ada yang melingso apa ke kanan ke kiri itu bisa saja terjadi tapi kalau kita sebetulnya olahraga teratur kemudian kita jaga cara posisi kita apalagi kalau masih pegawai itu kan mau jalan harus tegap kemudian ya untuk diatur cara berdiri dan lain-lain ya siap sempurna itu apalagi kan tentara itu semuanya ya jadi hanya panjenengan karo aku wae sing tua-tua jadi ini badannya tidak simetris ya tidak sama kanan sama kiri tidak sama ya kena dengkul ya kemudian ada pertanyaan masalah dingin ya kalau ini memang nanti musim dingin. Yang penting itu bukan masalah anu ya Pak. Jadi kebutuhan air itu tergantung dari pada aktivitas sehari-hari. Kita minum ya. Pak Nida itu minimal untuk ya kalau orang anu 6 gelas ya 1,5 sampai 2
1: liter. Liter
0: ya 2 liter lah sebetulnya ya. Dan itu dibagi menjadi satu hari itu terutama dari pagi sampai sore ya. Kalau sudah agak malam dikurangi karena orang tua itu juga sering kencing malam apalagi kalau punya penyakit diabetes ya. Jadi mengganggu aktivitasnya ya. Jadi kita usahakan jangan sampai sakit ya. Musim perubahan musim ini nanti batuk pilek karena pada musim itu akan berpengaruh pada apa namanya? Pada wabah artinya. Jadi musim ada musim seperti musim penyakit itu podo Mas ya. Ada musim durian ya, nanti musim durian, musim buah ya, nanti ada musim buah ya, nanti banyak orang mencret ya. Oh. Ya banyak orang macam usia menutan nanti ya banyak banyak orang batuk pilek kan ya nanti ngikuti jadi orang itu kan ngikuti aja. Okay. Ya seperti demam berdarah juga akan dimuncul mata seperti sekarang ini jarang ya kan sudah panasnya sudah banyak ya jadinya jadi telur nyamuk tidak jadi nyamuk ya. Nah nanti kalau sudah mulai banyak hujan ya kebersihan kita lingkungan kurang baik banyak nyamuk ya nanti demam berdarah muncul. Jadi sebetulnya cuaca itu berpengaruh pada tubuh ya. Okay. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau panjenengan terutama yang dingin bukan hanya masalah sendine do sama
1: atau makanannya gimana
0: kakinya jadi kambuh kabeh sing dengkule sakit ya seperti itu. Jadi cuaca memang berpengaruh lah untuk tubuh itu begini Pak. Pak panjenengan kalau yang kebutuhan tahunya untuk bagaimana supaya tahu kalau kita itu tidak kurang kalau aktivitas tinggi ya kita otomatis harus banyak minum ya banyak keringat yang keluar kita ganti dengan banyak minum jangan sampai terjadi kekurangan cairan nanti kalau kekurangan cairan nanti lama-lama fungsi dari seluruh tubuh akan terganggu ya dan ya, termasuk ginjalnya juga terganggu ya nanti kalau dibiarkan dalam waktu yang lama ya nanti akan bisa sakit macam-macam termasuk ginjalnya. Jadi panjangnya minum aja sediakan dilihat kencingnya Pak. Kalau kencingnya yang normal tuh warnanya putih kekuningan gitu aja lah ya putih kalau sudahnya bibisnya pagi siang sore malam kencingnya warnanya putih berarti jalan sudah cukup untuk minum ya. Tapi kalau misalnya kok jadi pagi kuning pagi masih putih terus sore siangnya jadi kok agak kuning itu berarti kurang minum ya mungkin aktivitas sehari jadi dijaga betul dengan cara paling gampang melihat itu aja
1: urin ya,
0: ya apalagi kalau misalnya kita mau lebih teliti ya ada endapan apa tidak ya
1: berbusa atau
0: berbusa apa tidak kemudian apa keruh apa tidak itu salah satu ciri sebetulnya untuk mengetahui kesehatan kita dengan melihat air kencingnya ya seperti itu. Jadi kalau udara dingin gini ya kalau misalkan dari pagi sampai sore itu boleh banyak minum, tapi kalau malam dikurangi biar tidak terganggu pada saat kita tidur ya.
1: Okay.
0: Kemudian dari Mbak Bu Ida, begini Bu, jadi aktivitas sehari-hari kelemahan pada ibu-ibu itu satu itu kurang gerak ya. Yang saya sering ini banyak. Makanya kan sekarang tuh banyak sekali apa aktivitas ibu-ibu ada posyandu dan lain-lain termasuk hampir tiap RB itu ada senam ya banyak itu kegiatan senam di mana-mana orang sekarang bergerak karena sudah sadar bahwa pergerakan senam itu nanti akan membantu sendi-sendi yang sering kita gunakan ya jadi ya karena mungkin salah tidur bisa Bu Ida jadi tidurnya terlalu pada posisi selalu gitu atau mungkin ngangkat barang-barang berbeban ya dan ini yang dirasakan itu mungkin seluruh ya seluruh zatnya ya tulangnya ya ototnya ya jadi sendi juga seperti jadi di punggung sini ya punggung belakang itu mulai dari bahu kanan bahu kiri kemudian sampai sendi tangan kemudian turun ke bawah sampai lengan ya itu berarti yang capek, yang sakit itu ya otot dan sendinya ya.
1: Oke.
0: Jadi ini mungkin banyak sebab karena capek. Jadi kalau obat ya sementara panjangnya obat yang ringan saja dulu, kemudian olahraga yang ringan Bu ya tiap bangun pagi terutama digerakkan ya dilemeskan otot-otot dan sendinya ya. Mudah-mudahan nanti dengan cara seperti itu bisa berkurang atau mungkin bisa sembuh ya. Tapi kalau memang itu mengganggu sekali ya sebaiknya ya panjenengan periksa ke dokter karena mungkin bisa saja kita tahunya punggungnya sakit, kepalanya agak kenceng misalnya, tengkuknya kenceng setelah ditensi, tensinya tinggi ya.
1: Ya,
0: ya kebetulan bisa mengetahui penyakit yang lain yang ada hubungannya dengan perasaan sakit atau tidak enak di daerah punggung ya. Jadi jitu ke dokter itu salah satu itu kepentingnya untuk mengetahui lebih diri penyakit yang lain seperti mungkin diperiksa jantungnya atau apa ya. Jadi saya juga menyarankan pada semua banyak orang yang Wah, saya enggak pernah sakit, Dok. Saya...
1: Makanya enggak pernah ke dokter gitu.
0: Enggak pernah ke dokter. Enggak tahu itu tensi 200 ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tetap diberitahu bahwa dengan tapi tidak ketika pada saat itu 200 terus didiagnosa darah tinggi ya. Disuruh kontrol dulu, dicek apakah betul-betul darah tinggi ya nanti. Ya tahu-tahu nanti banyak kejadian orang tahu-tahu meninggal pada saat aktivitas oleh karena darah tinggi ya. Ya, seperti itu.
1: Baik, semoga bisa menjawab untuk Bu Idah ya.
0: Iya, Bu Idah
1: nanti. Iya, karena waktunya terbatas ini, Dok.
0: Ini ya,
1: bisa
0: apa-apa,
1: kita langsung ke kesimpulan terkait dengan...
0: Masih ada waktu berapa menit ya? 7 menit ya?
1: Iya.
0: Mungkin ada ya, BR-nya? Ada
1: tidak? Sudah, Dok.
0: Sudah habis ya?
1: Iya.
0: Ya, saya kira ini karena waktunya katanya habis ya.
1: Eh, Dokter, tapi ada satu pertanyaan, Dok. Ketika kemarin kan ada... habis ada Idul Adha gitu ya. Ini kan orang mungkin banyak apa namanya mengkonsumsi daging nih. Nah, rumor yang beredar atau orang-orang tuh kadang bilang bahwa makan daging kambing atau daging sapi ini menimbulkan darah tinggi atau menimbulkan penyakit-penyakit tertentu atau kolesterol. Ini gimana, Dok?
0: Ya, memang itu kolesterolnya tinggi ya, Mas. Jadi kalau hanya sekali-kali kita makan daging banyak ya, daging banyak kita kan mungkin ya daging ayam atau mungkin daging yang lain ya, mungkin kadang-kadang sapi atau mungkin kambing ya, tidak ada masalahnya.
1: Okay.
0: Jadi dan tidak ada hubungannya terus kita makan daging banyak gitu terus darah tinggi tidak.
1: Okay.
0: Dan tidak ada hubungan sama sekali ya, kecuali memang begini, jadi orangnya sudah darah tinggi, orang tahu minum obat dan tidak minum obat kemudian dia makan daging, kemudian terjadi sesuatu, katakanlah ya.
1: Iya, iya.
0: Itu bukan karena
1: daging,
0: ya. Ya, jadi yang seperti itu tuh tidak benar ya.
1: Atau kolesterol tinggi.
0: Ya, jadi kalau kita yang penting tahu, makanya yang penting itu kita tahu. Jadi orang yang darah tinggi pun boleh ya, boleh makan daging itu. Ya kan tidak tiap hari ya. Sekarang banyak daging, semuanya makan nyate kabeh, masuk mau diem saja. Kalau menurut saya, mau silakan aja. Ya,
1: okay.
0: Kita mungkin sehari dua hari itu banyak makan daging, tapi hari-hari selanjutnya kan kita atur
1: normal,
0: ya, normal lagi. Jadi kita juga bisa mencegah itu. Jadi bukan kok berarti kita tidak boleh makan yang enak-enak, boleh saja, asal porsinya jangan terlalu banyak.
1: Dan cara mengolahnya ya, Dok, ya?
0: Dan cara mengolahnya juga kemudian juga betul. Cara mengolah itu seperti misalnya dijaring daging bakar sama ada daging gulai itu kemudian ya, digulai kemudian diopor atau itu kan
1: santannya full,
0: semuanya gitu. Santannya full kemudian ya macam-macam jadi ya. Tapi kalau hanya sekali-kali monggo silakan saja, tidak usah terlalu khawatir sekali ya, tidak ada yang tinggal seperti saya Dok, banyak pada saat saya diundang kondangan ya ada kambing guling, ada macam-macam, ada es krim, ada gula, makanannya enak-enak. Kemudian karbohidratnya juga macam, rotinya macam-macam sekali. Yeah. Dia punya penyakit gula. Gimana, Dok, saya makan saja sebanyak mungkin ya. Saya bilang gitu, tidak apa-apa sudah kan tahu ya. Jadi memang pada saat itu
1: naik ya.
0: Tapi kalau kita terus besoknya kita dijagiran, tidak masalah ya. Tapi memang lebih baik semua itu jangan kebanyakan ya. Jadi saya bukan kok mau ekstrim, boleh semuanya ya. Tapi kita tahu diri lah, jadi makan boleh silakan yang secukupnya. Ya kalau sewaktu-waktu hanya sekali-kali pengen makan banyak silakan ya. Daripada nanti di rumah malah orang satu turu ya.
1: Tersiksa
0: karena ngiling-ngiling nanti mimpinya diuyak-uyak. Ya.
1: Oke.
0: Ya seperti itu, Mas. Jadi saya kira untuk para pendengar sekalian, matur nuwun atas perhatiannya. Ini pertanyaan bagus-bagus ya.
1: Ya.
0: Ya, yang penting kita jaga kesehatannya, terutama untuk sendi. Sendi dengan cara yang paling gampang itu panjenengan bangun tidur, gerakan dari sendinya.
1: Baik.
0: Ya, hanya 3 menit atau 2 menit, kemudian setelah itu nanti aktivitas biasa. Setelah mau mandi, ya, aktivitas senam dilakukan ya, seminggu 3 kali boleh
1: ya.
0: Jalan atau mungkin digerakkan tubuhnya ya, dengan cara seperti itu mungkin nanti kita merapat sendi ya.
1: Okay.
0: Paling gampang dan paling penting itu satu, berat badannya kalau yang gemuk turunkan. Saya kira demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas pencerahannya pada malam hari ini untuk dialog kesehatan dengan tema nyeri sendi dan juga asam urat. Tentunya semoga apa yang kita bahas bisa menjadi bagian dari sebuah pembelajaran untuk kita semua, dan kita bisa menjaga diri kita agar lebih sehat kembali. Dan tentunya insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Selepas ini kami akan hadirkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

esensi buku. Raksasa dari Jogja, lihatlah ke atas, temukan cinta. Sebuah novel yang ditulis oleh Dwita Sari, seorang yang menganggap menulis adalah bentuk nyata saat tidak ada orang yang mendengar ceritanya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 dan merupakan novel pertama karyanya. Raksasa dari Jogja mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang yang tidak percaya akan cinta, Bianca Dominic. Dengan bayang-bayang kehidupan keluarga yang kurang harmonis, diam-diam Bianca mencari jawaban atas pertanyaannya. Makna cinta yang ia tahu berbanding terbalik ketika ia melihat ayah dan ibunya. Ditambah lagi sahabatnya Leticia merebut Joshua Prasetya Hutomo, cinta pertamanya. Hal ini membuatnya semakin enggan untuk percaya cinta. Keputusan Bianca untuk meninggalkan Jakarta menuju Jogja merupakan keputusan yang tepat. Dia bertemu Gabriel, menemukan kebahagiaannya. Orang tuanya berpisah, ibunya menyusul ke Jogja dan ia kembali berteman dengan Leticia. Raksasa dari Jogja berhasil mencuri perhatian pembaca dengan bahasa yang mudah dimengerti. Buku ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat apresiasi positif dari para pembaca. Selain sebagai karya tulis, Raksasa dari Jogja juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Monty Tiwa. Raksasa dari Jogja merupakan karya tulis pertama milik Dwita Sari yang cocok dibaca untuk mengisi waktu luang. Gambaran rinci terkait keindahan kota Jogja memanjakan para pembaca. Buku ini berpesan untuk tidak pernah putus asa dalam menghadapi masalah dalam hidup. Demikian esensi buku Raksasa dari Jogja, karya Dwita Sari, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, malam hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia dari era 2000-an ya, yang akan kami sajikan di Ruang Rindu malam hari ini di suasana yang cukup dingin sepertinya Kota Purwokerto ya. Tapi semoga dinginnya malam ini tidak menghalangi Anda untuk menikmati malam ini dengan penuh memori-memori baik ya. Iya, karena di Ruang Rindu ini saya akan hadirkan lagu-lagu yang bikin Anda mengingat memori-memori masa lalu yang mungkin menyenangkan gitu ya. Sedikit flashback, rindu tentang momennya atau rindu dengan orang-orangnya gitu ya. It's okay. Iya, karena malam hari ini kita akan membuka kesempatan juga bagi Anda yang ingin bergabung request lagu, boleh banget, ataupun juga mau kirim salam, silahkan, nanti kita akan buka di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi, khususnya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya, dari Melly Goeslaw ya. Ini satu lagu yang memorize banget sih emang, I'm Falling in Love. Iya, yeah, bicara soal Melly Goeslaw ya, ini memang penyanyi yang bisa dibilang udah senior juga. Dan kalau bicara tentang awal mula dia bernyanyi, ini ternyata dari kelas 5 SD ya. Udah mulai bernyanyi, kemudian pas udah SMA, Melly Goeslaw ini udah mulai nulis lagu dan sebagai backing vokal dari Elva Cecioria ya. Dan akhirnya dia pindah ke Jakarta dan bertemu dengan Katon Bagaskara sebagai backing vokal di turnya Katon Bagaskara ya. Dan disitulah bertemu dengan Anto Hood dan juga Andi Ayunir. Dan kemudian di tahun 99, Melly Goeslaw mulai meniti karir solonya dengan mengeluarkan album Melly di tahun 99. Dan kemudian namanya dikenal oleh masyarakat luas. Apalagi sejak musiknya ini dipilih sebagai soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta ya, bersama Anto Hood, suaminya. Dan hal ini membuat mereka memenangkan penghargaan Festival Film Indonesia di tahun 2004 sebagai penata musik terbaik. Dan ia juga kemudian merilis berbagai album solo dan musik soundtrack ya, di berbagai film, termasuk dengan Ada Apa Dengan Cinta 2 ya, dan mendapat penghargaan juga di ajang Festival Film Indonesia atau FFI tahun 2016 ya. Kemudian di tahun 2023, Melly Goeslaw akhirnya menjajal ke dunia politik ya, dan akhirnya sudah cukup jarang kita lihat si Melly Goeslaw ini menyanyi gitu ya. Tapi kalau Anda emang suka sama lagu-lagunya Melly Goeslaw, bisa banget untuk selalu di request ya di sesi Ruang Rindu seperti kayak malam hari ini, atau di sesi-sesi lain. Baik pendengar, kalau tadi sudah ada Melly Goeslaw dengan I'm Falling in Love, selanjutnya saya punya lagu dari Krishna and the New Spectrum dengan Rahasia Indah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali lagi ya, satu lagu dari Bondan Prakosa sudah kami hadirkan untuk Anda dengan Kita Selamanya. Baik, kita akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 02816323336. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, okay, dengan pot ini ya.
2: Mas Anik?
1: Iya betul.
2: Duh, tidak apal banget aku berarti ya. Enggak kasar. Biasanya Mas Arya gitu kan.
1: Iya, biasanya Mas Arya.
2: Iya. Malam ini Sunda ya.
1: Iya betul, insya Allah.
2: Kenapa tanu Jepang apa-apa?
1: Kenapa? Oh belum pak, belum tahu nih nanti malam ini.
2: Aku pengen daun pulus.
1: Oke, nanti tergantung edisinya ya. Oke.
2: Kalau ini lagunya apa aja?
1: Lagunya Tinggal Malik and the Essentials, kemudian ada Samson atau Peter Pan, Aku dan Bintang. Atau mau yang mana?
2: Tinggal tiga.
1: Hah?
2: Tinggal tiga.
1: Iya, atau mau lagunya siapa? BCL?
2: Iya.
1: Apa BCL?
2: Yang apa sih ya? Karena Aku Cinta Kau dari Puter ya?
1: Belum.
2: Ya, oh. Karena Aku Cinta Kau.
1: Oke, okay, boleh. Mau dikirim buat siapa lagunya?
2: Cinta RR, Pokerto.
1: Oke.
2: Okay. Nah, aku kan dari kecil, Mas.
1: Iya, betul.
2: Dari kecil, dari almasih.
1: Luar biasa. Setia tuh, banget pokoknya ya sama RR.
2: Iya, dulu tuh zaman radio yang kotak. Itu warnanya krem. Zaman dulu aku kecil. Salam-salam ya.
1: Iya, silakan.
2: Pertama ya, Mas Onik. Matukas, mengadami dan Allah, sepanjang Allah.
1: Oke, okay, amin.
2: Ada Mbak Ida masuk, Mbak Ida yang di Kota Serama yang di Maunjaya ya. Mm-hmm. Ada Bumpung Ningah, ada Giradun, ada satu orang Nyawa dan ada juga Tantika, ada juga Kita Sun, Mudahano, Mbak Ade, Cenderwo, Nenggombong, Besar Mila, terus ya buat semuanya aja. Iya buat Mas Anik, semoga selalu.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Mantep banget.
1: Oke.
3: Sudah layangan dari online nang acara Ruang Rindu.
1: Oke, siap.
3: Toko mau nang pasar jomblo langsung tak kue kok. Udah langsung. Kang nek ora kirene ora mabur, ora sambayem mabur temenan kok. Ya pentelnya mung kudu.
1: Iya.
3: Bocah 10 Mas sing ngebrale yang utawa stres. Aku harap salam-salamat. Lima cok Mas.
1: Iya.
3: Siti go Mama Ida. Loro go Mama Rustri. Telu go Bumu Ninga. Sipapan go Mama Rustri. Lagune melu bae Mas.
1: Oke.
3: Okay. Dari akhirnya dari kawasan Widara Payung. Halo Maholdra, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yeah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Balo yang selalu semangat. Ya, di belakangnya lagi. Silakan. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
4: Sing keping pinang bocah sing urung dadi penganten.
1: Iya benar.
4: Emo gak mau gak cepat dadi penganten.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin.
4: Penganten yang ngalui dengan nanti naja kesuwen mau rezeki pokok wis mengalir.
1: Iya insya Allah insya Allah.
4: Tanda tandanya rezeki wis mapan. Nomor rezeki wis mapan kan dari bot.
1: Amin iya amin Bismillah ya.
4: Yang mau siang gurang gurang be. Karena yang bocok pake
1: iya kok, jangan kalah kok.
4: Dongeng buku prima.

0: mereka ko. Matul-matul ko. Karang inyo mereka. Bumuala. Iya.
1: Lah.
0: Lara lah si wicet.
1: Iya kok.
0: Karang inyo lara si wicet.
1: Nah gue.
0: Sampai gue. Kenyo salamnya
1: iya,
0: ko. Pemiti Mr. Balo gue. Mm-hmm.
1: Iya.
0: Iya karo kaya. Mama Ida, sini kawasan Kota Sari, dah sini manja itu mengurungok nambu beli lah. Terus sana, siapa je? Bu Sarmila mau monitor. Kek Mama Sevi sini kawasan Jawa Barat, ditunggu mengko acara Sundana mau menawa muncul. Aku yang mengko yang ger orang keturun, saya melebu.
1: Oke.
0: Terus pelayan berarti menyetor bumbu rumah sini.
1: Oke gue.
0: Tuh pisang sanggup dinyok.
1: Oh.
0: Meter kocan.
1: Oh iya.
0: Iya. Tentu ada butuh ya.
1: Iya sih.
0: Ya tetap ya kolat.
1: Iya.
0: Karena gue sanggup jublek. Ada cukuran.
1: Bener
0: ya,
1: gue.
0: Ya tentu ya mas Sony. Lagunya melubahlah nyorang jaluk.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Dasrun. Ya, nanti yang ingin bergabung lagi sabar ya, kita ke lagu dulu aja deh. Bunga Citra Lestari dengan Karena Ku Cinta Kau.

0: kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar, sayang sekali Ruang Rindu malam hari ini harus segera berakhir karena sesaat lagi kami akan hadirkan program Gapura Sunda untuk Anda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan gak perlu khawatir karena Ruang Rindu akan selalu hadir untuk Anda setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan lagu terakhir kami hadirkan satu lagu dari Samson dengan Akhir Rasa ini.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Carl Benz, pionir dalam sejarah otomotif. Carl Reinrich Benz lahir 25 November 1844 di Mühlberg, Jerman. Adalah tokoh sentral dalam sejarah otomotif yang merubah dunia dengan menciptakan mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal. Carl Benz menunjukkan ketertarikan dalam dunia mekanik dan teknik sejak usia muda. Ia mengejar pendidikan teknik di Karlsruhe Polytechnic, mendapatkan dasar pengetahuan kuat yang menjadi landasan untuk pencapaiannya di dunia otomotif. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Benz bekerja di berbagai perusahaan teknik, memperdalam pengalaman dalam bidang yang beragam. Namun, dia memiliki hasrat untuk menciptakan inovasi yang akan merevolusi dunia transportasi. Tahun 1883, Benz mendirikan perusahaannya sendiri, Benz & Cie, di Mannheim, Jerman. Disinilah mulai mewujudkan mimpinya menciptakan kendaraan yang mengubah cara orang bepergian. Tahun 1885 hingga 1886, visinya menjadi kenyataan. Ia memperkenalkan Benz Patent Motorwagen. Patent Motorwagen adalah mobil pertama yang ditenagai mesin bensin internal yang dirancang dan diproduksi bertujuan komersial. Meskipun sangat berbeda dari mobil modern, ini merupakan langkah penting dalam perkembangan otomotif. Mobil ini memiliki 3 roda dengan 1 silinder, tenaga 0,75 tenaga kuda, dan mencapai kecepatan puncak sekitar 10 mph atau 16 km per jam. Mesin ini adalah hasil inovasi Benz dan menjadi prototipe bagi banyak mesin bensin mobil modern. Mobil ini juga dilengkapi dengan roda berdiameter besar dan ban kayu untuk memberikan stabilitas. Benz Patent Motorwagen bukti konsep sukses yang juga menjadi kendaraan pertama yang dijual secara komersial kepada masyarakat. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang akan datang. Benz & Cie mulai memproduksi dan menjual Patent Motorwagen dan beberapa unit dibangun selama beberapa tahun pertama produksinya. Ini adalah awal dari era mobil yang telah mengubah cara kita bepergian dan berinteraksi dengan dunia. 3 Juli 1886, Carl Benz menguji mobilnya dengan mengemudikannya sejauh 120 km dari Mannheim ke Pforzheim dan kembali. Perjalanan ini adalah pencapaian yang menakjubkan dan menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan otomotif. Benz berhasil membuktikan bahwa mesin bensin internal dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan dalam perjalanan panjang. Awalnya reaksi masyarakat cenderung skeptis. Waktu itu, mobil dianggap barang mewah yang hanya diakses orang kaya. Dan banyak yang meragukan masa depan teknologi ini. Namun, Carl Benz tetap teguh dalam visinya. Terus memperbaiki dan mengembangkan desainnya. Tahun-tahun berikutnya, Benz terus mengembangkan teknologi mobilnya. Tahun 1888, meluncurkan model Benz Victoria yang menjadi mobil pertama yang dilengkapi rem, ditenagai mesin, inovasi penting untuk keamanan berkendara. Tahun 1893, berhasil mengembangkan mesin 4 silinder pertama yang menghasilkan tenaga dan kecepatan. Tahun 1900, Carl Benz memperkenalkan Mercedes 35 HP yang dikenal sebagai salah satu mobil sport pertama dalam sejarah otomotif. Dengan suspensi independen dan rangka tubular ringan, canggih untuk masanya, mobil ini berhasil meraih kemenangan perlombaan otomotif, memperkuat reputasi Carlsberg sebagai produsen mobil berkualitas. Kontribusi terbesar Carlsberg untuk sejarah otomotif mungkin adalah mesin bensin internal yang ia rancang. Mesin ini merupakan hasil dari eksperimen dan inovasi yang berkelanjutan yang terus meningkatkan efisiensi, daya, dan keandalan mesin tersebut. Ini membuka jalan bagi perkembangan industri otomotif yang kita kenal sekarang. Carlsberg adalah pionir sejati dalam sejarah otomotif yang memahami tren masa depan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia, yang memahami tren masa depan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Meninggalkan warisan yang tak terlupakan dalam sejarah teknologi dan mobilitas manusia. Demikian esensi buku Sejarah Otomotif karya Carlsberg dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujeng Wengi, Wilujeng Batepang di Sarangga Cong Leor di acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto Sumangga Wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dinawangi sonten ye Selasa kaping 2 Juni 2026. Alhamdulillah Kang Acong disarangan kunu gantengan uka septa Mas Onik. Assalamualaikum Mas Onik. Damang.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah daramang.
0: Menuhun adi damang Mas Onik mohon.
1: Mang Acong sehat.
0: Alhamdulillah Mas Onik masih pasien sehat waras.
1: Alhamdulillah. Apalagi kemarin habis Idul Adha ya Mang.
0: Nah gitu Mas Onik. Aduh lelah kesel ngantuk. Ya rupi-rupi mas, kalau senakan awak masih kirang pit.
1: Mohon.
0: Tapi ya kenyak kumaha gitu Mas Onik tugas, sarang kangen sarang ke para wargi.
1: Mohon.
0: Kangen karo jeneng karena tos lamin tes sasarangan sarang Mas Onik. Nah, alhamdulillah dinawi ya gitu. Rupina nyonong Mas Onik dua sasi. Alhamdulillah ayana tiasa sasarangannya Mas Onik. Nah, alhamdulillah kapal mitra mangga diantos ku Kang Acong sareng Mas Onik. Anu diaturkeunnya Mas Onik lagu versi pop Sunda. Nah, mohon. Dina pep Sunda rupina teh kantun milih palamitra palawargi di mana wae ayana nyata anu kai jalan cadas pangeran bentang panyilekan banjing luncat adu manis
1: demi
0: anjeun sarang ulah cerik es lilin tau semedang sarang dua lalaki. Nah palamitra kantun milih. Nah maka Mas Onik disebatkan nomor telepon sarang WA. Nak, pala minta.
1: Siap, Mang.
0: Mohon, maka.
1: Dia nomornya di 0811-254-0911. Yang pengen SMS atau SMS, WA. Ya, yang pengen telepon juga boleh banget di 0281-632-336.
0: Nah, ya, maka pala mitra, mohon. Kantun milih. Dah, doto selebat Mas Onik.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi. Radio RRI Purwokerto nang acara Gapura Sunda.
0: Pinter
1: Mister Balon.
2: Piala kok di Batu Nika.
0: Kulan.
2: Ya kan ini libung, udah kira banget lah.
0: Oh gitu. Oh gitu. Kumada mang.
2: Balo hubungi nomor titik-titik kanan calon ya.
1: Siap. Mohon.
2: Kan buat aku yakin nek tadi nek banget tadi nek. Tegau hiburan ya lah. Jadi hati mendetik banget ya hati.
0: Oh gitu.
2: Jadi malah ujung-ujung anak-anaknya kawus-kawus saya kurang banget kok.
0: Melas teman di kawus-kawus. Mas Mister Balo. Kumada mang.
2: Mas Onik, Mang Acong,
0: dan
2: Mang.
0: Alhamdulillah, saya.
2: Walau sehat, kita pingin seperti sehat terus.
0: Alhamdulillah, no. Mugi-mugi.
2: Salam, Mas. Nenem, Mas.
0: Oh, Mangga.
2: Kicip, ngopok, sini.
0: Laras.
2: Lorong, ngopak, dasrun.
0: Dasrun, mohon.
2: Telu, ngopak, muningah.
0: Muningah, mohon.
2: Papat, ngomong. Mama Ida.
0: Mama Ida mohon.
2: Limang lo Mama Rusti.
0: Rusti Ros.
2: Tinggo bojone aku.
0: Ada.
2: Sahroni.
0: Sahroni mantan ya, pacar.
2: Bojoku Mas Sahroni mau
0: aku. Mohon gitu. Oh gitu. Sami-sami, mangga Mister Balo. Sami-sami.
2: Widara payung. Dibangkul bae. Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget Mas Onik, Mister Balo. Hatur nuhun ka Mister Balo di Widara Payung. Semangat pokoknya jos kojojos. Nah, yang nulah penting Mas Onik mangga.
1: Ya, wilujeng wengi.
0: Wangi, gini. Alhamdulillah.
1: Kulan. Sampes.
3: Mang Acong.
0: Kulan.
3: Mang Onik, mentek-mentek ya, mentek-mentek.
1: Mohon.
3: Menebak dulu kasep punya.
0: Oh, mohon.
3: Kawin lain lah, wae.
0: Nah, kantun milih teh jalan cadas pangeran. Bajing luncat. Bentangan panyilikan aduh manis. Demi anjeun ulah cerik es lilin tau sumedang sareng dua lalaki anu mana dipilih mangga?
3: bajing luncat.
0: Bajing luncat di salam nakang usaha teh.
3: Bajing luncat ke astana, aduh, akil lepat gitunya.
0: Kamakam.
3: Makan ke mana makam nak di mana emersional di mana?
0: Setiap desa aya makam.
1: Mohon.
0: Tos sedamang teh.
3: Ya, cantik
0: deh. Ya, alhamdulillah, moga-moga sehat teh.
3: Lihat,
0: terpakai tongkat. Ya, mohon, mohon. Senang bunga teh, nguping nak. Nah, mohon.
3: Juga kasih nikmat.
0: Oh, gitu, disyukuri teh.
3: Mohon. Saya pinter banget deh. Keceplosan Kang Bagol.
0: Kang Bagol. Kenoe, ken. Sawios.
3: Aduh.
0: Nah. Nyari sendiri, ya, mohon.
3: Balok-balokku, lagu nyanyi aku ada lima
0: gitu ya. Oh gitu, ya. Terus?
1: Balon, mohon.
3: Yang sekarang
0: saha.
3: Pemacikan dananya.
0: Mohon.
3: Sekolah lagi mungkin tansah pilih dan neram kau lagi yang
0: gak amin.
3: Emang balok.
0: Mohon.
1: Amin.
0: Mohon, dah doa. Terus?
1: Ya.
3: Ayo get belahan nomade.
0: Nomade.
3: Maida.
0: Oh, mohon.
3: Mangun jaya jangan di Kutasari.
0: Oh gitu.
1: Okay.
3: Ayo ge.
0: Sade.
3: Bumuningah.
0: Bumuningah.
3: Di Payun Win.
0: Mohon.
3: Terus ayo ge. Kita seruntul.
0: Kita seruntul.
3: Ya ge. Kedrawa di Kegombong.
0: Mohon.
3: Ya.
0: Sah.
3: Di Kedrawa di Gombong.
0: Genero, mohon, mohon deh.
3: Ayo ge
0: sade
3: Reninya.
0: Reni mohon
1: mohon
3: ayo ge Mas Septi sekian
0: Mas Septi ta gitu mohon ta Mas Septi kute sekar ta nah mungkin mungkin damangnya teh sekar ya ta gitu
3: ayo ya baik
0: oh gitu lah mungkin mungkin dihindarkan di rasa bahaya teh damang salamina
3: pasti nikmat.
0: Mohon ditampi dengan ikhlas.
3: Ayo ke.
0: Sade.
3: Menglalang ke mana yang
0: benar mengalang? Tuh, ka menglalang. Biasanya kur ngadangukeun unggo teh. Tah. Mohon
3: yang
0: mohon Kang Ale, Kang Langlang. Biasanya ngadangukeun.
3: Mohon masuk seueur dah.
0: Mohon.
3: Aya di mana di Tasik.
0: Mohon.
3: Ya. Ih,
0: bener-bener sadar ya. Ya. Nuju kereselan, meren teh. Capek, mohon. Kesel, ngantuk, ya, tunduk. Ya. Mohon banget, teh.
3: Itu
1: yang...
3: Mbak Darisa apa ya? Yang lepetnya Mbak Darisa ya?
0: Darisa, mohon. Sok lebat Mbak Darisa. Mohon.
3: Terus kan nge... Apa ya sadarnya, baik?
0: Mohon banget, teh.
3: Kan nge...
0: Mohon.
3: Mama Egi.
0: Atuh nun.
3: Keluarga mau kali kasih keluarga ibu-ibu kita sah. Pindah dengan saya boleh cium sadaya.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes sekar di Semburut di Pangkaran tes sekar. Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi.
4: Wilujeng Wengi, selamat malam.
0: Selamat malam, Wilujeng Wengi. Sarang saya di mana?
4: Sarang Mama Indes di Purbalingga.
0: Oh, Mama Indes. Kumaha damang, Mama Indes?
4: Di mana?
0: Di kumaha damang, Mama Indes?
4: Alhamdulillah.
0: Nah, nuhun.
1: Alhamdulillah.
4: Damang, nggak bisa bahasa
0: Sunda. Ya, mangga Jawa bae, Jawang. Ke ku abdi, ku kangacang di jemana Sunda. Nah, gitu. Jadi api kerame, Mama Indes. Mangga Jawa bae.
4: Ini bersama siapa ya?
0: Sonik. Mas Sonik,
1: selamat malam.
4: Mas Sonik, selamat malam. Terus yang satu lagi siapa?
0: Masa lupa di kapungkur kenal Kang Acong.
4: Kang Acong, selamat malam.
0: Wih, lo jang wangi.
4: Oh iya, lo
0: jang
4: wangi.
0: Iya, bangga. Kau yang lagu naon, Ma Indes?
4: Lagunya apa ya?
0: Ya kan,
4: ikut aja lah.
0: Nah ikut ajanya. Tapi iya. Lagu ikut aja buat nonton Ma Indes. Enggak dipilihkan ya Ma Indesnya.
4: Iya dipilihkan.
0: Iya yeah, monggo. Kayak itu salam Kang Gem Sinten Mawon. Monggo.
4: Mister Balo.
0: Laras.
4: Terus ada Pak Darsun.
0: Dasrun Muhun.
4: Terus Pak Mas Ardiansa.
0: Ardiansa Laras.
4: Mina.
0: Muhun.
4: Ana Santika.
0: Santika Laras.
1: Oke.
4: Ada Kita Suwati.
0: Muhun.
4: Terus siapa lagi ya?
0: Pak Ilham. Muhun mangga.
4: Mas Kumbang.
0: Laras.
4: Iya, ada Budarisa.
0: Budarisa, okay. Laras.
4: Siapa lagi?
0: Ya mangga, sing di emot mawon sinten monggo disebat. Nah. Sahawai mangga disebat.
4: Ada Mas Herdi.
0: Nah, dening ta gening ka pendak.
4: Mama Ida.
0: Nah, di Korehan dening aya. Nah. Di Korehan aya di. Nah, mun. Tuh.
1: Siapa? So,
0: dikore-kore ketonnya Mas Soni.
1: Mohon.
0: Mangga. Sinten bali.
4: Bu Yanti,
0: mohon.
4: Iya, Mama Siva.
0: Siva, Lara. Amomonia, mohon. Sade.
4: Mareni.
0: Mama Reni Pangandaran teras sadi.
4: Ya buat semuanya ada nih spesial buat Kang
0: Ajeng
4: sama Mas
0: okay.
4: Onik.
0: Atur nuhun.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Doa nasaking Ma Indes.
4: Tetap semangat ya.
0: Semangat, mohon. Laras. Semangat.
4: Terima kasih.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Indes ta Masoni kana lagu latunya. Kana lagu natanya eta non
1: bajing
0: loncat mangga teh sekar-kar sareng kasadayana wilujeng ngadangukeun.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: parantos katur kan nyata bajing luncat diteraskan tahu Sumedang. Mas Oni tahu Sumedang terkenal. Tak langsung bayar ditampi Mas Oni parantos saya nu lebet.
1: Wilujeng wengi
2: lebet dari.
0: Mangga teh. Kumaha kitu teh?
2: Aya Mak Indes nya, Mama Drama Mak Indes.
0: Dah Mama Indes mun. Dah kitu.
2: Abdi. Ya pendak di tidak
0: ke bila sabar bala kapungkur nyatanya
2: mohon terlami terlaku kumah
0: sami baya abi ge kaget Mak Indes oh dening Mak Indes masih sehat walafiat nya tak gitu
2: geli
0: sermin kasep mokol
2: ulah cerik
0: nah lamun ulah ceri pasihan jajan suguna sing seueur engke jempet teh mal nangis wae
2: tadi pasihan bakso
0: wah bakso
2: ya ulah ceri
0: oh iya jadi ente jadi jempenya tak gitu teh ulah ceri bae lah utawa wengi ganeng tatangana tabrisikeun.

0: Sokong.
1: Ya. Tapi sok hadir Kang Dasron ngintip nyimak. Ya.
0: Ya gue mikir ngembahas masalah tahu ke jenisnya tahu ke dapak-kepak enak digoreng enak, dijangan enak,
1: pokoknya serba-serbi Kang Dasrunnya pokoknya tahu
0: arti ini loh enak. Ya Tin
1: ke malik Kang Dasrun malik ke nelpon deh itu. Teh, Sekarta, Kang Dasrun dah.
0: Ya nong, lagu ini yang melupa.
1: Oh iya, maka Kang Dasrun.
0: Ini minggu, ini karo Mama Indek.
1: Mohon.
0: Karo Bu Muningan.
1: Tak gitu, Bu Muningan. Biasanya ini yang monitor terus.
0: Ini Kang Sufardi ini karo Mama Sefik yang ini kawasan Jawa Barat.
1: Oh gitu, mohon. Tak.
0: Balok
1: mohon tadi.
0: Macong.
1: Kulan.
0: Mumpa ngerbali sekang RRI.
1: Mohon.
0: Pada bareng-bareng ngerungokna tanu acara Baso Ronda.
1: Oh.
0: Tiga main banget.
1: Pokoknya selalu monitor Kang Dasrun.
0: Insya Allah kok nyomelum. Insya Allah kok
1: nyomelum. Ya, maka. Selalu. Naon.
0: Salam enggo. Sakabehane.
1: Nah, mohon, Mang Kang Dasrun. Mohon.
0: Terus
1: mohon, Mang Kang Dasrun. Nah, Kang Dasrun hatur nuhun. Mang. Wilu jeung wengi.
2: Oke, halo.
1: Onik mohon sarang saya.
3: Tarisa Mang.
1: Oh, Mbak Darisa. Kok okay. Ada, Mang, Mbak Darisa?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu ya, Mbak Darisa. Mohon. Kulan. Mohon.
2: Siap.
3: Aku minta lagi.
1: Naon. Es lilin. Sabaraha, sabara hiji, Mbak Darisa. Ya. 10
3: juga.
1: 10. Mangga dibagi-baginya. Anu 10 eta kanu karo pendengar Gapura Sunda mangga. Anu 10 beli sebatkan hiji-hijina mangga.
3: Seijinya berapa sih?
1: Oh, pokok nama aya we satalen, 2 talen.
3: Halo, kirim
1: mohon. Mohon, sadi. Mohon.
3: Terus
1: Mama Indes, leres.
3: Mama Mines.
1: Mohon, Mama Mines.
3: Mbak Wati.
1: Mohon.
3: Pak
1: izin, leres.
3: Harus Pak Dasrun.
1: Dasrun, tanu nama lungsur, Mbak Darisa.
3: Mama Hanum.
1: Mama Hanum, mohon.
3: Mama Adek.
1: Leres. Leres.
3: Pak Alto.
1: Leres. Mohon.
3: Adayannya,
1: sadayana wae, mohon.
3: Mang sama Mang Amir
2: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Darisa semangat banget Mas Sonik, mohon. Di pangkaran Mbak Darisa.
2: Wilujeng wengi.
0: Wilujeng wengi tanduk. Lalu ya mas,
1: mangga.
0: Nang botak kelumutan kemangkon.
1: Wah oh, mohon mangga.
0: Bakayu Suryani ke Bakayu Parku.
1: Laras.
0: Nang kelumutan kemangkon.
1: Mohon.
0: Tanggane es pokoknya Laura tersebut nah.
1: Oh yeah. Gitu rahasianya.
0: Iya tanggane es persis.
1: Nah gitu mohon. Nah mohon.
0: Yang gue Bakayu Suryani karo Mama Indra.
1: Des.
0: Spesialnya gue. Bakayu Suryani, matunuwun,
1: sami-sami, mohon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mister Balocena masih kirang lebet deui mangga.
2: Ya,
1: mung bukan aya waktu. Bade sabar kali wir mangga. Tayan nu lebet deui Mas Onik.
2: Wilu jeung wengi.
3: Wilu jeung wengi.
1: Wilo jeung wengi deui sareng saya di mana?
3: Atang layar sareng.
1: Mas Sonik,
2: mohon.

0: Sarang saha ya?
1: Sarang saha di mana?
2: Bahar Soyo di Lampok.
1: Oh, Bahar
2: Buhar Soyo.
0: Bahar Soyo, oke. Okay. Yeah. Di Klampok ya.
1: Kumaha damang Bahar Soyo?
0: Alhamdulillah.
1: No, dari damang manya Bahar Soyo, Arsono, Arsoyo.
0: Arsoyo.
2: Arsoyo.
1: Oh, Arsoyo, mohon.
2: Ini lagi latihan bahasa Sunda.
1: Mangga, mangga, Mbak, mangga, monggo. Di buatan ampun isin-isinnya, monggo. Buatan ngertos pirso yeah, mawon.
2: Tapi kalau salah gak apa-apa kan ya?
1: Boten napa-napa.
0: Enggak
1: apa-apa, Teddy bener.
2: Iya, salamna kagem Teh Kar.
1: Mohon.
2: Mama Indes.
1: Laras.
2: Dasrun.
1: Dasrun, mohon.
2: Ada ayah ya, ayah Mr. Balo.
1: Mohon, Mr. Balo.
2: Iya. Badarisa.
1: Badarisa, Laras. Ayah Sadi.
2: Kirajun.
1: Mohon.
2: Semuanya ya.
1: Mohon kasadaya nawae.
0: Iya.
1: Mohon. Yun, lagu naon?
2: Lagunya.
1: Naon?
2: Es lilin.
1: Es lilin. Ih, bengi-bengi ya. Mama adem-adem es lilin. Kalimba dari sata. Ih.
2: Iya dibagi kali.
1: Sintan. Oh, mohon.
2: Iya. Kali Teh Sekar.
1: Sekar mohon, mangga. Kasadaya nawae mohon mangga mangga Bahar Soyono. Mboten napa-napa dimaklumi Bahar Soyono.
2: Iya iya.
0: Iya.
2: Ini bukan Mbak tapi Bu.
1: Bu oi Bu. Soalnya soantane kayak Mbak gitu Bu Hari Soyo oh gitu.
2: Iya.
1: Mohon mangga.
2: Itu karena dipakai susuk.
1: Oh gitu. Baras teman susuk. Panterangana naon anu tadi mam Buhar Soyo susuk bahaya nih.
2: Susuk selangkung.
1: Oh iya. Susuk
0: itu
1: kaya.
0: Jujul ya.
1: Susuk selangkung, susuk iya no kaliori.
2: Susukan.
1: Susukannya loh,
0: ya.
2: Susukan ini kali winasu.
1: Oh, nah, gitu.
2: Iya, pasem termasuk putri ningrum juga.
1: Mohon, mangga.
2: Iya, begitu saja.
1: Mohon, mangga. Mohon, mangga. Sami-sami. Mangga. Nah, gitu, pinter. Ngadangukeun. Sami-sami, mohon.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Buhar Soyo. Di mana tadi teh Mas? Onik.
0: Klampok apa ya?
1: Lor, mohon.
0: Iya.
1: Mengatur non. Buhar Soyo.
0: Iya. Ini kita ke
1: lagu. Mohon.
0: Lagu emang. Ulah
1: mohon,
0: cerik ya.
1: Ulah cerik tamang kang Ote Sekar mangga Wilijeng Wangi Wilijeng. Ngadangukeun.

0: Itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Tah paling mitra parantos katurkeun nyaeta ulah ceurik diteraskeun es lilin kanggo Bu Har soyo ya muga tampi kelawan kabingam Bu dari saya es lilinnya nya. Tah atuh para mitra di mana wae ayeuna sacara gapura Sunda urang teu nendih leum sieum urang tuna dianjuang siang para ginyokot ninggalkeun insyaallah mingon pajang tiasa petepang deui dina acara nu sami eta gapura Sunda. Kang Acong aturkeun nuhun kepala mitra para wargi di mana wae ayana anu tos telepon atawa ngadangukeun oge ngaturkeun nuhun. Nyongkeun di hapunten bilih aya cerosan ponok jogok panjang nyogak da sana setengah jam. Manusia niko tempat tunduk leuputan dengan tempat kesalahan. Tah kitu. Rupina sakitu Kang Acong nya. Rupina lagu terakhirnya Mas Sonik.
1: Aduh
0: manis mangga kang sadayana wae di mana wae ayana kang opak. Salimun tak pamijen mangga Pak Salimun sekian. Sakieu teh Kang Acong leuwih akhir kalau selamat warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kita masih di Purwokerto malam ini ya. Dan tentunya melanjutkan kebersamaan kita, tadi kita sudah menyimak beragam program-program menarik ya, dari mulai dialog kesehatan, ruang rindu hingga gapura Sunda sudah saya sajikan di sepanjang Purwokerto malam ini. Dan di sisa satu jam terakhir ini, saya akan temani Anda dengan serangkaian informasi terkini lainnya. Dan juga musik-musik, lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas malam hari Anda yang mungkin lagi bingung ya, mau kemana, mau ngapain. Ya karena udah malam, udah waktunya istirahat juga gitu ya. Atau mungkin yang lagi ngeronda juga gak perlu khawatir, saya masih akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Kalau tadi sudah ditemani sama lagu dari miliknya Ari Lasso dan juga Andra and the Backbone ya. Selanjutnya saya ada Ceylon 7 dengan Saat Aku Lanjut Usia.

0: 2019.
1: Eh, pagi guys.
2: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
2: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Iya, pendengar Stadion Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas menjadi saksi keganasan Balikpapan FC di ajang Liga 4 Piala Presiden 2025-2026. Di mana pada leg kedua grup C hari ini, pendengar, Selasa 2 Juni 2026 sore, klub asal Kalimantan Timur itu menggasak Panua GFC Pohuwato 6-0 ya. Di mana Balikpapan FC unggul 2 gol pada babak pertama melalui sundulan Elvin di menit ke-13 dan sepakan Muhammad Hegar Ananta di menit ke-28. Kemudian pada paruh kedua, tim tamu mencetak 4 gol tambahan masing-masing lewat aksi Muhammad Fadil di menit ke-63, Ical di menit ke-71, sementara Irfan Arfandi di menit ke-76 dan Dewa Saputra di menit ke-87. Pelatih Balikpapan FC Sam Sidar ini bersyukur atas kemenangan besar tersebut gitu ya. Dimana hasil positif ini tidak terlepas dari persiapan yang matang dan juga kerja keras para pemain di sepanjang pertandingan. Meski diakuinya ada beberapa catatan, secara umum merasa puas dengan penampilan anak asuhnya. Dan kedepannya tim juga akan terus berbenah agar penampilannya semakin baik pada pertandingan berikutnya, pendengar. Sementara itu, pelatih Panua GFC Franz Gasper Paraibabu ini mengakui keunggulan Balikpapan FC ya, namun ia tetap mengapresiasi para pemain yang telah bekerja keras dan memberi perlawanan terbaik sampai pertandingan berakhir. Meski kalah, Franz juga menilai bahwa perjuangan Panua GFC ini belum berakhir ya, masih ada satu pertandingan tersisa yang akan dimanfaatkan untuk meraih poin. Sementara itu, bagi Balikpapan FC, ini merupakan kemenangan kedua mereka di grup C ya, setelah sebelumnya unggul 1-0 atas Kepri Jaya pada laga perdana. Sementara Panua GFC telah menelan 2 kekalahan beruntun. Sebelumnya mereka takluk 0-3 dari Cimahi United ya. Dan Balikpapan FC saat ini mengkoleksi 6 poin dan kokoh di puncak klasemen grup C, sedangkan Panua GFC terbenam di dasar klasemen tanpa poin spesial pun. Dan di laga pamungkas, Balikpapan FC dijadwalkan akan menghadapi Cimahi United, sementara Panua GFC akan melawan 757 Kepri Jaya FC. Mendengar informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Iya, pendengar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Banyumas menindak 210 kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis selama periode Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 202 unit merupakan sepeda motor dan 8 unit mobil. Sementara 77 knalpot brong turut diamankan dalam patroli yang dilakukan secara intensif. Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus P. Silalahi mengatakan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari langkah rutin sekaligus respon cepat atas meningkatnya keluhan masyarakat. Aduan banyak disampaikan melalui media sosial maupun layanan darurat call center 110 terkait kebisingan knalpot brong yang kerap mengganggu terutama pada malam hari. Di mana penggunaan knalpot bising ini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, namun juga berpotensi memicu persoalan yang lebih luas. Selain dapat menimbulkan gesekan sosial, knalpot brong juga kerap berkaitan dengan aksi balap liar yang meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Patroli dan penindakan difokuskan pada jam-jam rawan di sejumlah ruas jalan strategis kawasan Purwokerto, seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Bung Karno, Jalan Gerilya, Jalan Suparjo Rustram, serta sejumlah titik-titik yang sering dijadikan arena balap liar. Hasil evaluasi menunjukkan mayoritas pelanggar berasal dari kalangan remaja usia produktif. Di mana dalam penerapan sanksi, Satlantas tidak hanya mengedepankan penindakan, namun juga pendekatan edukatif, di mana pelanggar diwajibkan mengikuti proses sidang tilang atau membayar denda sesuai ketentuan serta melengkapi kembali kendaraannya dengan knalpot standar pabrikan sebelum kendaraan dapat diambil. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Banyumas AKP Ahmad Ridwan Privos ini menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mencegah pelanggaran lalu lintas. Di mana dihimbau untuk para orang tua lebih aktif mengawasi aktivitas anak terutama terkait modifikasi kendaraan. Dan melalui penindakan dan edukasi yang terus dilakukan, Satlantas Polresta Banyumas berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan knalpot standar semakin meningkat. Dimana upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga ketertiban lalu lintas, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat.

0: keberkahan. Rosatu RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100,2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Pro 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Kali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pagi pendengar Pro 1, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan pendengar Pro 1 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama kajian Mutiara Pagi dengan tema Poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hikmahnya pada bagian kedua. Ya, insya Allah pagi hari ini pendengar bersama Ustazah Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si. Untuk Anda pendengar, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, hari Rabu 3 Juni 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Ya, pada kesempatan pagi ini akan membahas masih mengenai topik minggu-minggu lalu ya, mengenai poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga hikmahnya di bagian yang kedua. Dan tentu saja untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan atensi dengar anda, kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Pendengar Pro 1, poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat dipahami hanya dari sisi jumlah pernikahan semata. Pada bagian pertama telah dijelaskan bagaimana pernikahan beliau syarat dengan nilai dakwah, perlindungan sosial, penguatan ukhuwah hingga kepedulian terhadap para janda dan perempuan yang membutuhkan perlindungan. Mutiara Pagi edisi kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang perjalanan rumah tangga Rasulullah bersama istri-istri beliau yang lain, termasuk bagaimana hikmah syariat, pendidikan umat, serta teladan akhlak Rasulullah dalam menghadapi dinamika rumah tangga yang penuh ujian, kecemburuan, dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat. Baik pendengar Pro 1, kita akan sapa Ustazah kita pagi hari ini. Assalamualaikum Us.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri dan Mbak Citra di RRI Purwakarta?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ustazah, apa kabar? Sehat juga ya Us?
2: Alhamdulillah, Mas Is juga dan kru RRI yang lain mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan yang sedang mendengarkan di rumah dan juga yang menyaksikan di YouTube juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik Ustazah, dan tema poligami Rasulullah melanjutkan pada bagian pertama minggu lalu nggih Ustazah?
2: Iya, okay. Iya insyaallah.
1: Okay, kami persilahkan mukadimah 10 menit. Monggo.
2: Iya. Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para teman-teman yang menyaksikan di YouTube RRI Purwakarta. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hikmahnya. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ungkapan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi penyebab turunnya ayat 129 surat An-Nisa. Marilah kita sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pemirsa dan pendengar RRI rahimakumullah, bahwa seringkali manusia itu menuntut keadilan yang sempurna dalam rumah tangga. Padahal Allah sendiri menjelaskan bahwa ada sisi keadilan yang memang tidak akan mampu dimiliki oleh manusia sepenuhnya, bahkan oleh manusia terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau merasa khawatir tidak mampu berbuat adil dalam perkara hati kepada para istrinya, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang sangat menyentuh, ya. Di mana dari doa itu kita belajar dengan apa ya, sesuatu yang penting, yaitu bahwa dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan dirinya dan memahami batas kemampuan beliau sebagai manusia, beliau berdoa seperti ini. Hadisnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan seperti ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu fayadilu wa yaqul Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amlik. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi giliran dan berlaku adil. Lalu beliau berdoa, ya Allah, inilah pembagianku dalam perkara yang aku mampu. Maka janganlah engkau mencela aku pada perkara yang engkau miliki sedangkan aku tidak memilikinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan yang dimaksud dengan aku mampu, yang dimampui oleh Rasulullah itu adalah memberikan giliran tentang waktu ya, kemudian nafkah, tentang perhatian lahiriah juga. Yang tidak dimiliki olehnya itu adalah rasa cinta yang ada di dalam hatinya. Nah, ini yang menjadikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluh kesahnya seperti itu kemudian menjadi penyebab turunnya ayat 129 surat An-Nisa. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan ya tentang ketidakmampuannya untuk membagi cinta kepada semua istrinya dengan kualitas cinta yang sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walantas tati'u antatilu bainan nisa walau harastum. Fala tamilu kullam maili fatadharuha kalmu'allaqah." Yang artinya adalah, dan kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Maka janganlah kalian terlalu condong kepada salah satu sehingga yang lain terkatung-katung. Nah, ini jadi dijawab oleh Allah dengan jawaban bahwa memang demikian, bahwa kalian itu tidak bisa berbuat adil masalah hati gitu. Oleh karena itu makna ayat ini adalah bukan untuk memberikan pembenaran, ya bukan sebuah justifikasi untuk berbuat zalim, tidak. Tetapi justru bahwa ketika suami itu berpotensi ya untuk pilih kasih ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa cinta hati itu tidak bisa dipaksakan sama rata. Karena hati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menggenggam hati hambanya. Maka jangan dipahami bahwa ayat 129 surat An-Nisa ini seakan-akan membolehkan suami itu pilih kasih, membolehkan suami untuk menelantarkan istri, atau membolehkan suami untuk bebas mengikuti hawa nafsunya. Itu tidak demikian. Oleh karena itu di ujung ayatnya kan Allah berfirman, oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah seorang istri sehingga menjadikan istri-istri yang lain itu terkatung-katung. Nah, para pendengar Eli yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sendiri lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha dibanding istri-istrinya yang lain, dan hal ini adalah merupakan satu apa ya, fitrah manusia lah, artinya keumuman sebagai manusia ya, karena Rasulullah juga manusia biasa. Di antara istri-istri yang ada hanya Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang masih perawan ya, sehingga kemudian Rasulullah menjatuhkan rasa cintanya kepada beliau Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Tetapi walaupun Rasulullah merasa cintanya itu atau hatinya itu untuk Aisyah, itu bukan berarti beliau tidak memberikan giliran. Beliau tetap adil dalam giliran, adil dalam nafkah, dan adil juga dalam perlakuan lahiriah. Oleh karena itu syariat sebenarnya apa? Menuntut keadilan itu adalah dalam masalah perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Makanya pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa yang pertama harus dilakukan oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami ya, cukupi dulu kesejahteraan lahiriahnya. Jadi cukupi kebutuhan lahiriahnya, papan pangan sandangnya gitu ya, sehingga pada waktu itu saya juga sampaikan bahwa paling tidak ketika berkecukupan sandang pangan dan papannya, dia akan merasa ketika hatinya terluka ada sesuatu yang menghibur. Nah, dalam ayat falatamilu kullal maili, yang artinya adalah janganlah terlalu cenderung Di sini maksudnya adalah jangan sampai karena lebih mencintai kepada salah satu istrinya, yang lain itu kemudian diabaikan. Nah, bentuk pengabaiannya itu biasanya adalah tidak diberi nafkah, tidak diberi perhatian, atau digantung tanpa kejelasan. Ya, dibuat merana lah ya, istrinya yang lain itu dibuat merana. Nah, ini hal yang demikian itu adalah sesuatu yang terlarang ya di dalam syariat Islam, karena ini adalah merupakan bentuk dari kedzaliman. Orang yang terkatung-katung lah, misalnya jangankan apa ya menjadi ada saingannya misalnya karena mempunyai banyak istri. Tidak punya banyak istri saja ya, ini Mbak Putri sama Mbak Citra ya. Kita misalnya sedang ada friksi sedikit dengan suami, terus kemudian suami apa mendiamkan kita. Itu saja kayaknya kita sudah galau banget ya enggak Mbak?
0: Betul.
2: Kayaknya gimana banget gitu kan. Nah, apalagi ini sudah ada saingannya, ada istri yang lain, terus apa diterkatung-katungkan, tidak dipedulikan, pasti galonya akan lebih merana lagi gitu kan. Sedangkan kita yang misalnya punya suami kita cuma punya kita saja, punya satu-satunya istri saja, kalau suami lagi marah kita didiamkan, kita langsung waduh gelisah, gimana caranya mau nyapa terlebih dahulu, gengsi gitu kan. Mbak Putri sama Mbak Citra suka gengsi nggak
0: kadang-kadang gitu juga gitu. Iya betul Ustaz.
2: Biasanya kalau di rumah tangga yang apa suka gengsi menyapa dulu itu istri loh. Iya. Nah ini jadi disitulah makna dari ayat 129 surat An-Nisa ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang ketika mencenderungi salah seorang dari istri yang paling dicintai lalu menjadi penyebab istri-istri yang lain terkatung-katung, hatinya menjadi merana dan sebagainya. Merana lahir batin. Nah, maka pelajaran yang kita bisa peroleh ya dari pengaduan ya Rasulullah SAW tentang ketidakmampuan yang membagi perasaannya, kemudian dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat 129 surat An-Nisa, maka menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk berbuat adil, seadil-adilnya. Nah, beliau tidak mengatakan bahwa aku pasti sempurna. Justru beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengoreksi diri dan berdoa memohon ampun. Hal ini menunjukkan bahwa orang beriman itu takut untuk menzalimi orang lain. Ini sesuatu yang harus digarisbawahi adalah bahwa orang beriman itu hendaklah takut untuk berbuat zalim kepada orang lain, dan Rasulullah begitu takutnya, khawatir ketidakmampuan beliau untuk membagi perasaan cintanya itu adalah bagian dari kezaliman. Para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hari ini banyak sekali manusia yang mudah menyalahkan orang lain tetapi tidak mau mengakui kekurangan dirinya sendiri, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terjaga dari dosa saja, beliau masih takut ya pada kekurangan dirinya dalam perkara hati. Nah, kemudian pelajaran untuk rumah tangga yang harus kita masukkan ya ke dalam benak kita, ke dalam hati kita, bahwa untuk suami ya hendaklah suami itu takut kepada Allah dalam urusan keluarga, jangan menjadikan cinta sebagai alasan untuk berbuat zalim, dan keadilan lahirnya itu wajib dijaga, baik berupa giliran, harta dan lain-lain ya, serta perhatian itu tidak boleh diabaikan oleh seorang suami yang memilih untuk berpoligami. Dan kemudian saran untuk istri adalah pahami bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa, dan yang dituntut oleh agama adalah keadilan dalam hak-hak yang wajib. Nah, terus kemudian saran untuk semua keluarga ini bagaimana? Bahwa rumah tangga itu tidak akan pernah sempurna tanpa. Nah, jadi di dalam rumah tangga itu harus ada sabar, harus ada takwa, dan saling memahami keterbatasan manusia. Nah, hal ini ya dari pelajaran ayat 129 surat An-Nisa, mengajarkan kepada kita bahwa manusia tidak akan pernah sempurna dalam rasa cinta, tetapi tetap wajib menjaga keadilan yang mampu untuk dilakukannya. Nah, oleh karena itu, apa yang telah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bahwa rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan cara merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengakui keterbatasannya, sehingga beliau senantiasa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga dirinya dari berbuat dolim kepada para istrinya. Yeah. Demikian sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.
0: Monggo. Yeah. Baik, terima kasih sekali Ustazah. Baik Ustazah, sebelum kita buka line telepon ataupun atensi dengar, saya ingin tanya juga nih Ustazah, berkaitan dengan pelajaran Ustazah yang perlu dipahami umat Islam nih, agar tidak menjadikan poligami ini hanya sebagai pembenaran hawa nafsu saja, tetapi sebagai amanah yang memang berat dan juga penuh dengan tanggung jawab, Ustazah.
2: Iya, ini apa ya, sekali lagi saya ingin, dari siapa ini pertanyaannya,
0: Mbak? Enggak, ini
2: dari,
0: saya pertanyaan sendiri.
2: Iya, dari Mbak Putri ya. Oke.
0: Dari hostnya.
2: Iya, dari hostnya. Ya. Memang demikian ya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat memelihara segala sesuatu lah, dari berbagai sudut pandang kehidupan kita itu dipelihara oleh syariat Islam, di mana benar bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau berpoligami itu bukan karena hawa nafsu. Pada pertemuan yang lalu saya baru mengangkat dua orang istri Rasulullah yang kedua orang tersebut adalah dinikahi setelah beberapa waktu Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah, wafat. Nah, ternyata pada pernikahan selanjutnya yang dinikahi pertama kali itu adalah Saudah, di mana Saudah itu adalah seorang istri yang berhijrah ya dari Habasah bersama suaminya, dan suaminya ternyata meninggal. Nah, untuk menolongnya Rasulullah menikahinya padahal Saudah itu umurnya lebih tua daripada Rasulullah. Logikanya laki-laki yang dalam keadaan masih kuat, masih ngapain menikahi janda yang lebih tua gitu loh. Tetapi karena Rasulullah bukan karena menikahi perempuan itu karena hawa nafsu, maka beliau merelakan dirinya berkorban ya, menikahi seorang janda yang lebih tua umurnya daripada dirinya. Kemudian setelah beberapa waktu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu pun pada waktu umur 6 tahun ketika akad nikah. Dan kalau seandainya Rasulullah itu adalah orang yang menganut sekmaniat atau karena memperturutkan hawa nafsu, maka pada waktu itu langsung diboyong pada waktu umur 6 tahun misalnya. Tetapi ternyata apa? Dalam sejarah diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha baru diboyong oleh Rasulullah ketika beliau berumur 9 tahun setelah Aisyah radhiyallahu anha itu mengalami haid, sebagai tanda bahwa haid itu adalah Aisyah sudah memasuki masa baligh seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sekaligus menjawab tentang apa yang ditanyakan oleh Mbak Putri, Mbak Citra tadi ya, bahwa memang poligami itu sebenarnya bukan semata-mata hawa nafsu, sehingga apa namanya, laki-laki yang ingin memutuskan poligami itu betul-betul karena Allah, bukan karena hawa nafsu yang menggelora pada dirinya. Ini sekaligus menangkis apa namanya, apa yang disampaikan oleh pertanyaan pada waktu pertemuan yang lalu, bahwa banyak laki-laki yang menganggap bahwa poligami itu adalah sunnah Rasul gitulah. Ya betul, sunnah Rasul karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi bagaimana caranya itu yang perlu diperhatikan. Karena ayat yang membahas tentang poligami itu sendiri juga, wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan, apabila kalian takut untuk berbuat tidak adil maka satu saja. Poinnya kan di situ. Apabila kalian merasa tidak mampu untuk berbuat adil maka satu saja. Nah, ini kadang-kadang tidak di-cover oleh laki-laki yang tadi menggampangkan ya bahwa poligami itu sesuatu yang sunnah gitu, tetapi syarat dan rukunnya ya tidak ditunaikan. Nah, itu mungkin lebih tepatnya seperti itu, Mbak Citra.
0: Iya, terima kasih Ustazah.
1: Ya, baik Us, dan kita akan buka line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1, kami persilahkan.
0: Kita terima dulu di 632336. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Pak di Kanding ya.
3: Di Pastu Slam Kanding Sema Gede.
0: Oh iya, monggo silakan.
2: Iya, monggo Pak.
3: Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
3: Yang saya tanyakan mengenai kawin kontrak, karena sekarang terkadang saya mendengar ada orang musafir dan sebagainya punya istri di sana, di luar, dia perjalanan, dan di situ untuk menjaga hawa nafsunya, dia mengawini seseorang di suatu tempat, tapi dengan syarat kawin kontrak. Ini apakah dibenarkan dalam agama, Bu Ustazah? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Tuslam ya, langsung dijawab saja Pak ya, Mbak.
0: Monggo silakan Ustazah.
2: Oke. Ya tentang kawin kontrak. Dahulunya memang pernah ya, pernah ada kawin kontrak itu diperbolehkan semasa masih masa-masa peperangan ya. Tetapi kemudian peristiwa itu atau kejadian kawin kontrak itu kemudian dihapus ya, dihapus. Maka mayoritas ulama dari Ahlussunnah itu menganggap bahwa mut'ah atau kawin kontrak itu adalah haram dan tidak sah. Jadi pada masa lalu ketika Rasulullah pernah ya membolehkan adanya nikah kontrak karena tadi adanya peperangan di mana harus meninggalkan istri gitu, sementara kebutuhan biologis harus ditunaikan gitu ya. Saya bacakan hadis riwayat Muslim ya tentang hey manusia, dahulu aku pernah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Nah, jadi pernah, makanya ini termasuk sesuatu yang terhapus ya. Jadi mut'ah itu dulu pernah dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada masa penaklukan Khaibar. Ini jadi pada waktu perang Khaibar Rasulullah itu sudah mengharamkan tentang nikah mut'ah, yang sebelumnya pada peperangan-peperangan sebelumnya itu masih diperbolehkan. Nah, lalu alasannya apa mengapa diharamkan? Di antaranya adalah bahwa nikah mut'ah itu bertentangan dengan tujuan dari pernikahan. Ya, karena apa? Tujuan pernikahan dalam Islam itu kan untuk melanggengkan hubungan, untuk memperkembangbiakan keturunan, seperti itu. Nah, kemudian sementara nikah kontrak itu hanya seperti pelampiasan hawa nafsu semata, hanya melampiaskan kebutuhan biologi saja. Nah, itu yang pertama alasannya. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan pembentukan keluarga yang stabil. Nah, walaupun di kalangan kaum Syiah itu ada seperti ini, ya nikah mut'ah ada seperti ini, bahwa nikah mut'ah itu seperti apa ya, pelacuran atau katakanlah prostitusi yang legal kan, seakan-akan seperti itu. Sekarang ini menjadi sesuatu yang tidak baik lah pokoknya. Makanya kemudian Rasulullah mengharamkan karena memang pada saat sudah tidak ada katakanlah peperangan lagi, sehingga kembali para suami yang mengikuti peperangan kemudian kembali kepada istri-istrinya. Nah, kemudian mengapa diharamkan juga berpotensi merugikan perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Jadi misalnya nikah kontrak selama 3 bulan. Lah dalam kurun waktu nikah kontrak selama 3 bulan ternyata dia hamil, ketika habis kontraknya maka suami tidak bertanggung jawab lagi. Nah, kemudian juga menjadikan pernikahan itu ya itu tadi hubungan yang sewa menyewa. Nah, jadi ya kayak prostitusi yang legal saja. Sehingga tidak menunjukkan tentang keagungan sebuah rumah tangga dalam syariat Islam. Nah, jadi seandainya hal tersebut saat ini terjadi, maka itu semua adalah sesuatu yang telah diharamkan. Jadi perbuatan orang yang melakukan nikah mut'ah saat ini adalah perbuatan yang haram. Yang haram berarti ketika dilanggar pelakunya adalah telah melakukan dosa besar. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, iya. Terima kasih. Dan baik, saatnya saya akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk di pagi hari ini dari Ibu Kusniah di Gerduren Purwojati. Assalamualaikum, iya. Selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Silakan, Mbak.
1: Poligami yang dilakukan para laki-laki yang tanpa sepengetahuan istri pertama, colong-colongan.
2: Oh, enggak jelas ya suaranya, Bu.
1: Oh, nggih. Poligami yang dilakukan para laki-laki yang tanpa sepengetahuan istri pertama, colong-colongan, boro-boro adil. Menurut Islam bagaimana? Terima kasih. Katanya iya. Hati tidak bisa dibagi. Begitu.
2: Iya. Nggih. Iya. Terima kasih ini Bu khususnya di Gerduren ya tentang iya. Suami yang poligami tapi colong-colongan gitu kan. Ya ini termasuk bagian dari perbuatan zalim ya. Wong Rasulullah sendiri apa sudah merasa, maksudnya bukan merasa, sudah berupaya untuk melakukan seadil-adilnya, memberikan giliran yang adil, memberikan katakala nafkah lahir ya berupa uang dan sebagainya itu dengan adil. Itu saja beliau merasa apa ya takut ya untuk berbuat zalim sehingga kemudian mengadu kepada Allah tadi apa di awal dari kajian saya ini karena apa beliau sangat takut apa yang tidak bisa dia, beliau lakukan itu akan menjadi penyebab perbuatan zalim untuk orang lain dalam hal ini adalah istrinya. Maka ketika seseorang berpoligami colong-colongan ini sama saja dia juga telah berbuat zalim baik kepada dirinya sendiri maupun kepada istri yang pertama misalnya seperti itu. Bahkan dia juga sebenarnya sekaligus mendolimi istri kedua juga. Karena biasanya ya seringkali yang saya dengar ya dengan telinga saya sendiri bahwa biasanya perempuan yang akan menjadi nomor dua gitu itu oh ya saya mau dinikahi oleh kamu asalkan istri pertamamu itu diceraikan kayak gitu kan. Nah ini ada di bab tahbib ya, tahbib itu adalah orang yang merusak hubungan rumah tangga orang lain itu juga ancamannya tidak akan masuk surga. Nah intinya bahwa jawaban saya tentang laki-laki yang menikah dengan perempuan lain ya setelah dia mempunyai istri pertama kemudian dengan cara colong-colongan itu adalah perbuatan zalim, di mana perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang mendatangkan kegelapan ya, kegelapan di akhirat nanti, di mana dia itu nanti akan dipertemukan di akhirat untuk mempertanggungjawabkannya bersama dengan orang yang dizalimi. Ketika orang yang dizalimi mempunyai dosa, dosanya akan dipindahkan kepada dia, orang yang mendzalimi. Dan ketika ternyata pahala dari orang yang mendzalimi itu tidak cukup untuk untuk menggantikan dari apa yang telah dilakukannya selama dia berbuat zalim, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan ditanggung oleh yang mendzalimi. Maka seorang suami yang merasa takut kepada Allah tentunya akan berhati-hati untuk memutuskan menikah dengan perempuan lain sebelum ya dia menunaikan kewajibannya yang sebenar-benarnya sebagai suami. Artinya apa? Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, jangan pernah membuka cabang baru sebelum tegak berdiri cabang yang pertama. Artinya rumah tangga yang pertama ditunaikan dululah dengan sebaik-baiknya. Ya, barulah membuka cabang baru itu pun dengan cara yang baik ya, meminta izin dan sebagainya. Nah, kalau misalnya jawabannya kalau minta izin ya tidak diperbolehkan. Ada dua sudut pandang. Tidak diperbolehkannya dari seorang istri terhadap suaminya yang mau poligami ada dua keadaan, mungkin karena khawatir suaminya tidak bisa berbuat adil atau mungkin yang kedua adalah karena faktor cemburu, dan cemburu itu adalah sesuatu yang fitrah dalam kehidupan berkeluarga. Pada kesempatan yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa di dalam rumah tangga Rasulullah sendiri juga terjadi cemburu ya, sehingga sampai Rasulullah mengharamkan madu lalu menjadikan latar belakang turunnya ayat satu surat At-Tahrim seperti itu ya, sehingga intinya bahwa poligami colong-colongan itu adalah haram dan termasuk perbuatan zalim seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, terima kasih sekali Ustazah. Ini kita baca lagi yang sudah masuk nih Ustazah. Ini assalamualaikum warahmatullahi

0: DL lah ya, hamil di luar nikah itu dianggap sebagai orang yang tidak hamil, sehingga boleh dinikahkan baik dengan orang yang menghamili maupun dengan orang yang tidak menghamili. Itu pendapat ya, sebagian ulama. Nah, pendapat yang tidak memperbolehkan itu karena apa? Dianggap bahwa orang yang hamil itu adalah orang yang sedang ini iddah ya. Iddahnya orang yang hamil itu adalah sampai dengan melahirkan. Maka kemudian selama dia masih hamil itu tidak boleh dinikahkan dan dianggap nikahnya tidak sah. Nah, tetapi kalau saya berpendapat yang pertama tadi bahwa ketika dia hamilnya bukan karena diceraikan, bukan karena ditinggal meninggal oleh suami, maka dia hamilnya itu adalah berarti hamil yang tidak sah, dianggap tidak ada kehamilan. Ya, maka diperbolehkan untuk menikah dengan yang menghamili maupun yang tidak menghamili, maksud, kalau seandainya dinikahkan. Walau alam bisawab. Jadi intinya bahwa yang mengharamkan perempuan hamil dinikahkan itu karena dianggapnya perempuan yang hamil itu adalah dalam keadaan iddah, sedangkan iddah itu tidak boleh menerima pinangan baik secara apa namanya sembunyi-sembunyi atau maksudnya secara siri maupun terang-terangan. Itu saja tidak boleh, apalagi kemudian melakukan pernikahan itu seperti itu. Jadi harus menunggu sampai lahirnya bayi gitu. Nah, jadi keadaannya harus seperti apa dulu? Kalau keadaannya karena dicerai, karena ditinggal meninggal oleh suaminya, maka menikahnya adalah setelah anak itu lahir. Nah, tetapi kalau penyebab kehamilannya itu karena married by accident, ya itu termasuk boleh dinikahi walaupun dalam keadaan hamil. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan selanjutnya dari Pak Wahyudi di Pangebatan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Di Indonesia zaman dulu banyak orang berpoligami, terutama pada zamannya Siti Nurbaya. Kemudian di zaman Orde Baru poligami harus memenuhi syarat sesuai undang-undang perkawinan di Indonesia. Maka dengan adanya undang-undang tersebut, sekarang banyak suami beristri satu, tapi ada istri siri atau simpanan dan banyak perselingkuhan. Bagaimana dengan yang demikian? Mohon pencerahannya.
0: Iya. Iya, terima kasih Pak Wahyudi di Pangembatan. Jadi di undang-undang pernikahan itu kan sebenarnya untuk apa, memberikan regulasi lah ya. Memberikan aturan yang sebenarnya itu untuk memberikan ketenangan, khususnya adalah kepada perempuan, agar ketika dia mendapatkan keadaan di poligami oleh suaminya, dia itu mendapatkan perlindungan dari pemerintah ya dalam hal ini. Nah, bahwa kemudian tetap ada yang katakanlah mempunyai istri sah di sini, umumnya orang itu menganggap karena dia menikah di KUA gitu, seperti itu. Sedangkan istri siri dianggap tidak sah karena tidak menikah di KUA, padahal masing-masing itu sah. Masing-masing itu sah. Nah, maka apa yang keadaan demikian itu sebenarnya memang karena apa, di budaya kita itu memang ya poligami itu tidak lazim. Poligami itu tidak lazim, sehingga kalau ada suami yang menikah dengan istri siri kayak gitu, itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh misalnya seperti itu. Bahkan perempuan yang dinikahi secara siri pun kadang-kadang dipandang sebelah mata ya oleh orang yang melihatnya misalnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya aturan agama Islam itu sudah jelas. Nah, orang yang melakukan pernikahan siri ya, terutama laki-laki dalam hal ini dan juga perempuan yang dinikahi secara siri, ada potensi bahwa laki-laki itu kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab pada saat nanti dia merasa kecewa kepada istri sirinya, akan dengan mudah dia meninggalkan. Berbeda dengan ketika dia menikah dengan apa ya, tercatat di KUA gitu loh, walaupun ada masalah yang besar dia tetap bertahan misalnya seperti itu. Maka sebenarnya undang-undang perkawinan itu kan untuk ini, membela istri pada saat sewaktu-waktu dia mendapatkan kedzaliman dari suaminya, baik itu karena tidak dinafkahi maupun ditinggalkan tanpa alasan syar'i kan seperti itu. Jadi ya wabil khusus untuk Pak Wahyudi yang berada di Pangambatan, paling tidak pedomanilah lah ajaran Islam ya, karena sesungguhnya setiap orang itu kan harus mengukur kemampuan dirinya ya, mengukur kemampuan dirinya dalam hal ini saya itu

0: bisa nggak sih kalau saya berpoligami? Bisa nggak sih kalau saya mempunyai istri lebih dari dua, lebih dari satu seperti itu? Kalau ternyata misalnya saya mempunyai istri satu dengan anak-anak saja, saya masih belum bisa apa namanya menunaikan kewajiban secara maksimal, misalnya hak-hak mereka belum dinikahkan misalnya seperti itu.
1: Iya, baik. Baik,
0: Iya.
1: Ustazah, kita baca lagi nggih. Ini masih ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, yang ingin saya tanyakan begini, ada seseorang nikah siri. Lah, kalau nikah siri itu batasnya sampai berapa lama ya, Ustazah? Padahal orang itu selamanya sampai sekarang belum menikah resmi nih, Ustazah, dari Ibu Rusti.
0: Iya, Bu Rusti ya, terima kasih Bu Rusti. Tentang batasnya ya tidak ada, karena nikah siri itu bukan nikah kontrak. Ya sampai meninggal salah satu di antaranya atau diceraikan. Misalnya suaminya mengatakan kamu saya talak kayak gitu, itu sudah jatuh talak kayak gitu. Harus ada kata kamu, kamu saya talak, kamu saya cerai kayak gitu. Tapi kalau misalnya terjadi pertengkaran cuma mengatakan wis anggar kayak baik, pegatan baik misalnya, itu belum belum jatuh talak. Harus ada kata kamu gitu, harus kamu saya cerai, kamu saya talak seperti itu. Nah itu sampai batasan itu. Nah kalau tidak ada kata-kata kamu saya cerai, kamu saya talak, ya sampai sampai mati menjadi suami istri gitulah. Dan pada saat suaminya meninggal, istri siri pun tetap mendapatkan hak warisan dan sebagainya. Pokoknya apa yang menjadi hak istri ketika suaminya meninggal ya, suami sirinya tetap dia mempunyai hak atas atas warisan dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami oleh oleh kita, karena yang kita jadikan acuan itu adalah sahnya menurut agama, bukan sahnya menurut negara. Kalau sah menurut negara tetapi tidak sah menurut agama, contoh misalnya pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, kemudian di catatan sipil itu kan apa sah secara kenegaraan, tetapi secara agama itu tidak sah, karena apa, perempuan muslimah haram hukumnya menikah dengan laki-laki non non muslim seperti itu. Nah ini yang perlu kita pahami, dan dalam konteks ini saya bukan sedang memberikan apa ya justifikasi tentang sahnya pernikahan siri itu tidak, tetapi ketika seseorang sudah terlanjur melakukan pernikahan siri itu adalah merupakan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mitsaqun huli itu apa, sebuah perjanjian yang agung yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi maka dari itu apa ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami sebelum membuka cabang istri baru ya, itu harus menanamkan keyakinan kepada istrinya tentang bahwa dia tidak akan berpaling atau tidak akan berbuat tidak adil dan seterusnya, itu harus dicamkan dulu. Jadi diilmui dulu lah. Intinya diilmui dulu, kemudian apa ya dipraktekkan. Jadi kalau kita betul-betul ingin mencontoh Rasulullah, ya tadi Rasulullah sudah sangat berusaha untuk berbuat adil dengan giliran, berusaha berbuat adil dalam hal nafkah lahir, tetapi ketika dalam konteks batin ternyata hatinya condongnya kepada Aisyah, beliau sangat takut bahwa kecenderungan untuk mencintai salah seorang istrinya itu sebagai sebuah kezaliman seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang diabaikan oleh para laki-laki. Ya enggak Mbak Citra,
1: Iya,
0: Mbak
1: betul.
0: Putri. Nah, ini.
1: Iya. Oke, baik. Dan
0: Masih ada lagi
1: iya,
0: enggak?
1: masih
0: Masih
1: ada
0: ada.
1: lagi nih,
0: Oke.
1: masih lumayan banyak.
2: Sebentar, oke, saya pilihkan yang ini dulu. Assalamualaikum, Bu Ustazah, mau tanya.
0: Waalaikumsalam
2: Oke.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sayyidina Aisyah katanya sangat pencemburu terhadap Sayyidina Khadijah. Apa sih yang membuat Aisyah cemburu terhadap Khadijah, kepada madu yang lain tidak cemburu? Padahal Aisyah istri yang paling muda, pastinya Rasulullah lebih cinta kepadanya daripada istri-istri yang lebih tua. Matur nuwun.
0: Iya, terima kasih. Ya, jadi begini, mengapa kalau dalam sejarah yang saya baca, mengapa Aisyah itu sangat cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah itu sudah meninggal kan? Itu karena apa? Rasulullah itu sering menyebut-nyebut Khadijah. Nah, mengapa Rasulullah itu sering menyebut-nyebut nama Khadijah? Karena Khadijah itu adalah orang yang ketika orang lain itu belum Islam, beliau sudah Islam. Ketika orang lain belum mendukung dakwahnya, Khadijah sudah mendukung dakwah Rasulullah. Kan seperti itu, sehingga jasa-jasa Khadijah itu tidak bisa terlupakan seperti itu, sehingga sering disebut. Nah, di kita juga kan suka seperti itu. Saya ada punya teman yang apa suaminya itu istrinya meninggal. Nah, terus teman saya dinikahi. Nah, ternyata Pak suaminya itu sering mengungkap-ungkap tentang istrinya gitu kan, yang sudah meninggal itu. Itu saja juga istrinya cemburu. Nah, jadi wajar memang perempuan kan seperti itu, merasa apa diabaikan, padahal sebenarnya ketika suaminya menyebut ya istrinya yang sudah tidak ada hanya karena apa ya, mengenang kebaikan-kebaikannya, bukan berarti mengabaikan istrinya yang masih hidup seperti itu. Dan itu menunjukkan kewajaran perasaan perempuan gitu ya, bahwa ada ruang ya, ada ruang untuk cemburu. Dan perlu diketahui ya bahwa cemburu itu ada artinya cinta. Kalau tidak ada cemburu berarti tidak ada cinta kan, seperti itu. Hanya saja perlu ada apa ya, ukuran ya yang proporsional. Jangan sampai kemudian karena cemburu lalu menjadi mau katakanlah mendolimi suaminya, mungkin ngamuk dan sebagainya, misalnya itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi persoalannya itu cemburu karena Rasulullah sering menyebut-nyebut nama Khadijah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Masih bisa terima telepon lagi ini ya di 6323336. Satu penelpon terakhir barangkali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa nih, mana ini?
3: Dari Pak Abdullah Panembangan Cilangkap.
1: Pak Abdullah, monggo.
0: Iya, Pak Abdullah nggih.
3: Monggo. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kami nanyakan begini Ustaz. Ada seorang pernikahan dari muslim dan non muslim, kemudian mempunyai keturunan. Nah, dari keturunan tersebut itu statusnya bagaimana, Ustaz?
0: Sebentar, ini yang non muslimnya laki-laki atau perempuannya, Pak?
3: Loh?
0: Yang non muslimnya laki-laki apa perempuannya?
3: Laki-laki, non muslimnya laki-laki.
1: Itu saja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Jadi kalau kita melihat ya ayat 221 ya kalau tidak salah surat Al-Baqarah, itu kan ada larangan tentang ini apa, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min gitu kan. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Nah, itu kalau perempuannya yang tidak Islam atau musyrik ya, selain dari agama. Nah, sedangkan di dalam ayat 5 surat Al-Maidah itu kan bolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, kan seperti itu. Nah, dalam konteks yang ditanyakan oleh Pak Abdullah di Panembangan, itu ketika laki-lakinya non muslim, maka status pernikahannya itu tidak sah, maka anaknya berarti anaknya hasil zina, karena dari lahir dari pernikahan yang tidak sah. Yang sah itu adalah ketika perempuannya non muslim, misalnya katakanlah Nasrani atau Yahudi kayak gitu, tuh boleh, itu berdasarkan ayat 5 ya surat Al-Maidah. Tetapi ketika laki-lakinya yang non muslim, itu menjadi haram kedudukannya. Nah, terus kemudian nikahnya lewat apa gitu, nikahnya misalnya kalaulah pada saat nikah itu menggunakan syariat Islam di KUA misalnya, tetapi kemudian suaminya kembali ke agama semula, maka dengan kembalinya suami kepada agama semula itu menjadikan batalnya pernikahan itu sendiri. Makanya kadang-kadang secara ekstrim ya para pendengar, dan ini wabil khusus Pak Abdullah yang bertanya, saya itu misalnya ada undangan ya, ada undangan di satu tempat misalnya, undangan untuk pernikahan misalnya walimah siapa gitu, sementara laki-lakinya itu non muslim misalnya, sedangkan perempuannya muslimah, itu sama saja kita itu sedang diundang untuk menyaksikan atas perbuatan zina mereka. Ekstrim kan sepertinya seperti itu, tetapi dalam konteks ini saya sedang mengatakan bahwa ajaran Islam itu sudah jelas. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa sehebat apapun laki-laki yang katakanlah menarik, mungkin gantengnya, kemudian banyaknya harta dan sebagainya, kemudian kedudukannya mungkin, kalau itu adalah laki-laki yang tidak seagama dengan kita perempuan, jangan pernah baik kita sebagai orang tua membolehkan anak kita untuk berhubungan dengan dia. Apalagi kalau kita langsung ya gitu, itu langsung harus ada garis demarkasi. Orang Islam saja banyak, mengapa kita harus menyukai orang yang di luar agama? Padahal pernikahan itu adalah menjadi salah satu bukti bahwa kita itu mengamalkan agama. kita tidak bisa mendikotomikan ya bahwa ini kan masalah cinta. Makanya dalam ayat 22 itu ya surat Mujadalah, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak akan kamu dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah, berkasih sayang ya, saling mengungkapkan cinta dengan orang-orang yang katakanlah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Nah ini persoalan yang sangat prinsip ya dalam kehidupan seorang mukmin. Maka kalau itu sudah terjadi, berarti nanti kalau anaknya menikah nih, kalau anaknya perempuan, maka yang menjadi wali itu adalah wali hakim. Dan disebabkan karena pernikahan itu adalah pernikahan yang tidak sah, maka anak-anaknya itu juga tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, karena bapak biologis ya itu bukan bapak yang sah secara pernikahan. Ini kan kasihan sekali. Sementara itu diakui sebagai bapaknya yang sah. Dalam Islam pernikahan yang sah itu adalah ketika suaminya beragama Islam. Dan istrinya kalaulah tidak Islam adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi kalau istrinya musyrik, musyrik di sini adalah bukan agama Yahudi dan Nasrani, tetapi mungkin agama yang menyembah berhala, maka itu dikatakan sebagai pernikahan yang tidak sah juga. Yaitu tadi ayat 221 insyaallah ya. surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 222 surat Al-Baqarah yang menyatakan demikian.
2: Iya.
0: Baik. Demikian jawaban saya.
2: Gih, baik, terima kasih Ustazah, dan sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan Gih Us, sedikit saja untuk memberikan kesimpulan dari tema kita pagi hari ini. Monggo Us.
0: Iya. Terima kasih Mbak Putri, para pendengar RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan kita pada kajian pagi hari ini bahwa manusia itu memiliki keterbatasan ya dalam perkara hati dan rasa cinta. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut tidak mampu berbuat adil. Namun Islam tetap mewajibkan bahwa keadilan itu adalah dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Apa itu? Yaitu nafkah, giliran, perhatian, dan perlakuan lahiriah. Nah, oleh karena itu jangan menjadikan cinta sebagai alasan untuk berbuat zalim. Nah ini, jangan menelantarkan pasangan dan jangan menggantungkan hak orang lain. Nah ini, maka hal yang paling menyentuh ya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah menunjukkan tentang keagungan akhlak beliau adalah bahwa beliau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus mengoreksi dirinya sendiri, dan hendaknya seorang mukmin selalu rendah hati, takut berbuat zalim, serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong agar dapat menjalankan amanah di dalam rumah tangga. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Ya, aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih S.Pd., M.Si, mengenai poligami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hikmahnya di bagian kedua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua.
2: Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, Polresta Cilacap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya knalpot brong dengan menggelar patroli gabungan. Perempuan dan anak-anak menjadi yang paling rentan terhadap kasus kekerasan berbasis gender online. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 3 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar dan gema Piala Dunia pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Diana. Polresta Cilacap menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait maraknya knalpot brong dengan menggelar patroli gabungan. Sedikitnya ada sebanyak 32 sepeda motor berknalpot tidak standar diamankan. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan mendapat perhatian serius dari Polresta Cilacap. Melalui patroli gabungan yang digelar pada Sabtu dini hari, polisi menertibkan puluhan sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar. Sebanyak 32 sepeda motor diamankan petugas saat patroli yang menyasar sejumlah ruas jalan di wilayah kota Cilacap, seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga Jalan Setiabudi. Puluhan sepeda motor yang diamankan tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolresta Cilacap dan tidak dapat langsung dibawa pulang oleh pemiliknya. Pengendara nantinya diwajibkan terlebih dahulu mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai spesifikasi pabrikan sebelum kendaraan dapat diambil kembali. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban bersama. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Galih Sucahyo mengatakan patroli rutin dilakukan sebagai tindak lanjut atas banyaknya laporan dan keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Penertiban ini juga dilakukan sebagai upaya mencegah balap liar, tawuran, serta berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang meresahkan warga terutama pada malam hingga dini hari.
3: Polisi menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait suara bising knalpot brong dan aktivitas yang berpotensi mengarah pada balap liar. Petugas kemudian menyisir sejumlah ruas jalan yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya pengendara pada malam hingga dini hari, yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Setiabudi Cilacap. Patroli ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada malam hingga dini hari. Dari hasil patroli, petugas mengamankan 32 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Selain melakukan patroli mobile, personil juga melaksanakan strong point di titik-titik rawan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi yang berpotensi digunakan untuk balap liar. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melanggar aturan.
2: Selain menemukan kendaraan dengan knalpot brong, petugas juga mendapati sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen kendaraan maupun komponen yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ibda Galih menegaskan jika patroli dan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong akan terus dilakukan secara berkala guna menjaga kenyamanan warga serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap. Masyarakat pun dihimbau untuk mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Polres Purbalingga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama isu-isu yang beredar luas di media sosial dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Polres Purbalingga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama isu-isu yang beredar luas di media sosial dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad mengatakan, masyarakat diharapkan tidak termakan isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Menurutnya, kepanikan akibat informasi tidak benar justru dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan.
5: Bapak Ibu warga masyarakat Purbalingga untuk tidak termakan isu, jangan sampai lengah, jangan sampai nanti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita takut kemudian lengah malah terjadi tindak pidana lainnya, atau pencurian dan lain-lain.
4: Ia menjelaskan kepolisian terus melakukan sosialisasi melalui jajaran polsek serta kegiatan-kegiatan masyarakat guna memberikan pemahaman kepada warga terkait pentingnya menyaring informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Menurut Kompol Amjad, salah satu isu yang sempat mengebohkan masyarakat adalah kabar mengenai teror pocong yang beredar di sejumlah platform media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, polisi memastikan informasi tersebut tidak benar. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil rekayasa digital yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur. Foto rumah milik warga diambil kemudian diedit sehingga menampilkan sosok menyerupai pocong dan selanjutnya disebarkan luas melalui media sosial. Damara Sakti melaporkan.
1: Mendengar maraknya penggunaan internet dan media sosial di berbagai kalangan masyarakat turut diiringi dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO, perempuan dan anak-anak, terutama anak perempuan, menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Berikut laporan Aisyah Ramadhani.
6: Maraknya penggunaan internet dan media sosial di berbagai kalangan masyarakat turut diiringi dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Perempuan dan anak-anak, terutama anak perempuan, menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Dr. Ika Madewi, STSH, MH, mengatakan perkembangan teknologi informasi memang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui sarana digital.
7: Dan fenomena yang terjadi adalah maraknya berbagai macam bentuk kekerasan berbasis gender gitu ya, yang dilakukan secara online di dunia maya, di dunia cyber kita sekarang ini. Dan angkanya berdasarkan laporan dari beberapa sumber bahwa angkanya itu semakin meningkat ya, dan lebih parahnya ini didominasi oleh perempuan dan anak-anak, terutama anak-anak perempuan. Nah, ini tentunya kan satu hal yang sangat memprihatinkan gitu ya, satu hal yang sangat mengkhawatirkan untuk kita semua.
6: Ia menjelaskan, kekerasan berbasis gender merupakan segala bentuk kekerasan yang terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa berbasis gender. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Sementara KBGO merupakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, internet, media sosial, maupun platform digital lainnya. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyerang kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi korban. Korban dapat mengalami rasa takut dan malu hingga enggan mengekspresikan pendapatnya di ruang publik maupun ruang digital. Ika mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di dunia maya. Apabila menjadi korban kekerasan berbasis gender online, masyarakat diminta untuk segera mengamankan bukti-bukti elektronik yang dimiliki dan mencari pendampingan dari lembaga yang berwenang. Aisyah Rahmadani melaporkan.

0: Pendengar, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menggelar pelatihan bagi penderes dan pengusaha gula kelapa dari berbagai desa di Kecamatan Cilongok. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kapasitas produksi gula semut melalui penerapan teknologi pengolahan. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada UGM menggelar pelatihan bagi penderes dan pengusaha gula kelapa di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang berlangsung pada 31 Mei hingga 2 Juni 2026 di Desa Pageraji ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi gula semut untuk mendukung pasar ekspor. Pelatihan merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat berbasis riset yang dilakukan UGM di Sentra Produksi Gula Semut Banyumas. Dalam kegiatan tersebut, peserta dikenalkan dengan teknologi evaporator dan kristalisator tepat guna untuk menghasilkan gula semut yang lebih berkualitas dan seragam. Ketua Tim Pelaksana Sri Rahayu menyebut program ini dilatar belakangi tingginya permintaan gula semut di pasar domestik maupun internasional. Banyumas sendiri mengekspor sekitar 5.300 ton gula semut pada 2024 dan berkontribusi 40 hingga 50% terhadap produksi gula kelapa nasional.
2: Kami melakukan pelatihan kepada pelaku usaha atau produsen gula semut di wilayah Kecamatan Cilongok, Banyumas ini. Kami melakukan selama 3 hari dan materi pelatihan itu ada teori dan juga ada praktek untuk menggunakan alat dan mesin evaporator dan kristalisator. Evaporator dan kristalisator itu mengatasi kelemahan yang dilakukan pada pengolahan gula semut secara manual. Jadi kalau menggunakan alat, dia hasilnya akan lebih seragam baik pada warna maupun pada ukuran partikel gula semutnya.
1: Selain pelatihan penggunaan teknologi, peserta juga mendapatkan materi tentang sanitasi dan higien pengolahan gula, penanganan pasca panen nira kelapa, serta praktik produksi gula semut yang baik. Kegiatan ini juga turut menghadirkan University Putra Malaysia yang berbagi pengalaman mengenai pengolahan produk kelapa di Malaysia. Dengan penerapan teknologi yang lebih modern, Sri Rahayu berharap kualitas gula semut Banyumas semakin baik dan mampu memperkuat daya saing ekspor di pasar internasional. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar, kondisi kesehatan jemaah haji asal Banyumas yang tergabung dalam kloter 74 SOC secara umum tetap terpantau baik saat menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci. Meski demikian, 2 jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 1 jemaah dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
3: Puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci telah dilalui oleh jemaah haji asal Banyumas yang tergabung dalam kloter 74 SOC. Secara umum, kondisi jamaah terpantau baik dan sebagian besar telah menyelesaikan rangkaian ibadah wajib haji, termasuk tawaf ifadah. Pembimbing haji kloter 74 SOC Arif Riftade menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 2 jamaah yang menjalani perawatan di rumah sakit akibat kondisi kesehatan yang menurun saat berada di Mina. Faktor usia lanjut dan cuaca panas menjadi penyebab utama sejumlah jamaah mengalami gangguan kesehatan sehingga harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
4: Dan untuk 2 orang yang tadi saya sampaikan itu Sutrisno Hadi dan Pak Yosen dirujuk ke Rumah Sakit Mekah, Mas. Rumah Sakit Mekah dan alhamdulillah tertangani dengan baik, ya, benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Mekah, yang pemerintah Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi itu, Pak.
3: Selain 2 jamaah yang masih dirawat, kloter 74 SOC juga mendapat kabar duka setelah 1 jamaah asal Cilongok meninggal dunia saat menjalani ibadah haji. Sementara itu, pelaksanaan tawaf ifadah telah diselesaikan oleh hampir seluruh jamaah. Adapun jamaah yang masih sakit maupun berisiko tinggi, akan melaksanakan tawaf ifadah secara bertahap sebelum keberangkatan menuju Madinah yang dijadwalkan pada 17 Juni mendatang. Arif memastikan seluruh jamaah yang masih memiliki kewajiban ibadah akan terus didampingi hingga seluruh rangkaian haji dapat dituntaskan sesuai dengan jadwal. Fahriansyah melaporkan.

0: Dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup generasi muda menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
1: Perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup generasi muda menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Hal itu menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini. Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas, Eko Heru Surono, mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara, melainkan bagaimana menjaga konsistensi penerapannya di tengah perubahan zaman, khususnya di kalangan generasi muda. Menurutnya, generasi saat ini hidup di era digital yang sangat dekat dengan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, pendekatan untuk menanamkan nilai kebangsaan juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri bangsa.
2: Kita implementasi nilai-nilai di dalam upacara itu sendiri, salah satunya juga mengintegrasikan ada teman-teman dari TNI, dari Polri, dari masyarakat, organisasi, atau dari pelaku-pelaku lingkungan. Bahkan tukang son itu juga ikut mendukung. Karena gerak ekonomi sekali, ada sewanya, ada sebagainya. Ada yang gratisan, ada yang gitu. Nah, termasuk dari teman-teman TNI ya kita bagaimana nilai-nilai kebangsaan kita bangun dengan musik, ada paradenya, ada ucapannya. Jadi itu upacara ya, itu ya utama upacara ya kegiatan. Dan nilai-nilai yang ada di dalamnya kita siarkan masyarakat. Bentuk di masyarakat beda lagi. Jadi masyarakat bisa mengintimasikan nilai-nilai itu tiap hari. Jadi ini kebersamaan di masyarakat, nilai yang kita harapan dalam tidak sekali tidak nyalapan tapi implementasi.
1: Eko Heru juga menjelaskan Pancasila sejatinya bukan konsep baru yang hadir tiba-tiba, melainkan juga kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga keadilan sosial dinilai telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Ia juga menegaskan Indonesia bahkan memiliki keberanian membangun negara merdeka dengan berbekal ideologi persatuan, meskipun pada saat itu perangkat pemerintahan belum terbentuk secara utuh. Sebagai upaya menjaga semangat kebangsaan, Bakes Bangpol Banyumas pada momentum hari lahirnya Pancasila tahun ini lebih mengedepankan pola dialog dan komunikasi dengan masyarakat, di mana pemerintah berupaya membuka ruang aspirasi agar masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi mulai dari isu keamanan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan. Pendekatan tersebut dinilai sebagai bagian dari implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, yaitu membangun hubungan yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Eko Heru juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada, karena menurutnya semangat kebangsaan harus terus dipupuk agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026. Hadir, membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, setelah vakum selama 3 hari berturut-turut dari gelaran Piala Dunia, pada gelaran Piala Dunia 2026 ini, Timnas Paraguay bertekad mengulang sejarah emas yang pernah terjadi belasan tahun lalu. Berikut kita dengarkan Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Setelah absen panjang selama 3 edisi berturut-turut, Timnas Paraguay akhirnya kembali menjejakkan kaki di panggung elit sepak bola dunia pada Piala Dunia 2026. Datang dengan semangat juang pantang menyerah khas Gara Guarani, skuad Albiroha siap membuktikan bahwa mereka telah bangkit dari keterpurukan dan berpotensi menjadi batu sandungan mematikan bagi tim-tim raksasa di Amerika Utara. Penantian panjang publik sepak bola Paraguay akhirnya terbayar lunas, memanfaatkan penambahan kuota wakil zona Amerika Selatan seiring diterapkannya format baru 48 negara. Paraguay sukses mengamankan tiket ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, sekaligus mengakhiri puasa tampil mereka di pentas global sejak edisi 2010 silam. Kembalinya Timnas Paraguay di Piala Dunia 2026 ini menjadi panggung penebusan besar mereka setelah terpaksa harus menjadi penonton pada edisi 2014, 2018, dan 2022. Publik kini menggantungkan harapan agar skuad ini mampu mengulang sejarah emas belasan tahun lalu, di mana mereka sukses tampil heroik menembus babak perempat final.

Identitas klasik permainan Paraguay yang terkenal dengan pertahanan berlapis, permainan fisik yang keras, dan daya juang tanpa kompromi. Dikenal luas dengan istilah Gara Guarani. Dipastikan akan tetap menjadi fondasi utama. Kedisiplinan menjaga area pertahanan ini akan menjadi modal berharga untuk membuat frustasi lawan-lawan mereka di fase grup. Meski lekat dengan citra tim bertahan, lini serang kini jauh lebih berbahaya berkat kehadiran talenta-talenta yang bersinar di kompetisi elit Eropa. Pemain lincah nan kreatif seperti Miguel Almiron dan Julio Enciso yang telah ditempa kerasnya Liga Inggris diproyeksikan menjadi motor utama serangan balik mematikan yang siap menghukum kelengahan lawan. Tantangan terbesar Paraguay di turnamen kali ini adalah menjaga konsistensi dan stamina para pemain inti. Mengingat kedalaman skuad mereka tidak semewah raksasa Amerika Selatan lainnya seperti Brasil atau Argentina. Manajemen rotasi yang cerdas dari tim pelatih akan sangat menentukan seberapa jauh napas mereka bertahan dalam format kompetisi yang lebih panjang ini. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen kembalinya timnas Paraguay, melainkan sebuah deklarasi eksistensi. Dunia sepak bola kini menanti dengan seksama. Apakah kebangkitan sang raksasa tidur dari Amerika Selatan ini mampu membawa kejutan besar, atau justru kembali terhenti di fase awal panggung global?

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Berbagai kegiatan digelar mulai dari upacara, seminar, lomba hingga kampanye di media sosial. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
2: Selamat pagi. Setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila. Berbagai kegiatan digelar mulai dari upacara, seminar, lomba hingga kampanye di media sosial. Kutipan tentang persatuan, gotong royong, dan kebinekaan kembali menghiasi ruang publik. Namun di tengah semarak peringatan tersebut muncul pertanyaan mendasar. Apakah Pancasila benar-benar telah hidup dalam keseharian masyarakat atau hanya menjadi hafalan yang diingat saat momentum peringatan tiba? Pancasila bukan sekedar rangkaian 5 sila yang dihafalkan sejak bangku sekolah. Pancasila adalah panduan hidup berbangsa dan bernegara yang seharusnya tercermin dalam perilaku sehari-hari semua masyarakat yang ada di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lahir dari jati diri bangsa Indonesia dan dirancang untuk menjadi fondasi dalam membangun kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat. Sayangnya, terkadang realitas yang terjadi masih menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan pengamalan. Kita masih menyaksikan praktik korupsi yang merugikan masyarakat, penyebaran ujaran kebencian di ruang digital, intoleransi terhadap perbedaan baik di nyata ataupun juga di ruang digital, hingga perilaku individualistis yang mengikis semangat gotong royong. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya membumi dalam kehidupan sosial. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan dan toleransi antar umat beragama. Namun masih ditemukan tindakan yang menjederai kebebasan beribadah dan menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi perundungan, diskriminasi, dan kekerasan masih terjadi di berbagai lingkungan. Sementara sila ketiga tentang persatuan Indonesia menghadapi tantangan besar di era media sosial yang sering kali dipenuhi polarisasi dan perpecahan. Membumikan Pancasila berarti menghadirkan nilai-nilai dalam tindakan nyata. Kejujuran dalam bekerja adalah bentuk pengamalan sila kedua dan kelima. Menghargai perbedaan suku, agama, dan pandangan politik merupakan wujud sila ketiga. Musyawarah dalam menyelesaikan persoalan mencerminkan sila keempat. Sedangkan kepedulian terhadap sesama dan semangat gotong royong menjadi pengejawantahan dari seluruh sila yang ada. Pendidikan memiliki peran penting dalam proses ini. Pembelajaran Pancasila tidak boleh berhenti pada kemampuan menghafal bunyi sila atau menjawab soal ujian. Terpenting adalah membentuk karakter dan kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Lingkungan masyarakat hingga pemerintah harus menjadi teladan dalam menghadirkan praktik-praktik yang sesuai dengan semangat Pancasila. Di era digital, tantangan membumikan Pancasila semakin kompleks. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membawa hoax, provokasi, dan konten yang memecah belah masyarakat. Karena itu, literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat perlu didorong untuk lebih bijak dalam menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi. Hari lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekedar seremoni tahunan. Ukuran keberhasilan bangsa ini bukanlah seberapa banyak masyarakat mampu menghafal 5 sila, melainkan seberapa jauh nilai-nilai terwujud di dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Ketika nilai-nilai Pancasila hidup di tengah masyarakat, saat itulah Pancasila benar-benar menjadi jiwa bangsa Indonesia, bukan sekedar hafalan yang diucapkan setiap peringatan hari lahir Pancasila. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Sekian Warta Pagi edisi Rabu 3 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
3: Dan saya Citra Aditya, pamit undur diri. Selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah dibuka dengan The Massive ya, dengan nyaman sudah dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Di pagi hari yang cukup cerah sekali, mudah-mudahan ini akan menambah semangat ya untuk kita menjalankan segala aktivitas kita di pagi hari ini. Jangan lupa niatkan dengan niat yang baik, karena kalau kita mengawali segala pekerjaan ataupun rutinitas dengan niat yang baik, insya Allah nanti hasilnya akan mengikuti. Jadi tetap semangat dan pastikan Anda tetap terus bersama kami, karena kami masih akan terus temani Anda di Purwakarta pagi.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Just the guitar, okay, cool.

0: Baik pendengar, tadi sudah dua lagu ya dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ya, dan yang pasti untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Pastikan Anda juga mempersiapkan ya segala sesuatu yang memang harus dibawa di hari ini. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang kelewatan, karena biasanya kalau kita udah bersiap ya untuk menjalankan apa nih harus dikerjakan, tapi tiba-tiba ada yang kurang, ada yang ketinggalan gitu ya, nanti bisa jadi buyar gitu.
1: Iya, betul sekali. Nah, pendengar Pro 1, saya akan hadirkan dulu satu informasi untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Dan Anda bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id. Pendengar Pro 1, ini soal Polresta Banyumas yang mengungkap kasus TPKS dan pengeroyokan oknum mahasiswa ya. Nah, Polresta Banyumas ini mengungkap dua perkara yang saling berkaitan, yakni dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dan kasus pengeroyokan yang melibatkan sejumlah mahasiswa di Purwokerto ya. Nah, dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah menetapkan 5 tersangka dan melakukan penahanan untuk kepentingan penyelidikan. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus P. Silalahi mengatakan kasus TPKS terjadi pada periode Juni hingga Oktober 2025. Dan seorang mahasiswa berinisial DA ini ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi berinisial AP yang pada saat itu masih menjalin hubungan dengannya ya. Ya, dan pendengar Pro 1, informasi tadi sekali lagi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar Pro 1, saatnya kita akan update informasi lalu lintas pagi hari ini dan sudah tersambung dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Taufik, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali dari Simpang Gorsatria. Untuk Simpang Gorsatria di pagi hari ini terpantau cukup ramai lalu lintas di pertimbangan Gorsatria. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gorsatria ini juga antrian terpantau cukup panjang. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang ke Pondalem juga cukup ramai di pagi hari ini dan tentunya masih normal dan masih lancar untuk Simpang Gorsatria. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga dalam kondisi yang cukup ramai di pagi hari ini, terutama dari arah utara atau dari arah Lantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden. Ini antrian terlihat cukup panjang dan juga cukup ramai di pagi hari ini dan dari arah barat, dari arah Pupusan juga demikian cukup ramai namun masih lancar dan masih normal untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian berlanjut ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid yang juga di pagi hari ini terpantau cukup ramai terutama dari arah barat. Yang saat ini sedang berjalan hijau, kondisi cukup ramai kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Dan juga dari arah utara atau dari Rumah Sakit Geriatri juga terpantau ramai di pagi hari ini untuk Simpang Omnia. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang di pagi hari ini cukup lancar dari arah timur yang akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Dan dari arah sebaliknya juga terpantau lancar yang tentunya akan mengarah ke arah utara di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan berlanjut hingga di Simpang Sawangan, kendaraan dari arah timur juga pada pagi ini dalam kondisi yang cukup ramai. Namun dari arah selatan atau dari arah Tanjung ini hanya beberapa kendaraan saja yang menunggu di traffic light Simpang Sawangan. Dan terpantau hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, kendaraan cukup padat dari kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur. Terutama dari arah barat ini antrian cukup panjang hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, sehingga memang lebih memakan waktu ketika melewati Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Sehingga untuk pengguna jalan dari arah barat yang akan melewati Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, harap lebih waspada dan berhati-hati karena memang arus lebih padat di pagi hari ini. Dan kita berlanjut ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas Pasar di pagi hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai dari arah barat maupun dari arah timur yang saat ini sedang berjalan hijau di keduanya. Dan dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Haji Barang yang akan masuk ke wilayah perkotaan Purwokerto juga dalam kondisi yang cukup ramai, cukup padat dan antrian juga terlihat cukup panjang di pagi hari ini. Kemudian dari arah timur, dari Purwokerto yang akan keluar menuju arah barat, Cilongok, Haji Barang dan seterusnya juga cukup ramai. Antrian terlihat cukup panjang dan tentunya di depan pasar Karang Luas terjadi sendatan atau keramaian di depan pasar Karang Luas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, cukup padat, namun masih tetap lancar dan masih normal lalu lintas untuk pagi hari ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk petugas yang mengatur lalu lintas di pagi hari ini dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan, kembali ke Studio Pro 1, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Mas Taufik. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Oke, siap.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
0: Purwokerto pagi.